Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan penting untuk kita pahami, yaitu kisah pensyariatan puasa dan zakat untuk pertama kalinya. Puasa dan zakat, kedua ibadah ini adalah rukun Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan ketakwaan seorang Muslim. Melalui puasa, kita belajar mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melalui zakat, kita belajar berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah ilmu dan keimanan kita. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal mula pensyariatan puasa dalam Islam tidak langsung dalam bentuk puasa Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang. Sebelum umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan, mereka sudah terlebih dahulu melakukan puasa sunnah, yaitu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu satu hari saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hari Asyura itu dianjurkan untuk berpuasa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Asyura untuk mengenang keselamatan Nabi Musa, maka beliau bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun mulai berpuasa pada hari Asyura. Namun puasa Asyura ini bukanlah kewajiban. Hingga pada tahun kedua Hijriah setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan memiliki kehidupan yang lebih stabil, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan. Perintah puasa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Pendengar yang budiman, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka puasa Ramadan ini adalah bagian dari tradisi ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Perintah ini mengajarkan kita tentang ketakwaan. Mengapa? Karena dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah suatu ibadah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Inilah yang membuat bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Pendengar yang berbahagia, selain puasa, ada juga ibadah penting lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah umat. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa awal Islam, zakat belum disyariatkan secara khusus. Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan membantu sesama secara sukarela. Namun setelah hijrah ke Madinah dan umat Islam mulai membangun masyarakat Islam yang mandiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat secara wajib. Perintah ini ada dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.
dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat. Dengan zakat, kita membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah materi, tetapi juga ibadah spiritual yang membawa keberkahan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat diwajibkan dari harta-harta tertentu seperti hasil pertanian, perdagangan, emas, perak dan hewan ternak. Rasulullah juga menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an, yang mereka semua disebut asnaf atau golongan penerima zakat. Mereka antara lain fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, dan orang yang terlilit hutang, dan lainnya. Zakat ini memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang peduli dan berbagi. Dengan adanya zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga keharmonisan sosial. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah berkurang harta dengan sedekah, dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikannya." Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa dengan bersedekah atau dengan berzakat, harta kita justru akan semakin berkah dan berkembang. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah pensyariatan puasa dan zakat ini mengandung banyak hikmah yang luar biasa. Pertama, melalui puasa kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, mengendalikan diri, memperkuat keimanan kepada Allah. Dengan menahan lapar dan haus, kita merasakan bagaimana rasanya kekurangan, sehingga kita bisa lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan lebih peduli kepada mereka yang tidak seberuntung kita. Kedua, zakat mengajarkan kepada kita untuk saling peduli dan berbagi dengan orang lain. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, meringankan beban orang lain, dan menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, puasa dan zakat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kedua ibadah ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga adalah sarana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosial. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tentang pensyariatan puasa dan zakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sempurnanya ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak. Dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah, dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Dan yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Karena itu tinggalkanlah perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: Akhiya muqiman shamal al-janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub wa tahti.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yaitu krisis politik dan ekonomi di akhir masa kekuasaan Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Namun seperti banyak dinasti lainnya, Bani Saljuk pun menghadapi masa-masa sulit di penghujung kekuasaannya. Pendengar yang budiman, sebelum membahas krisis yang melanda, kita perlu memahami bahwa dinasti Bani Saljuk pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dengan kekuatan militer yang tangguh, sistem pemerintahan yang tertata dan dukungan ulama, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka ke wilayah yang luas, seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah lainnya. Di masa kejayaannya, dinasti Saljuk menjadi simbol kegagahan dan kemuliaan Islam. Mereka berhasil mempertahankan dunia Islam dari ancaman tentara salib dan kekuatan Romawi Bizantium. Wilayah yang mereka kuasai makmur dengan perdagangan, ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang berkembang pesat. Namun kejayaan itu perlahan mulai memudar seiring dengan munculnya berbagai krisis politik dan ekonomi. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, krisis politik di akhir masa dinasti Seljuk dimulai ketika Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi. Sepeninggal beliau, stabilitas pemerintahan pun mulai goyah. Di antara kejadian-kejadiannya, 1. Perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Malik Shah menyebabkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga kerajaan. Para putra Sultan Malik Shah saling bersaing untuk merebut tahta, sehingga menciptakan perpecahan internal. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan lemahnya pemerintahan pusat. 2. Fragmentasi wilayah. Dengan melemahnya kekuasaan pusat, para penguasa lokal mulai mendirikan kekuasaan otonom di berbagai wilayah. Gubernur dan panglima militer yang dulunya setia mulai berupaya memerdekakan diri. Salah satu contohnya adalah munculnya Kesultanan Rum di Anatolia yang semakin mandiri. 3. Munculnya ancaman eksternal. Pada saat yang sama, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari luar. Tentara salib dari Eropa melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Syam dan Anatolia. Perang salib pertama yang dimulai pada tahun 1095 Masehi menyebabkan banyak wilayah jatuh ke tangan tentara salib. Kelemahan internal dinasti Saljuk membuat mereka tidak mampu menghadapi serangan ini secara efektif. Pendengar yang budiman, selain krisis politik, dinasti Saljuk juga dihadapkan pada krisis ekonomi yang serius. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ini. 1. Beban perang yang berat. Perang yang tak kunjung usai, baik melawan tentara salib maupun perebutan internal, menguras kas negara. Biaya untuk mempertahankan militer dan membangun pertahanan semakin besar, sementara pendapatan negara terus menurun. 2. Hancurnya jalur perdagangan. Pada masa kejayaannya, dinasti Saljuk menguasai jalur sutra dan jalur perdagangan antara timur dan barat. Namun dengan munculnya konflik internal dan invasi dari tentara salib, jalur perdagangan semakin tidak aman. Pedagang mulai mencari rute alternatif yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi wilayah yang dikuasai Saljuk. 3. Tekanan pajak terhadap rakyat. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah dinasti Saljuk menaikkan pajak yang dibebankan pada rakyat. Sayangnya kebijakan ini justru memicu keresahan sosial. Petani dan pedagang kecil yang terbebani pajak mulai melakukan protes dan perlawanan. 4. Ketidakmampuan mengelola sumber daya. Selain masalah perang dan pajak, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi juga menjadi tidak efektif. Kekuasaan lokal yang terfragmentasi membuat distribusi hasil bumi dan pendapatan negara tidak merata. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan melemahnya pusat kekuasaan, dinasti Saljuk perlahan-lahan terpecah menjadi beberapa bagian. Kesultanan Saljuk di Persia mulai runtuh terlebih dahulu, disusul oleh wilayah yang lainnya. Pemberontakan dari kelompok oposisi seperti Syiah Ismailiyah turut memperburuk situasi tersebut. Mereka menentang otoritas dinasti Seljuk dan berhasil merebut sebagian wilayah. Sementara itu, Kesultanan Rum di Anatolia terus bertahan, namun sudah tidak memiliki kekuatan sebesar dinasti Seljuk sebelumnya. Wilayah-wilayah yang dulu makmur di bawah Seljuk akhirnya jatuh ke tangan dinasti-dinasti kecil lainnya. Pendengar yang budiman, sejarah dinasti Seljuk memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu, pentingnya kepemimpinan yang kuat. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Sultan Malik Shah menjadi penyebab utama krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang stabil dan kuat dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Dua, bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara anggota keluarga kerajaan dan para pemimpin daerah melemahkan dinasti Seljuk. Persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan internal. Tiga, stabilitas ekonomi untuk kemakmuran. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara. Pendengar rahmati Allah, krisis politik dan ekonomi di akhir masa dinasti Bani Seljuk adalah pengingat bagi kita bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung kepada kepemimpinan yang adil, persatuan yang kokoh, dan pengelolaan ekonomi yang baik. Sejarah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keutuhan umat dan membangun kesejahteraan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa datang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang mendalam dan penuh hikmah, yaitu tema tentang muslimah mewujudkan makna ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Satu topik yang menggambarkan bagaimana seorang muslimah dapat merealisasikan pengabdian tertingginya kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Ubudiyah atau penghambaan adalah pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin, dan seorang muslimah memiliki peran penting dalam menjalankannya. Kata ubudiyah berasal dari kata abd, yang artinya ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan secara total kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap muslimah adalah hamba Allah yang diciptakan untuk tunduk dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku saja. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama penciptaan manusia termasuk para muslimah adalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah bukan sekedar ritual ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat saja, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Semua aktivitas seorang muslimah bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memahami makna ubudiyah akan selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya adalah wujud dari ibadah, mulai dari bangun tidur, aktivitas rumah tangga, hingga tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, atau anggota masyarakatnya. Seluruh hidupnya menjadi pengabdian yang tidak terpisahkan dari konsep ubudiyah. Dalam mewujudkan makna ubudiyah, seorang muslimah harus memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatannya. Niat adalah kunci yang membedakan antara amal yang sekedar rutinitas dan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah yang ingin mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala harus memulai setiap aktivitasnya dengan niat yang ikhlas hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Baik dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, atau bekerja di luar rumah. Jika niatnya lurus karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu bentuk ubudiyah yang paling penting bagi seorang muslimah adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan ini diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang muslimah yang tunduk dalam ibadah tidak hanya menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga menjaga akhlak, menutup aurat, bersikap jujur, serta menunaikan peran-perannya dalam kehidupannya sesuai syariat. Selain itu, untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, seorang muslimah juga harus nantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui berbagai ibadah sunnah, seperti sholat malam, memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ini semua adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih cinta Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Seorang muslimah yang memahami ubudiyah tidak hanya puas dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tetapi ia juga berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan sebagai cara untuk memperbaiki dirinya. Ubudiyah juga mencakup penghambaan dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan seorang muslimah tidak terlepas dari berbagai cobaan, baik berupa kesulitan, sakit, kehilangan, atau masalah keluarga. Dalam menghadapi semua itu, seorang muslimah yang benar-benar memahami ubudiyah akan selalu bersabar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan sarana untuk menguji kesabarannya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah bagian dari ubudiyah. Karena melalui kesabaran itulah seorang muslimah menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, dan ini menunjukkan keyakinannya bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah Ta'ala. Kesabaran ini bukan hanya dalam bentuk menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap berusaha, tetap berdoa, dan terus berharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, selain kesabaran, rasa syukur juga merupakan bagian penting dari ubudiyah. Syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat yang diperoleh seorang muslimah berasal dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, seorang muslimah mengingat bahwa ia adalah hamba Allah yang lemah, dan segala kebaikan yang ia miliki bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Pendengar muslimah yang berbahagia, seorang muslimah yang bersyukur akan selalu merasakan kecukupan dalam hidupnya. Karena ia mengerti bahwa nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya. Dengan bersyukur, seorang muslimah semakin menguatkan rasa pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Selain itu, mewujudkan makna ubudiyah juga berarti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia. Seorang muslimah yang menjalankan ubudiyah akan selalu menjaga akhlak yang baik, baik terhadap keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Akhlak yang baik adalah cerminan dari penghambaan kepada Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Ia akan senantiasa bersikap rendah hati dan berusaha menjauhi sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, iri hati, atau dendam. Seorang muslimah memahami bahwa ridho Allah tidak hanya diperoleh melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui interaksi yang baik dengan sesamanya. Ubudiyah seorang muslimah juga terlihat dalam perannya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang muslimah yang mengabdikan dirinya kepada Allah akan menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Ia memberikan contoh yang baik dan ia selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, tetapi seorang muslimah yang memahami ubudiyah akan melakukannya dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Pada akhirnya, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, ubudiyah adalah tujuan utama dalam hidup seorang muslimah. Dengan memahami makna ubudiyah, seorang wanita muslimah akan menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi segala larangannya. Semua aktivitas yang dilakukannya, baik yang besar maupun yang kecil, menjadi ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Hidup seorang muslimah yang penuh dengan ubudiyah adalah hidup yang penuh makna. Ridho Allah adalah tujuan yang tertinggi, dan dengan menjadikan ubudiyah sebagai landasan hidup, seorang muslimah akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kejujuran hendaknya selalu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataan sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan yang lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Bangsa besar manapun di dunia dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran, dan kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia, jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu wa fi riwayatin li Muslim wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Bakar berkata, al-kadzibu yujanibul iman, dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah, apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik, yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Tanda ketiga, dusta dalam janjinya. Berikutnya Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah ini membawakan tiga hadis berturut-turut. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sudah dikemukakan pada penjelasan tadi. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dua orang malaikat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk, maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, dengan demikian menjadi jelas buah kejujuran adalah kebaikan dan syurga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, keduanya diharamkan oleh Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Kesempurnaan amal soleh. Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, amal soleh itu hanya akan sempurna dengan terkumpulnya tiga hal. Pertama, segera melakukannya. Kedua, dianggap kecil oleh pelakunya. Dan ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, inilah tiga faktor berkualitasnya sebuah amal soleh dan amal ibadah, yaitu bersegera melakukannya, menganggap kecil perbuatan tersebut, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, meski amal yang dilakukan itu bernilai besar, si pelakunya tetap merasa bahwa amal tersebut dalam pandangannya remeh, sepele dan sedikit. Dia tidak merasa telah melakukan hal yang besar, sehingga dengan hal itu, dia terus istiqomah dalam mengamalkannya. Selanjutnya, si pelaku berupaya untuk melakukannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini akan menumbuhkan keikhlasan dan hanya berharap pahala dari Allah semata. Hal ini tentu saja hanya untuk amal yang memang bisa disembunyikan, terutama yang nilainya sunnah, bukan yang wajib. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Khalid bin Mihran rahimahullah. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Haddo, yang berarti si pembuat alas kaki. Beliau adalah salah satu ulama dan seorang perawi hadis yang terkenal dari generasi tabi'in. Khalid bin Mihran lahir dan besar di kota Basrah, salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam di masa itu. Khalid bin Mihran merupakan salah satu tokoh yang dihormati karena keteguhannya dalam ilmu, kejujuran, dan kapasitasnya sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Julukan Al-Haddo bukan karena ia seorang pembuat sepatu, melainkan karena ia sering berada di pasar para pembuat alas kaki di kota Basrah. Khalid bin Mihran tumbuh dalam lingkungan yang memotivasi dirinya untuk menuntut ilmu. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Dan kota Basrah, tempat kelahirannya, adalah kota yang dipenuhi oleh ulama besar dan murid-murid para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Mihran memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari ulama besar yang tinggal di sana. Ia dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam menuntut ilmu. Meskipun Khalid bin Mihran tidak meninggalkan banyak tulisan, ia mengandalkan hafalan dan pemahaman yang tajam. Hal ini sesuai dengan tradisi ilmiah di zamannya, saat ilmu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Khalid bin Mihran memiliki kesempatan emas untuk belajar dari para ulama besar. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah guru yang merupakan tokoh utama dalam ilmu hadis. Di antaranya, yang pertama, Anas bin Malik. Khalid sempat bertemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Basrah. Dari Anaslah Khalid mendapatkan berbagai riwayat hadis yang menjadi bagian penting dalam warisan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ikrimah. Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah adalah salah satu guru Khalid bin Mihran yang memiliki otoritas besar dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in senior yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga Muhammad Ibnu Sirin adalah salah satu ulama besar dalam tafsir dan hadis. Ia juga teman dekat Khalid bin Mihran, sehingga keduanya saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Selain itu, Khalid bin Mihran juga belajar dari tokoh-tokoh seperti Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad bin Sirin. Kemudian juga kepada Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi dan juga kepada Abdullah bin Syafiq. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang guru, Khalid bin Mihran mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang paling menonjol adalah yang pertama, Muhammad bin Sirin. Meskipun menjadi teman sejawat, Muhammad bin Sirin juga meriwayatkan hadis dari Khalid bin Mihran. Kemudian yang kedua, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. Keduanya adalah ulama besar yang dikenal dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang menjadi muridnya adalah Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis terkenal yang sering menggunakan riwayat Khalid bin Mihran dalam kumpulan hadisnya. Dan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang tokoh utama dalam ilmu hadis yang juga menyerap banyak ilmu dari Khalid bin Mihran. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai seorang perawi yang thiqah dalam ilmu hadis. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan An-Nasa'i memuji kredibilitasnya. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang kuat dan dapat diandalkan. Namun ada juga kritikan yang muncul terhadap Khalid bin Mihran, terutama dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah sempat mencoba menurunkan kedudukan Khalid bin Mihran dengan mengkritik hafalannya. Namun para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in dan Imam Al-Bukhari tetap menilai Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Mihran tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan akan tingkat keandalannya. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai orang yang rendah hati dan sederhana. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau keuntungan duniawi dari ilmu yang dimilikinya. Julukan Al-Haddo yang melekat pada namanya sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaannya. Khalid bin Mihran sendiri mengatakan, "Aku tidak pernah membuat atau menjual alas kaki. Aku hanya menikah dengan seorang wanita dari Bani Mujashi. Dan kami tinggal di dekat pasar para pembuat alas

0: disegani. Ia pernah dipercaya untuk memegang tanggung jawab pemerintahan lokal di kota Basrah, seperti mengawasi Kubbah dan Dar al-Usyur. Meskipun memegang jabatan, Khalid bin Mihran tetap hidup sederhana dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran wafat pada tahun 141 atau 142 Hijriah, sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Quraisy bin Anas. Kehilangan Khalid merupakan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Basrah dan sekitarnya. Ia meninggalkan warisan ilmu yang berharga bagi umat Islam, terutama dalam bidang hadis. Khalid bin Mihran adalah salah satu tokoh penting dalam mata rantai ilmu hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian integral dalam kitab-kitab hadis yang utama, yang terus menjadi rujukan bagi umat Islam hingga hari ini. Kejujuran, dedikasi, dan kedalaman ilmunya menjadikan Khalid bin Mihran sebagai salah satu teladan dalam dunia keilmuan Islam. Warisan intelektual Khalid bin Mihran tidak hanya terasa pada masa hidupnya, tetapi juga berlanjut melalui murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Ia juga mengajarkan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ia juga mengajarkan tentang pentingnya prinsip yang tetap relevan dalam studi Islam hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran rahimahullah adalah contoh nyata dari dedikasi terhadap ilmu dan ketulusan dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Meskipun ia hidup di masa yang penuh tantangan, Khalid bin Mihran tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai agama dan ilmiah. Inilah ulasan biografi Khalid bin Mihran rahimahullah yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya kepada orang lain. Semoga Allah merahmati Khalid bin Mihran dan menjadikannya teladan bagi generasi muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wattin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang kisah dakwah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan julukan Ulul Azmi, yaitu orang yang memiliki tekad, yang memiliki semangat yang sangat kuat membaca, membara untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya, dan juga tugas kekhilafahan sebagai manusia yang telah diamanahkan kepada beliau. Nabiullah Musa ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat semangat, sangat kiat, sangat kuat untuk mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan para kaumnya menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak salah keturunan yang kelima, ya, Nabi Ibrahim. Kemudian memiliki anak, memiliki cucu, dan memiliki buyut. Nabi Musa alaihissalam ini adalah keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diutus di Mesir, negeri Mesir, di mana sebelumnya Mesir ini pernah dipimpin oleh Nabiullah Yusuf

0: alaihi salam, sebelum Nabiullah Yusuf alaihi salam diangkat menjadi nabi, menjadi penguasa di negeri Mesir ini, Mesir dalam keadaan gelap gulita. Rakyat Mesir dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari tuntunan nabi sebelum Nabi Yusuf diutus, ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Nabi Yusuf mendapatkan tempat sebagai bendahara kerajaan. Kemudian setelah kematian penguasa atau raja dari kerajaan tersebut, Nabi Yusuf semakin berpengaruh. Disitulah kemudian rakyat Mesir menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, berlalu waktu demi waktu dan rakyat Mesir kembali kepada kejahilan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Maka di saat rakyat Mesir sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sunnatullah berlaku, Allah kuasakan seorang penguasa, seorang raja yang zalim, yang lalim, yang kejam, yang sadis dan bengis, yaitu Fir'aun. Sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, keberadaan Fir'aun yang sangat sombong, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, ya. Dan itulah yang didakwahkan oleh Fir'aun di tengah-tengah masyarakat dan rakyatnya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah seorang raja yang sangat zalim, yang sangat tiran. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir di saat rakyat Mesir secara umum terbagi menjadi dua bangsa. Yang satu adalah bangsa Kipti, dan Fir'aun, raja yang berkuasa saat itu, juga termasuk dari bangsa Kipti. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini dari bangsa Israel. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa, tadi sebelumnya kita ceritakan, ini saudaranya banyak yang hijrah dari negeri sebelumnya menuju Mesir dan mendiami Mesir. Setelah begitu lama, anak keturunan Nabi Yakub yang begitu banyak, Nabi Yusuf dan saudara-saudara ini berturun-temurun di Mesir, dan banyak di antara mereka yang bekerja dan menempati posisi-posisi strategis di masyarakat. Ya, ini di bidang semua pekerjaan hampir semuanya dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Di situ Fir'aun dengan pengawalnya, yang sebagian pengawalnya adalah para tukang sihir, di antara pengawalnya adalah ahli tafsir mimpi. Mereka meramalkan, mereka mentafsirkan bahwa pada saatnya nanti akan lahir dari Bani Israel seorang anak yang akan merebut dan akan menjadikan Fir'aun terhina, ya, dan akan merebut kekuasaan Fir'aun. Dari situ Fir'aun mengambil satu kebijakan. Apa yang diambil Fir'aun? Kebijakan tersebut, Fir'aun mengambil kebijakan bahwa setiap anak yang lahir dari Bani Israel, kalau laki-laki dia akan dibunuh, dan apabila perempuan tetap dibiarkan hidup. Ya, tentunya memiliki tujuan, dibiarkan hidup agar mereka bisa menjadi pekerja, menjadi pelayan, dipekerjakan di kerajaan, ya, di Mesir tersebut. Adapun yang laki-laki, jangan sampai mimpi yang sudah ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari pengawal Fir'aun itu terwujud. Lama-kelamaan, karena setiap waktu ada yang lahir dari laki-laki dibunuh, maka pada akhirnya tahun demi tahun terjadi krisis laki-laki. Krisis pekerja laki-laki khususnya, karena kalau laki-laki dari bangsa Kipti tetap ada. Hanya saja untuk bangsa Kipti ini, karena dia juga adalah bangsa dari siapa? Fir'aun. Ini ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka tidak boleh bekerja dengan pekerja kasar, dan mereka tidak boleh dijadikan sebagai pelayan-pelayan. Cukup yang menjadi pelayan mereka, menjadi budak mereka, itu adalah dari Bani Israel. Pada saatnya, di tahun demi tahun, krisis laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang pada akhirnya yang kebingungan juga Firaun dan keluarga kerajaan. Ini kalau pada saatnya nanti kaum laki-laki dari Israel punah, siapa yang harus bekerja kepada kita? Dibuatlah, direvisi itu undang-undang, dijadikan oke, kalau begitu kita akan buat berseling. Tahun pertama yang lahir laki-laki tetap dibiarkan hidup, tapi tahun kedua yang laki-laki akan dibunuh. Di kisah ini ada dua nabi sekaligus, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabi Harun pas kebetulan lahir di tahun yang kebijakan tidak dibunuh anak laki-laki. Dan ini yang menjadi muskilah adalah pas kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ini pas diperkirakan oleh, tentunya bukan hasil ultrasonografi ya, saat itu belum ada, tapi diperkirakan oleh keluarga atau boleh jadi dukun bayi ya, di saat itu ini akan lahir di tahun di mana kebijakan laki-laki akan, setiap bayi lahir laki-laki akan dibunuh. Tapi bagaimanapun juga, ketika seseorang, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, Allah membuat makar, dan Allah lah yang makarnya terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibu Nabi Musa alaihi salam di malam penuh keberkahan kelahiran Musa alaihi salam. Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa, agar Ummu Musa saat melahirkan menyiapkan peti. Ya, menyiapkan peti. Untuk apa peti tersebut? Peti itu dibuat untuk nanti ketika Musa alaihissalam lahir, disusui sebentar, dimasukkan ke dalam peti itu, dan dibuang ya, ditaruh di sungai. Di sana ada sungai yang sangat besar, namanya Sungai Nil. Setelah Nabi Musa alaihissalam lahir, kemudian bayi tersebut disusui sebentar dengan penuh keraguan. Bagaimanapun juga seorang ibu pastinya tidak akan tega membiarkan anaknya terlantar, begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummu Musa, Allah berjanji akan mengembalikan anak tersebut, dan bukan hanya mengembalikan anak tersebut, dan Allah berjanji akan mengangkat anak tersebut sebagai seorang nabi.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang seorang pahlawan Islam, yaitu Ja'far As-Sadiq. Ia adalah seorang ulama besar yang masih keturunan Ahlul Bait, yang dicatut oleh Syiah sebagai tokohnya. Padahal jauh panggang dari api. Akidahnya sangat berbeda jauh dengan akidah yang selama ini diyakini orang-orang Syiah. Ia adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ia lahir di kota Madinah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 Hijriah dalam usia 68 tahun. As-Sadiq merupakan gelar yang selalu menetap tersemat padanya. Kata As-Sadiq itu tidaklah disebutkan kecuali mengarah kepadanya, karena ia terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakannya. Kedustaan tidak dikenal padanya. Gelar ini pun masyhur di kalangan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, Imam Ja'far As-Sadiq menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, misalnya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ia juga berguru kepada pemuka tabi'in, yakni Atha' bin Abi Rabah, kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian Urwah bin Az-Zubair, kemudian Muhammad bin Al-Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi' serta Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ja'far As-Sadiq juga meriwayatkan dari kakeknya, yakni Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mayoritas ulama yang ia ambil ilmunya berasal dari kota Madinah. Mereka adalah ulama-ulama kesohor, terpercaya, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Sedangkan murid-murid Ja'far As-Sadiq yang paling terkenal yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Aban bin Taglib, Ayub As-Sikhtiyani, Ibnu Jurayj, dan Abu Amr bin Al-A'la. Juga Imam Darul Hijrah, yakni Malik bin Anas Al-Asbahi. Yakni Malik bin Anas Al-Asbahi, Sufyan As-Sauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Para imam hadis kecuali Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya pada kitab-kitab mereka. Sementara Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya di kitabnya yang lain, bukan di kitab sahihnya. Berkat keilmuan dan kefakihannya, sanjungan para ulama pun mengarah kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Abu Hanifah, ia berkata, tidak ada orang yang lebih faqih dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Abu Hatim Ar-Razi, ia berkata, Ja'far As-Sadiq thiqah, tidak perlu dipertanyakan orang sekaliber beliau. Kemudian Ibnu Hibban, ia juga berkomentar, Ja'far As-Sadiq termasuk tokoh dari kalangan Ahlul Bait, ahli ibadah dari kalangan Atba' Tabi'in, dan ulama kota Madinah. Adapun kelompok Syiah, maka mereka berbuat secara berlebihan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Kelompok Syiah ini mendaulatnya sebagai imam ke-6. Pengakuan mereka sebenarnya hanya kebohongan. Pernyataan-pernyataan dan akidah Imam Ja'far As-Sadiq berbeda 180 derajat dengan apa yang diyakini oleh kaum Syiah. Kecintaan Ja'far As-Sadiq terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak? Mereka berdua adalah teman dekat kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai khalifahnya. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair, ia berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad As-Sadiq saat ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Ia pun berkata, engkau bertanya tentang dua orang yang telah menikmati buah-buahan surga. Pernyataan beliau ini jelas sangat bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Syiah yang menjadikan celaan dan makian kepada Abu Bakar dan Umar serta para sahabat pada umumnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, pada masanya bid'ah Ja'd bin Dirham dan pengaruh Jaham bin Sofan telah menyebar. Sebagian kaum muslimin sudah terpengaruh dengan akidah Al-Quran sebagai makhluk. Akan tetapi Ja'far bin Muhammad As-Sadiq menyatakan, Khalik atau pencipta juga bukan makhluk, tetapi kalamullah. Akidah dan pemahaman seperti ini bertentangan dengan golongan Syiah yang mengamini Mu'tazilah dengan pemahaman akidahnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Artinya, prinsip akidah yang dipegangi oleh Imam Ja'far As-Sadiq merupakan prinsip-prinsip yang diyakini oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menafikan sifat-sifat yang dinafikan Allah dan Rasulnya. Klaim kaum Syiah yang menyatakan pemahaman akidah mereka berasal dari Ja'far As-Sadiq atau Imam Ahlul Bait lainnya hanyalah merupakan kedustaan dan mengada-ngada belaka. Sehingga tidak salah jika dikatakan sebagai dongeng-dongeng fiktif dan bualan kosong yang mereka nisbatkan kepada orang-orang yang mulia itu. Pendengar yang budiman, contoh kedustaan yang dilekatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq yaitu ucapan taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Orang Syiah menjadikannya sebagai prinsip akidah mereka. Bentuk kedustaan mereka merambah buku dan tulisan-tulisan yang diklaim telah ditulis oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Para ulama telah menetapkan kedustaan itu. Ditambah lagi, era beliau pada tahun 80-148 Hijriah termasuk masa yang langka sekali dengan karya tulis. Yang ada perkataan-perkataan yang diriwayatkan dari mereka saja, tidak sampai dibukukan. Kaidah yang mesti kita pegangi dalam masalah ini kita tidak menerima satu perkataan pun, baik dari Ja'far as-Shadiq dan imam-imam lain, juga dari orang lain, kecuali dengan sanad yang bersambung. Berisikan orang-orang yang terpercaya dan dikenal dari kalangan para perawi atau berkesesuaian dengan kebenaran dan didukung oleh dalil, maka baru bisa diterima. Selain dari yang itu, tidak perlu dilihat. Kelompok Syiah memperkuat kedustaan mereka tentang keotentikan kitab-kitab tersebut dengan mengambil keterangan dari Abu Musa Jabir bin Hayyan As-Sufi. Dia ini adalah pakar kimia yang terkenal, meninggal tahun 200 Hijriah. Mereka berdalih bahwa Abu Musa Jabir bin Hayyan telah menyertai Ja'far As-Shadiq dan menulis berbagai risalah yang berjumlah 500 buah dalam 1000 lembar kertas. Namun pernyataan ini sangat diragukan, sebab Jabir bin Hayyan termasuk tertuduh. Dipertanyakan dalam hal agama dan amanahnya, dan juga kesertaannya bersama Imam Ja'far As-Shadiq yang meninggal tahun 148 Hijriah. Menurut keterangan yang masyhur, Jabir bin Hayyan bukan menyertai Ja'far As-Shadiq, tetapi ia menyertai Ja'far bin Yahya Al-Barmaki. Alasan lainnya yang semakin menjadikan kita ragu akan pernyataan tersebut, Imam Ja'far As-Shadiq berada di Madinah. Sementara itu, Jabir bin Hayyan bermukim di Baghdad. Kedustaan tersebut semakin jelas jika melihat kesibukan Jabir bin Hayyan dengan ilmu-ilmu alamnya yang tentu sangat berbeda dengan yang ditekuni oleh Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Pendengar yang budiman, oleh karena itu, kitab-kitab tersebut tidak bisa dibenarkan penisbatannya kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Ringkasnya, kelompok Syiah berdiri di atas kedustaan dan kebohongan. Andaikan kitab-kitab itu milik Imam Ja'far As-Shadiq, sudah tentu akan diketahui oleh anak-anaknya dan para muridnya, dan kemudian akan menyebar ke berbagai pelosok dunia. Kita berlindung kepada Allah dari setiap kedustaan, dan semoga Allah mengaruniakan kita jalan meniti kebenaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doa meminta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, wa a'udzu bika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, wa a'udzu bika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Daud.

Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat 92 sampai 95. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, pendengar, tentang firman Allah, lan tanalul birra, yang dimaksud dengan al-birra di sini, Waqi meriwayatkan dari Amr bin Maimun, maksudnya yaitu surga. Dan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, ia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Ansor di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bayruha yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW biasa memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini, lantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebunku Bayruha, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Yang demikian itu, aku berharap untuk mendapatkan kebaikan dan pahalanya yang kekal di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, bagus, bagus. Yang demikian itu adalah perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada karib kerabatmu. Abu Talha pun berkata, aku akan laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya seperti Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku selain daripada bagian ghanimah, yaitu kebun kurma yang kuperoleh di waktu perang Khaybar. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut? Maka beliau bersabda, pertahankanlah pokoknya. yaitu wakafkanlah asalnya dan dermakan buahnya di jalan Allah. Selanjutnya pendengar, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melakukan bantahan terhadap Ahlul Kitab, karena ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, "Bagaimana bisa kamu mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim, sementara kamu memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya, seperti daging unta dan susu?" Maka Allah membantah anggapan dusta itu dengan firman-Nya, "Kullu ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah." Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Artinya, semua makanan itu sebetulnya dihalalkan bagi mereka sebelum Taurat diturunkan, kecuali apa yang telah diharamkan Israel, yaitu Nabi Yakub yang dijuluki dengan nama Israel. Dan tidak ada satu makanan pun yang diharamkan atas mereka dalam agama Nabi Ibrahim, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau pernah bernazar, yaitu ketika beliau terkena penyakit yang cukup membuat beliau menderita. Maka beliau bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkannya, maka beliau akan meninggalkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai selama ini. Dan ternyata daging unta dan air susu adalah yang paling beliau sukai, maka beliau pun meninggalkannya karena Allah. Nah, inilah makna ayat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kaum Yahudi menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan daging unta dan meminum air susu? Lalu pendengar, setelah itu Allah berfirman, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Artinya bahwa Taurat itu berbicara seperti apa yang Allah firmankan. Maka tatkala mereka diminta untuk menunjukkan kitab Taurat dan membacanya, mereka pun diam seribu bahasa dan tidak berani melakukannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Famaniftara 'ala Allahi al-kadziba min ba'di dzalika fa'ulaika humuz zalimun." Maka barang siapa mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, barang siapa di antara kaum Yahudi berbuat dusta kepada Allah dan mengaku-ngaku bahwa Allah mengharamkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Bani Israel suatu makanan dan minuman kecuali yang telah dijelaskan tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang zalim karena telah berbuat dusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul shadaqallah." Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Yakni, katakanlah wahai Muhammad, maha benar Allah atas apa yang diberitahukannya dan disyariatkannya di dalam Al-Quran. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya pendengar, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab itulah yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah jalan yang tidak seorang Nabi pun datang membawa yang lebih sempurna atau lebih jelas atau lebih terang dan lebih lengkap darinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah pendengar, dari penjelasan beberapa ayat ini, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-birru ini adalah segala amal kebaikan yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga. Kemudian, Seseorang tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah dan segala nikmat di akhirat hingga dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya yang paling ia cintai di jalan Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, suatu kebaikan, baik itu sedikit maupun banyak, tidak akan sia-sia atau hilang di sisi Allah. Selama hal itu dilakukan ikhlas semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, ayat-ayat ini menunjukkan bukti adanya penghapusan atau nasakh pada hukum-hukum di dalam syariat Allah yang terdapat pada umat-umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Juga di ayat ini ada bantahan terhadap kaum Yahudi yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim pernah dilarang memakan daging unta dan susu. Lalu yang terakhir di antara pelajaran yang ada adalah bukti atas kenabian Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan kaum Yahudi sendiri dan ketidakmampuan mereka dalam membantah argumen kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi dan tewas seluruhnya, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Perbuatan kaumku yang menyembah anak sapi itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

0: wouldn't.
1: Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak dapat menulis dan membaca, yang namanya dan sifat-sifatnya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk.

Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu jamaah yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

0: Dan mereka Bani Israel, kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, sehingga mereka tidak berselisih. Dan kami naungkan awan di atas mereka, serta kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan yang diwajibkan atas mereka, tapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
3: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
4: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
3: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
4: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
3: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
4: Pesan dari siapa, Man?
3: Oh, ini Rif, dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
4: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
3: Oh gitu.
4: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
3: Hah, beneran kamu, Rif?
4: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
3: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
5: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
4: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
3: Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
4: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 222 2992, 08121 222 2992. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.

0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami
1: bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah.
0: Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Pendengar yang Allah rahmati, untuk membentengi sihir, kita harus memiliki benteng yang sangat kuat yang akan menghalangi kita daripada pengaruh sihir dan dunia mistik ini. Yang pertama tentunya adalah segera bertaubat jika pernah sebelumnya kita berhubungan dengan dunia sihir dan mistik. Pendengar yang Allah rahmati, inilah yang pertama harus dilakukan oleh keluarga muslim ketika membentengi diri dan keluarga dari bahaya sihir. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat dari sihir dan perdukunan, karena ini hanyalah akan mengukuhkan tipu daya syaitan atas keluarga kita. Belajar dan melakukan sihir, mendatangi dukun, paranormal, merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Semakin seorang dekat dengan sihir dan dukun atau paranormal, maka semakin jauh ia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng yang kedua, kuatkan akidah Islamiyah. Tidak cukup hanya sekedar bertobat dari perdukunan. Setelah bertobat, harus ada upaya untuk menguatkan akidah. Yakinlah bahwa yang memberi rezeki, yang menyembuhkan, yang memberi manfaat, memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dukun dan paranormal hanyalah hamba Allah yang sangat lemah dan tidak mampu memberikan apapun, walaupun hanya seekor semut kecil. Apa yang mereka lakukan dan apa yang dimiliki mereka dari kedikdayaan hanyalah tipuan untuk mengelabui manusia yang lemah imannya. Oleh karena itu, kuatkan akidah kita dan keluarga kita. Benteng yang ketiga, bersihkan diri, keluarga, dan rumah dari amalan serta benda-benda yang berkaitan dengan sihir. Jika masih terdapat benda-benda yang berhubungan dengan sihir dan perdukunan di rumah kita, maka segeralah musnahkan. Baik itu cincin, kalung, gelang, jimat, susuk, sabuk, segeralah untuk membersihkan benda-benda dan amalan yang menjadi sarana kekufuran itu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ayat-ayat ruqyah syar'iyah yang akan memusnahkan dari pengaruh keburukan benda-benda tadi. Jauhkan rumah kita dari benda-benda seperti lonceng, salib, arca, lukisan, patung, dari makhluk yang bernyawa yang menjadikan malaikat menjauh dari rumah kita semuanya. Benteng yang keempat, lazimi sholat berjamaah, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran serta doa-doa sehari-hari di setiap aktivitas kita. Sholat berjamaah, zikir pagi dan petang serta doa-doa merupakan senjata ampuh dan tameng yang paling kuat yang akan menjaga seorang dari bahaya sihir dan perdukunan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya, yaitu meninggalkan amal-amalan tadi, di mana sihir, santet, tenun, dan gendam tidak akan mampu menembus benteng yang Allah berikan dari amal-amal soleh yang disebutkan di atas. Istiqamah dengan hal-hal itu, lazimi doa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pun kita belum menghafalnya, maka bacalah langsung dari buku-buku tentang doa-doa tersebut yang tentu banyak tersebar di toko-toko buku. Benteng berikutnya, yaitu yang kelima, sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah, terutama Suratul Baqarah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu terapi dari gangguan sihir dan perdukunan, terlebih membaca Surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfuru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berkaitan dengan hadis Imam Ad-Darami dan At-Tabarani meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja min." Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Pendengar yang Allah rahmati, demikianlah beberapa benteng akan menjaga keluarga kita dari bahaya sihir dan mistik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga dan masyarakat kita dari keburukan sihir, mistik dan perdukunan.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk vaksin influenza. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa penyakit influenza yang menyebar di masyarakat dapat dicegah dengan vaksinasi influenza. Kedua, bahwa produk vaksin yang digunakan untuk kepentingan vaksinasi bagi umat Islam harus halal dan suci. Ketiga, bahwa untuk kepentingan penyediaan vaksin influenza yang halal dan suci, ada permohonan sertifikasi halal produk vaksin influenza dari produsen Hualan Biological Bacterin Company Limited. Keempat, bahwa Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit dan pemeriksaan lapangan untuk meneliti dan kemudian menetapkan status hukumnya. Dan kelima, bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari perusahaan tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat halal dan sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari Hualan Biological Bacterin. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang berada di Xinjiang, China, hukumnya adalah suci dan halal. Kedua, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang ada di Xinjiang, China, sebagaimana angka satu tadi, boleh digunakan untuk umat Islam. Poin kedua, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 15 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dari kata ihkam atau al-khiyatah, al-khiyatah itu, nasu itu ada dari kata khiyatah. Khiyatah itu adalah menjahit. Jadi dalam filosofi menjahit itu kan menguatkan benang yang menyatukan potongan kain sehingga membentuk baju dengan pola tertentu, sehingga membentuk baju, membentuk celana dan sebagainya dengan jahitan tersebut. Nah, dikatakan seperti namanya menjahit adalah karena taubat ini qad jama'at bainahu, telah menggabungkan antara dia dan wali-wali Allah atau orang-orang mukmin yang lainnya, wa'asaqathu bihim, dan dia ketika bertobat pasti akan merapat dengan orang-orang bertobat lagi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang penjahit menguatkan potongan kain satu dengan potongan kain dengan benang sehingga tidak lepas lagi dan terbentuklah pakaian. Nah, ini filosofi daripada taubat seorang hamba ini adalah dia digabungkan dengan wali-wali Allah tabaraka wa taala. Dan ungkapan taubatan nasuh ini dari para ulama berbeda-beda ya, banyak. Tapi intinya mengarah kepada seorang kembali kepada kebenaran, kembali kepada ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan maksiat atau kekufurannya. Seperti misalnya ungkapan dari para ulama, taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha. Jadi taubat nasuh itu bukan taubat sambal. Sudah tahu itu pedas, tetapi besoknya makan lagi pedas. Aduh pedas, aduh pedas. Padahal itu adalah bisa menyakiti lidahnya dan sebagainya ketika berlebihan. Nah, ini taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha, yang tidak kembali setelah bertaubat. Kama la ya'udu al-laban ila ad-dhar'i, sebagaimana susu yang sudah diperah tidak kembali ke perahannya atau ke puting binatang atau sapi tersebut. Kemudian juga Al-Hasan misalnya Al-Basri mengatakan an-nasuh artinya an yubghidul dhanba. Seseorang yang sudah bertaubat dan taubatnya adalah nasuh yang diterima yang benar adalah dia akan membenci dosa yang telah dilakukan, bukan diumbar. Diumbar, bangga, oh saya dulu begini, begini, begini. Sesekali boleh dikatakan atau diceritakan, tetapi untuk bukan berbangga-bangga, tetapi untuk jadi pelajaran agar orang lain tidak terjatuh kepada jurang yang sama. Tetapi sekarang beda, diumbar. Ya. Seolah-olah dia dengan hijrahnya atau dengan taubatnya ini bangga dan mungkin jadi ladang untuk dia terkenal. Setelah itu dipanggil untuk mengumbar dosa dan kesalahannya di masa lalu. Waliyadzubillah. Sudah lupakan itu semua. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Pendengar rahimakumullah, seorang mukmin seharusnya adalah orang-orang yang tidak boleh melupakan diri mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hidayah Islam yang hari ini telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang tertinggi, hidayah yang teragung, termulia, yang tidak bisa tergantikan dengan nilai harta benda duniawi apapun bentuknya. Sadari ini, hargai dengan nilai bobot yang semestinya, jangan direndahkan nilai hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan, salah satu yang pasti akan memperkokoh keimanan seorang mukmin. Apa saja faktor yang bisa memperkokoh langkah kaki kita ketika menghadapi kehidupan dunia ini yang nantiasa penuh dengan arus dominasi penyesatan? Ini salah satunya. Yang kedua, dengan senantiasa tadabburul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tingkatan yang lebih tinggi, memahami maknanya, mempelajari kandungan-kandungannya. Di sana ada motivasi dan peringatan, motivasi untuk beramal soleh dan peringatan untuk tidak, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan maksiat. Ada targhib dan ada tarhib. Kemudian ada janji bagi seorang mukmin yang beramal saleh. Janji di balik setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang seorang yang beriman. Dan di sana juga ada ancaman atas setiap pelanggaran, setiap kesesatan, setiap kesalahan, dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Ini adalah kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Qur'an kita dapati juga kisah-kisah umat-umat terdahulu dan para nabi dan rasul, orang-orang saleh sebelum kita, yang menjalani kehidupan, proses kehidupan juga sama. Proses kehidupan yang silih berganti, yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Kisah-kisah para nabi dan rasul, pembawa amanah risalah dakwah, yang mereka dengan gigih yang menunaikan amanah ini dengan begitu sempurna, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, adalah untuk menjadi ibrah, diambil pelajaran dan memperkokoh keimanan orang-orang yang beriman. Kita dapati dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya sejarah para nabi dan rasul, kita dapati sungguh Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya bahwa al-haq akan senantiasa berada di atas. Kebenaran pasti akan menjadi pemenangnya, walaupun melalui proses kezaliman, ujian yang datang silih berganti dengan beraneka macam rupa. Tapi pada akhirnya, pada finalnya, yang menjadi pemenang adalah para nabi dan rasul dan umatnya yang mengikuti mereka. Begitulah hakikat kehidupan di dunia ini, yang harus diambil ibroh oleh kita semua. Apapun ujian yang kita hadapi, pada akhirnya ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Islam, dengan tali hidayahnya ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya berupa kemenangan yang gemilang di akhir proses perjalanan panjang ini. Ini yang harus menjadikan kita sabar dan sabat dalam menghadapi setiap ujian atau cobaan. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, adalah al-amalu bi ta'atillah wal kafu an ma'asihi. Yang ketiga adalah beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari maksiat, terjatuh pada dosa dan maksiat. Ini faktor yang sangat besar menentukan kokoh tidaknya keimanan seorang mukmin. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, tidak menguatkan tekad di dalam hatinya, di dalam dirinya, untuk senantiasa berpegang pada tali Allah dengan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilaksanakan, dan yang selanjutnya menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, memperkuat tekadnya seperti ini, pasti dia akan terjatuh terjatuh pada jurang kebinasaan. Karena itulah kita dapati banyak orang yang tidak kuat menghadapi ujian di dunia ini. Salah satu faktornya ini karena tidak memegang aspek ini. Kita dapati banyak orang yang diberikan ujian, ya walaupun hakikatnya kadar bobotnya ringan saja, tetapi di pandangan matanya sungguh ujian yang luar biasa. Ujian dalam banyak arti dan banyak aspeknya, ya. Banyak orang yang diuji sedikit saja langsung gundah, gelisah, dan ada beban berat yang seakan-akan ada beban berat yang dihadapi. Padahal hakikatnya boleh jadi itu ujian yang kecil saja. Bagaimana dia bisa mampu menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari itu? Ini harus ada introspeksi, ya. Harus ada introspeksi. Perhatikan tingkah pola aktivitas kita selama ini yang kita jalani. Jika ada kesalahan, segera perbaiki, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita lalai. Kemudian selanjutnya yang keempat yang seharusnya kita juga pegang kuat, salah satu faktor yang sangat penting, ya, memperkuat, memperkokoh keteguhan iman kita adalah kasratu dzikrillah azza wajalla, memperbanyak zikir pada Allah azza wajalla.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina, najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik, mendoakan untuk mujahidin tapi dengan doa yang mengandung syirik, ya. Memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa, tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain, beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah kalau seperti ini, kalau kepada beliau saja tidak boleh, padahal beliau adalah imamul mursalin, imamnya para rasul yang Allah khususkan dengan sekian banyak al-khasais, kekhususan-kekhususan. Lalu bagaimana kalau ada sebagian dari umat ini, dan itu saya dengar dari corong masjid, ya, saya dengar dari menara masjid dengan jelas, sebagian orang berkumpul di masjid lalu melantunkan rijalallah aghithuna biiznillah. Siapa yang dimaksud rijalallah? Hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi rijal Allah maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Itu yang mereka seru. Mereka tidak berkata ya Allah, tapi rijal Allah, wahai para wali-wali Allah. Jadi mereka berdoa memohon kepada siapa? Kepada para wali, orang-orang yang saleh, ya. Dengan jelas sekali kalimat itu, rijalallahi rijalallah aghithuna biiznillah, wahai hamba-hamba Allah yang dekat di sisi Allah. Aghithuna, tolonglah kami dengan seizin Allah. Nah, kata-kata biiznillah ini untuk mengelabui, ya. Tidak bermanfaat karena mereka memanggil kepada hamba-hamba Allah dan beristighatsah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Ini kalimat yang tidak diragukan kesyirikannya, ya. Kalimat yang jelas-jelas syirik. Kemudian kalimat berikutnya, sa'alnakum, sa'alnakum. Kami minta kepada kalian, kami minta kepada kalian. Nah, surat Al-Jin ini menegaskan sekali, ya. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya menyeru Allah semata dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Katakan pula wahai Rasul, wahai Rasulullah, katakan kepada manusia, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun atau menolak mudarat. Aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Itu kekuasaan Allah semata, ya. Dan aku pun tidak ada yang dapat melindungi aku dari azab Allah kalau sampai aku bermaksiat kepadanya. Dan aku tidak mendapati tempat perlindungan selain dari Allah Ta'ala. Ini tauhid yang jelas, ya. Tawakal kepada Allah semata, ya. Mohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kami bertawakal, kami beristighatha, mohon jalan keluar dari kesulitan, ya. Dan dalam banyak hadisnya Nabi mengulang-ulangi ini. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah."

0: Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Jangan kepada selain Allah yang lemah, tidak mampu memberi manfaat atau menolak mudarat, ya. Kemudian ayat berikutnya, illa balagham minallahi wa risalatihi. Kecuali balagh, penyampaian. Kecuali penyampaian peringatan dari Allah dan risalahnya. Jadi yang aku mampu hanyalah menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang kafir, kafir. Ya. Dan aku tidak memiliki kemampuan selain tabligh, selain menyampaikan risalah Allah. Illa balagham minallahi wa risalati. Aku tidak berdaya memberi manfaat kepada kalian. Aku tidak ada yang dapat melindungi aku dari Allah jika Allah tidak mengadabku. Ya. Tugasku hanya menyampaikan risalah Allah. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah Allah. Ini, sebagaimana Allah berfirman, innama alaikal balagh wa alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan, wahai Rasul. Tugas sucimu, tugasmu adalah al-balagh, menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Wa alaina al-hisab, dan urusan kami menghisab manusia, ya. Memperhitungan mereka, membalas amal mereka, itu urusan kami. Tugasmu hanya menyampaikan risalah Allah. Ini, ya, penegasan dari Nabi. Kemudian, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Jadi tugas Nabi menyampaikan peringatan. Siapa yang beriman, dia akan ditempatkan di surga. Nah, siapa yang kafir, durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tinggal di neraka Jahannam, kekal selama-lamanya. Ini peringatan yang jelas dan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ayat berikutnya, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sa'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu 'adada. Sehingga apabila mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka melihat apa yang diancamkan oleh Allah itu sudah tampak di depan mata, maka ketika itu mereka mengetahui siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka ad'afu nasira, yang paling lemah penolongnya, bahkan tidak memiliki penolong sedikit pun. Ya. Di siapa yang sudah dijerumuskan dalam neraka, tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Tidak ada penolong bahkan, ya. Dan wa aqallu adada, dan paling sedikit tentaranya. Karena mereka yang memiliki tentara yang banyak, persenjataan yang canggih, pesawat-pesawat tempur yang sangat luar biasa, kalau sudah masuk dalam neraka, maka bala tentaranya itu nyingkir semuanya, ya. Enggak ada satupun yang menolong. Komandan atau jenderal yang memiliki prajurit sekian ribu, ketika sudah diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, para penolongnya, tentaranya, prajuritnya berlepas diri. Tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan saling melaknat. Saling mengutuk antara komandan dengan prajurit. Saling melaknat, saling mengutuk antara pemimpin dengan bawahannya yang kafir. Jadi tidak ada tolong menolong nanti di akhirat, ya. Ini kapan? Ini hari kiamat. Ini ancaman Allah Ta'ala, ya, terhadap orang-orang kafir yang membanggakan penolongnya, ya. Siapa penolong kalian? Mereka bangga. Penolongku adalah Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, semua negara-negara bersamaku, kata Israel, ya. Negara-negara barat bersamaku semua. Teknologi mereka diberikan kepadaku. Aku didukung oleh dunia seluruhnya. Ia itu di dunia, ya. Tapi nanti kalau sudah ditiup sangkakala kedua, kalau kalian sudah dibangkitkan di padang mahsyar, mana itu wali-wali kalian? Sekutu-sekutu kalian mana, ya? Biden, ya. Mana itu Amerika, Eropa dan sebagainya yang kalian banggakan? Mana di padang mahsyar? Berlepas diri, tidak ada satupun yang menolong kalian, ya. Dan di situ nanti kalian tahu siapa yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Yaitu orang-orang yang kafir. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung bagi mereka, ya. Nah, jadi kita jangan tercengang dengan dunia dengan segala kemegahan dan kehebatannya, ya. Dunia dan akhirat ini milik Allah semuanya. Dan Allah sekali-kali tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir. musuh-musuhnya. Tapi Allah berjanji akan berpihak kepada orang-orang mukmin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, ya. Ini sudah ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa para rasulku, rasul-rasulku, mereka lah orang-orang yang akan ditolong, akan dimenangkan oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, tentara yang berperang di jalan kami, mereka lah yang akan menang karena Allah bersama mereka, ya. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Cepat atau lambat mereka akan menang, ya. Meskipun dunia seluruhnya menghadapi mereka, ya. Meskipun mereka dimusuhi oleh dunia seluruhnya, tapi kalau mereka istiqomah di atas jalan Allah dan jujur membela agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan siapa yang ditolong oleh Allah pasti menang. Dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Akan tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku yang mereka akan tegak di atas kebenaran. Zahirin, unggul, berjaya, ya, tegak 'alal haqq, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan mereka atau menyelisihi mereka. Tidak akan membahayakan mereka sampai datang perintah Allah, sedangkan mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Kemudian Nabi ditanya, dalam sebagian riwayat hadis lain ditanya, siapakah mereka itu atau di manakah mereka itu? Beliau menjawab, hum inda baitil maqdis wa fi aknafi baitil maqdis. Mereka ini at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong ini yang akan tetap istiqomah sampai hari kiamat, ini di Baitul Maqdis, di Al-Quds, dan di sekitar Baitul Maqdis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari beliau. Dan kita lihat, ya, para mujahidin di Palestina, mereka ini ditinggalkan oleh dunia. Dunia dari awal sampai akhirnya mengabaikan mereka, mengucilkan mereka. Baik dunia Arab, dunia Islam, semua meninggalkan mujahidin di Gaza ini. Ditinggalkan sendiri, ya. Dikucilkan, dibiarkan menghadapi Israel dan antek-anteknya. Tapi apakah itu membahayakan mereka? Tidak. Mereka ditinggalkan oleh dunia, ya. Ditelantarkan, dibiarkan oleh semua negara-negara. Tapi tidak membahayakan mereka. Mereka tetap istiqomah, tetap tegar, tetap sabat menghadapi musuh-musuh Allah. Sampai kapan? Sampai yang terakhir dari mereka akan menghadapi Dajjal, akan memerangi Dajjal, ya. Hatta yuqatila akhiruhum ad-Dajjal. Sampai yang terakhir dari mereka itu akan memerangi Dajjal. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu akan menang nanti. Meskipun jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sangat sederhana, dan mereka ditinggalkan oleh dunia seluruhnya, tapi kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang dari mereka, ya? Idza kana Allahu ma'ahum famadza faqadu? Kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang sudah? Cukup, Allah bersama mereka cukup sudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penolong, ya. Ini. Jadi ini Allah berfirman di ayat 24, ya. Sehingga ketika mereka melihat apa yang diancamkan Allah kepada mereka itu tampak di depan mata, ketika itu mereka tahu siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir atau orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin, Allah bersama mereka. Orang kafir, tidak ada penolong bagi mereka, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Rasul, aku tidak tahu, ya, apakah hari kiamat yang diancamkan kepada kalian itu sudah dekat waktunya, ataukah Allah menetapkan waktu yang cukup panjang. Aku tidak tahu kapan azab yang diancamkan untuk kalian, kapan terjadi hari kiamat, aku tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu, apalagi selain beliau, ya. Jadi waktu hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui semua perkara yang ghaib. Semua perkara yang ghaib dialah yang mengetahui. Dan Dia tidak menampakkan perkara yang ghaib ini kepada seorang pun di antara hamba-Nya illa man irtadha mir rasul, kecuali Rasul yang diridhoinya. Dan semua Rasul diridhoinya. Jadi Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kecuali kepada Rasulnya. Sebagian dari ilmu gaib Allah tampakkan kepada Rasulnya. Ya. Ini. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakang Rasul itu para penjaga dari bangsa malaikat. Ya. Jadi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakang menjaga. Tapi untuk Rasul lebih banyak malaikatnya, ya. bukan satu di depan, satu di belakang. Tapi para malaikat ditugaskan oleh Allah di depan Rasul dan di belakang untuk menjaga mereka. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa para Rasul itu telah menyampaikan risalah Allah. Para Rasul itu, apakah sebelum terjadinya Rasul bertabligh Allah belum tahu? Tidak. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui semuanya. Tapi ayat ini maknanya hampir sama dengan ayat lain di surat Al-Ankabut. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannallahu alkadhibin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Maka Allah akan tahu setelah mereka diuji nanti, setelah melewati tamhis, ujian demi ujian, Allah akan tahu siapakah yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Nah, apakah sebelum diuji Allah belum tahu? Allah Maha tahu. Cuma dengan ujian tadi Allah mengetahui di alam realita, ya, siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya berdusta. Nah, seperti itu pula ayat ini, ya. Agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah benar-benar menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang di sisi mereka dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Ya. Ini teman-teman sekalian, kandungan atau isi dari surat Al-Jin yang sangat syarat dengan tauhid. Ya. Dari awal hingga akhir, surah Al-Jin ini penuh dengan muatan-muatan tauhid, muatan akidah, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir, dan lemahnya para jin. Para jin itu lemah, tidak berdaya, tidak mampu menolong, tidak tahu yang gaib, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat. Ya. Ini, jadi hanya Allah satu-satunya tempat perlindungan orang-orang mukmin. Kepadanya kita bertawakal, kepada yang kita memohon, kepada yang kita beristighatsah, tidak kepada selain Allah. Ya. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami Allahu qaulallati tujadiluka fi zaujiha, sampai akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadalah? Sama, ya. Al-Mujadilah ayat ke 1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qaulallati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa pembicaraan yang apa? Rahasia, ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan, ya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, perjalanan jauh. "Fakunna idza 'alauna kabbarna." Lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Ya, ini di apa istilahnya? Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya. Bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah. Pelankan suara kalian. jangan meninggikan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? Tad'una sami'an basiran qariba. Tapi kalian menyeru siapa? Allah, ya. Sami'an yang maha mendengar segala-galanya. Basiran yang maha melihat segala-galanya. Qariban yang maha dekat. Nah ini menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua suara yang ada, ya, sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Jadi sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara, ya, di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar karena Allah apa? As-Sami' yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada, sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut, ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut, Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya, ya. Saking detailnya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru semut, ya, apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu. Allah sangat teliti sekali penglihatan, melihat segala sesuatu sekecil apa. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, Allah melihat semuanya detail sekali. Enggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa, Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya. Detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yakni sifat melihat dalam Al-Quran, kadang selain kalimat yakni basir atau yakni apa basar ya ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama, melihat, ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam bi anna allaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimatnya apa? Yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya kalimat apa? Yara, bukan yubsir, ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yanzur, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyam, Allah tidak akan melihat kepada mereka orang-orang kafir, ya, di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Atau dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim disebutkan, Inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal, amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yandur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat sama. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian. Dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar, ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada 4 maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada. Hatta tadi, ya, keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang mengadukan, menggugat suaminya kepada Nabi SAW, Allah dengar. Ya, jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan. Maksud dari kalimat Allah mendengar. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian, aku apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua, ya. Aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi, Pak. Memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketika Allah mendengar dalam Al-Qur'an ini disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar, ya, kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira, ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah, ini ya. Jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman, ya, bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki. Itu namanya iffah. Walaupun iffah itu artinya banyak sekali, bisa iffah mata, iffah kemaluan, tapi maksud di sini adalah iffah tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Ini perintah untuk berinfak, sehingga maknanya berinfaklah untuk orang-orang fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid mungkin mereka fakir sebab terikat kehidupannya di situ. Dia tidak bisa bebas berdagang ke pasar. Dia terikat di sini. Kamu tidak boleh berdagang, enggak bisa jualan, enggak bisa melaksanakan aktivitas yang lain untuk mencari rezeki, itu tidak bisa. Sehingga mereka cenderung fakir. berinfaklah untuk orang-orang fakir yang sudah terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ard. Mereka pun tidak bisa berusaha di atas muka bumi ini, tidak bebas orangnya. Para murabitun yahsabuhumul jahilu agniya'a min at-ta'affuf, dan orang-orang yang tidak mengenal mereka memandangnya dia itu orang kaya. Agniya, seolah-olah orang kaya, berkecukupan hidupnya. Kenapa? Minat ta'afuf, karena dia menjaga ifahnya, tidak mudah meminta-minta, tidak mudah meminta barang orang lain. Dia ifah, menyembunyikan tangannya, menjaga kemuliaannya, sehingga disangka orang ini gak pernah meminta, dan disangka oleh orang yang tidak mengenal dia orang kaya, orang yang berkecukupan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapi bagi orang yang mengenal dia, itu dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang fakir pada hakikatnya. Dia mengetahui dari ciri-ciri apa? Ciri-cirinya, kalau dia meminta, dia tidak mendesak mintanya itu. Sekedar meminta hanya untuk kebutuhan, tapi itu pun tidak begitu mendesak. Tidak memaksa ketika meminta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedikit apapun sedekah yang kita berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ini dalil untuk ifah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalil untuk iktisad atau sederhana dalam kehidupan, yaitu surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang sederhana dalam kehidupannya, yaitu orang yang ketika dia berinfak, ini termasuk ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat darinya. Ketika mereka berinfak, maksud infak di sini membelanjakan hartanya, baik yang wajib ataupun yang mustahabbah. Ketika mereka belanja, berinfak, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk membeli hal-hal yang mubah. Lam yusrifu wa lam yakturu. Arti lam yusrifu, dia tidak israf, tidak langsung habis membelanjakan seluruh hartanya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Tapi dia pun tidak pelit, tidak bakhil. Sebab memang ada orang yang israf, semuanya dia beli pada awal bulan. Itu israf. Bahkan makanan yang ada di rumah pun jadi terbuang, tidak termakan semuanya. Itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ibadur rahman. Tidak israf, tidak terlalu boros. Walam yakturu, tapi juga tidak terlalu pelit. Baru dapat gajian, makan kerupuk dengan sambal saja. Hanya itu saja mungkin. Kerupuk dengan saus dia makan. Kenapa? Untuk ngumpulin duitnya. Ini pun bakhil. Ini pun tercela. Tidak boleh seperti itu. Wa kana baina dzalik. Ai wa kana infaquhum. Adapun infaknya untuk ibadur rahman baina dzalik, yaitu di antara israf dan takdir. Dia tidak boros, juga tidak pelit. Jadi sederhana dia dalam berinfak. Sederhana. Baina dzalika qawama. Dia melaksanakan apa yang harus dibeli dan juga menahan apa yang tidak harus dibeli. Sederhana. Mungkin orang yang sederhana ini akan dianggap bakhil oleh orang-orang yang boros, dan akan dianggap boros oleh orang-orang yang bakhil, karena dia pertengahan. Tapi inilah yang terbaik, yaitu yang pertengahan antara bakhil dan juga boros. Dia tidak bakhil, juga tidak boros. Nah, ini perintah untuk al-iqtisad, yaitu sederhana.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Mutiara Syair.
5: Bak gejolak ombak menerjang pantai, bagai gemuruh lahar mendidih di dada gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta, terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena, bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau, kau tetap terlena jaka, tak peduli dengan apa yang sedang terjadi, mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka, dengar derap itu, derap juang yang kian mengeras, seakan derap kuda di medan perang, menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah, selendang kebanggaan mempelai hurin in di surga ilahi nan

0: kau. Kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Ikhwatullah, ada seorang ulama mengatakan salah satu unsur yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan memperbanyak amal saleh adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah tak pernah menzalimi kita. Semua permintaan kita diberikan sama Allah kecuali kalau di dalamnya mengandung unsur maksiat. Jadi untuk apa kita husnuzon sama Allah? Sampai dalam satu hadis dikatakan Allah itu lebih baik dan lebih pengasih dibandingkan ibu kita. Hingga ada seorang ulama salafus saleh dikatakan kepada dia, jika nanti Anda di yaumul qiyamah pada hari penghisaban diberikan pilihan kepada Anda, siapa yang akan menghisab Anda, Allahkah atau ibu Anda, apa yang Anda pilih? Jawaban salafus saleh ini sebuah jawaban yang patut direnungkan oleh kita. Dia menjawab, saya akan memilih Allah yang akan menghisab saya. Kenapa? Karena Allah itu maha pemurah, lebih cinta kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai di yaumul hisab pun dia memilih Allah yang akan menghisab kita. Sebab Allah tak akan menzalimi hambanya. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas,
4: Siapa nanti yang akan menghisab saya di yaumul kiamah?
3: Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an,
4: Allah yang akan menghisab Anda nanti di yaumul kiamah. Seketika orang itu lantas berteriak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita akan selamat, kita akan selamat.
3: Coba bayangkan,
4: yang dipikirkan dalam benak dia langsung keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika disampaikan bahwa yang akan menghisab dia itu adalah Allah Azza wa Jalla, seketika dia berteriak, Allahu Akbar, saya akan selamat, saya akan selamat. Itulah indahnya husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, ketika ada orang yang sedang ditimpa musibah dan musibahnya ya, diperkirakan menghantarkan dia kepada kematian, motivasi dia untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatul fillah rahimanallahu wa yakum, para ulama mengambil faedah kapan posisi khauf dan roja itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Gitu ya. Mana yang harus diambil? Kata para ulama, kalau Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, maka hendaknya khauf lebih dominan. Ya, perasaan khauf itu harus lebih dominan. Sebab tidak ada di antara kita yang bisa tertipu dari makar Allah. Betul enggak? Makanya harus bersiaga. Kita sedang sehat, sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa khauf. Sebab kematian tidak pernah mengenal waktu dan tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu, tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Oleh karena itu, kalau Anda sedang sehat, sedang dikasih rezeki lapang, maka tumbuhkan khauf kita, ketakutan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, ya, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kegundahan, maka Anda harus bergembira dengan harapan, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu sangat luas. Fa inna ma'al usri yusron dan lain sebagainya. La taqnatu min rahillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lagi galau, lagi sedih, yang dimunculkan apa? Roja, harap. Ini ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum, itu yang harus dijaga, distabilkan oleh kita. Gitu ya. Apa namanya? Kita hidup ini diisi dengan ibadah. Puncaknya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf dan roja. Maka tempatkanlah oleh kita semua pada posisi yang benar. Nah, ikhwatul fillah rahmanallahu wa yakum, lantas apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya kita mendapati ternyata saudara kita dalam kemudian meninggal, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyegerakan pengurusan. Harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, di antara kita tidak ada yang tahu, gitu ya. Boleh jadi yang dipikul di atas pundak kita itu adalah kebaikan, gitu ya. Maka kita membantu si mayit untuk menyegerakan kebaikan itu kepadanya. Ya. Para ulama mengatakan, seorang mukmin, ini hadis sebetulnya, seorang mukmin yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada dia. Aisyah berkata, lantas bagaimana dengan kami yang membenci kematian? Ya, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kita ini sebetulnya sudah ditempatkan posisi kita. Ini tempat Anda di surga di sini. Dan ini tempat Anda di neraka. Tapi gak ada yang tahu kita, betul gak? Makanya kita diminta untuk beramal soleh. Ya malu, beramallah. Karena masing-masing kita akan dimudahkan sebagaimana penciptaannya. Nah, nanti di sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa hidup kita, ya alhamdulillah kita termasuk orang yang saleh, maka Allah akan tampakkan tempat kita di surga. Nah, di saat itulah kita akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kita dengan Allah karena melihat posisi kita di surga. Sampai dikatakan nafsul mukmin itu seperti ikan yang menggelinjang ingin melompat ke dalam air. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan. Kita ingin membantu saudara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum. Kalau seandainya jenazah atau mayat ini semasa hidupnya adalah ahlul maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah karena sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sampai jiwanya harus keluar dari jasadnya, dipukuli oleh para malaikat. Ditarik dengan paksa karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Takut. Dan itu keburukan di dalam pundak kita. Ngapain Anda membawa keburukan dilama-lamain gitu ya? Lebih baik apa? Buang sudah. Rugi kita membawa keburukan di pundak kita. Inilah hikmahnya ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum, menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, seorang mayit tidak boleh dikuburkan di tempat selain di tempat dia meninggal. Misalnya dibawa ke saat ini masalahnya kampung halamannya di Papua Nugini, innalillahi. Ngapain antum bawa ke Papua Nugini? Toko jangan. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Setelah itu apa? Mandikan dia. Ya, sebagaimana syarat-syarat yang dimandikan, sebagaimana antum ketahui bersama. Tak ada yang lebih mulia selain kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sampai pada akhir hayatnya. Sampai pada akhir hayatnya. Ketika ia mau bertemu dengan Rabbnya pun itu dimuliakan. Ya, dimuliakan. Di saat nyawanya dicabut pun semua makhluk Allah memuliakan dia. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Turun berduyun-duyun itu malaikat menyambut jiwa seorang mukmin yang keluar dari jasad. Sampai memberikan kabar gembira. Ala takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir dengan masa lalu Anda yang penuh dosa dan tidak perlu takut dengan masa depan karena Allah sudah siapkan jannah untuk Anda. Itu kabar gembira yang Allah, yang para malaikat berikan pada kita. Kemuliaan yang indah sekali. Sedangkan agama-agama lain, mereka memiliki keyakinan yang fasid, yang rusak. Kalau seseorang ingin mencapai nirwana, ya, mencapai kehidupan yang mulia nanti di akhirat, kata dia nih, ya, sejak meninggalnya saja dia sudah diazab. Coba teman-teman lihat, di negeri Tibet di sana, ada keyakinan, ya, kalau seandainya orang ingin mencapai kehidupan yang indah di surga, mencapai nirwana, si mayit itu dikulitin. Si mayitnya dikulitin, ya, kulitnya diambil, setelah terlepas kulitnya semua, lalu dilempar ke padang rumput dan dibiarkan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Ini logika apa ini? Keyakinan model apa seperti itu? Gitu ya. Pengurusannya saja sudah diazab. Lantas bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan kalau seandainya dia ingin mencapai nirwana, mayat harus dibakar. Dibakar, bayangkan. Kerusakan agama setan itu. Ya, yang membuang nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Pas sudah meninggalnya saja dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat oleh Anda semua, bagaimana Islam memuliakan kaum muslimin. Dimandikan dengan tata cara yang sangat indah sekali, ya, menggunakan sabun, bahkan diwudukan dulu. Setelah wudu kemudian diberikan kain kafan yang terbaik, yang berwarna putih, yang disukai oleh Rasulullah SAW, ya. Lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkan dan didoakan oleh kita semua. Nah itulah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, terkait hak saudara kita yang jangan diabaikan oleh kita. Ya, sebab sebagaimana kita ingin menuntut hak kita ditunaikan oleh saudara kita, maka tunaikanlah hak saudara kita. Mudah-mudahan kalau seandainya kita menunaikan hak saudara kita, kita pun akan diberikan haknya oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu, ada kebaikan yang sangat besar, ada pahala yang melimpah sekali. Ya, pahala yang sangat melimpah sekali yang Allah dan Rasulnya janjikan. Barang siapa yang membandingkan jenazah, maka akan diampuni dosanya selama 40 hari. Ada yang mentafsirkan para ulama ini dikatakan 40 hari, ada juga dalam riwayat yang lain akan diampuni dosanya kabiro. Kabiro itu dosa-dosa yang besar. Setelah itu dia akan terlahir sebagaimana dia dilahirkan, sebagaimana ibunya waktu melahirkan. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan, maka baginya dua kirot. Ditanyakan apa itu kirot, ya Rasulullah, yang paling kecil, kata Rasulullah, yang paling kecil minimal kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, gunung Uhud itu besarnya minta ampun. Ini diberikan dua kirot. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan amal soleh dan pahala yang sangat besar sekali, gitu ya. Kalau Anda ingin didoakan oleh malaikat, kunjungi saudara Anda. Kalau Anda ingin diampuni dosa Anda, urus jenazah, gitu ya. Urus jenazah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, bantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umat yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Perang ini sangat menentukan perjalanan dakwah Islam dan menjadi bukti nyata akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah membahas persiapan kedua belah pihak, sebelum membahas persiapan kedua belah pihak, mari kita pahami dahulu sedikit latar belakang peristiwa ini. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam berharap dapat hidup damai dan membangun masyarakat Islami. Namun, kaum kafir Quraisy tidak terima dengan perkembangan Islam yang pesat dan mereka khawatir akan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan semakin meluas. Di sisi lain, kaum muhajirin yang telah meninggalkan Mekah harus kehilangan harta benda mereka yang dirampas secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang saat itu sedang kembali dari Syam dipimpin oleh Abu Sufyan. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan ekonomi Quraisy dan mengambil kembali harta umat Islam yang telah dirampas. Namun kabar ini sampai lebih dulu kepada Abu Sufyan dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan pasukan besar dan mereka bergerak menuju tempat yang bernama Badar. Dengan persiapan yang matang, mereka siap untuk melawan umat Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dari kalangan kaum muhajirin dan ansar untuk berangkat menghadang kafilah Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu sekitar 313 orang, yang terdiri dari 82 orang muhajirin dan 231 orang dari kalangan ansar. Pasukan ini sangat kecil dan terbatas, baik dari segi jumlah maupun persenjataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa kaum muslimin untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Mengingat mereka berangkat dengan tujuan awal hanya sekedar menghadang kafilah dagang untuk mengambil harta kembali mereka, bukan untuk berperang besar. Beliau meminta pendapat para sahabat tentang rencana ini. Beberapa sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang memberikan dukungan kuat adalah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu, yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu perkataan mereka, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami akan duduk di sini menanti-nanti saja. Tetapi kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, di depan dan di belakangmu.'" Pendengar yang budiman, dukungan penuh dari para sahabat ini memberikan semangat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengadakan musyawarah dengan pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa kaum Ansar siap berjuang bersama beliau meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang mereka tidak persiapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan dukungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memimpin pasukan kaum muslimin menuju Badar. Selain persiapan fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak lupa untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala. Dalam malam menjelang pertempuran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat khusyuk, memohon kemenangan bagi kaum muslimin.
Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa ini adalah bukti betapa tawakal dan ketergantungan Rasulullah SAW kepada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi lain, kaum kafir Quraisy juga mempersiapkan pasukan mereka dengan sangat serius. Mendengar permintaan bantuan dari Abu Sufyan, mereka langsung mengumpulkan pasukan besar yang berjumlah sekitar 1,000 orang, dilengkapi dengan kuda-kuda, unta-unta dan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kaum kafir Quraisy merasa sangat yakin dengan jumlah dan persenjataan mereka yang jauh lebih unggul. Mereka beranggapan bahwa pertempuran ini akan sangat mudah dimenangkan, dan untuk menghancurkan kaum muslimin adalah mudah saja buat mereka. Bahkan beberapa di antara mereka membawa hiburan dan makanan mewah, seolah-olah mereka hanya akan pergi untuk pesta bukan berperang. Hal ini menunjukkan betapa sombong dan meremehkannya mereka terhadap kaum muslimin. Abu Jahal sendiri bertekad untuk menghancurkan umat Islam dan mengakhiri dakwah Rasulullah SAW.

Pasukan Quraisy datang dengan kekuatan penuh, dengan senjata-senjata mereka, kuda-kuda mereka, dan perisai-perisai mereka. Meski dalam kondisi yang sangat terbatas, Rasulullah SAW tetap memberikan arahan dan semangat kepada para sahabat. Beliau mengingatkan mereka untuk tetap bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan bantuan berupa pasukan malaikat yang turut berperang bersama kaum muslimin. Sungguh keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Perang Badar menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan dalam Islam bukan jumlah pasukan dan kekuatan fisik, tetapi karena ketakwaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum kafir Quraisy yang sombong dan yakin dengan kekuatan mereka akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan. Sementara itu kaum muslimin yang penuh ketawakalan dan mereka bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala meraih kemenangan besar meskipun mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam, kita harus selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kita, tidak peduli sebesar apa tantangan yang kita hadapi. Selama kita bertakwa dan memohon pertolongan kepada Allah, maka pertolongannya akan selalu ada untuk kita. Demikianlah kisah tentang persiapan Rasulullah SAW dan persiapan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar. Semoga kisah ini menambah keimanan dan keteguhan kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allahu Jalla Jalaluh berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 70. Larangan meninggalkan orang yang mengolok agama.

Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada pelindung dan tidak pula pemberi syafaat bagi dirinya kecuali hanya Allah. Dan jika ia menebus

0: dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan oleh kekafiran mereka dahulu.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب، تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai awal dari konflik berkepanjangan antara dunia Islam dan Eropa, yaitu motivasi dan sebab serbuan kaum Salibis Eropa ke wilayah Bani Saljuk. Serbuan ini tidak hanya berdampak bagi wilayah Islam, tetapi juga mengubah dinamika geopolitik antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka hingga ke Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pelindung umat Islam dan pemegang kekuasaan atas wilayah-wilayah strategis termasuk Baitul Maqdis, Palestina. Namun keberhasilan dinasti Seljuk di wilayah Anatolia dan Syam membawa kekhawatiran bagi dunia Kristen di Eropa. Perebutan wilayah strategis dan penguasaan atas kota suci Yerusalem menjadi pemicu utama serangan kaum Salibis. Pada masa ini Eropa mulai memandang dinasti Saljuk sebagai ancaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang salib yang pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi memiliki sejumlah motivasi yang mendorong kaum Salibis Eropa untuk menyerang wilayah Bani Saljuk. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pemicu. 1. Motivasi keagamaan. Alasan utama yang digunakan oleh Paus Urbanus II adalah ajakan untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen saat itu yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Mereka menganggap penguasaan umat Islam atas kota suci yang mereka klaim itu sebagai bentuk penodaan terhadap iman mereka. Ajakan ini memicu semangat perang di kalangan Kristen Eropa yang rela meninggalkan tanah air mereka untuk berperang di timur. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang ini. Bagi banyak Kristen Eropa, janji ini adalah motivasi spiritual yang kuat, terutama di tengah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan peperangan dan kemiskinan. 2. Faktor ekonomi. Pendengar yang mulia, selain alasan keagamaan, ada juga motivasi ekonomi di balik serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu mengalami kesulitan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Bagi para bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk mendapatkan tanah dan harta kekayaan di wilayah timur yang lebih subur dan makmur. Para pedagang Eropa, terutama dari kota-kota seperti Venesia dan Genoa, juga melihat perang ini sebagai kesempatan untuk menguasai jalur perdagangan dengan Timur Tengah. Mereka berharap dapat mengamankan rute perdagangan dan memperluas pengaruh ekonomi mereka di wilayah-wilayah Islam. 3. Politik dan persaingan kekuasaan. Selain faktor agama dan juga ekonomi, motivasi politik juga berperan dalam serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Paus Urbanus II menggunakan seruan perang salib sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan Kristen Eropa di bawah kendali gereja. Dengan memicu perang melawan umat Islam, Paus berharap dapat memperkuat otoritas gereja dan meredam konflik internal di Eropa. Bagi para raja dan bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pengaruh politik mereka. 4. Ancaman kekuasaan Bani Saljuk. Pendengar yang budiman, kekuasaan dinasti Saljuk di Anatolia dan Syam menjadi ancaman nyata bagi Kekaisaran Romawi Bizantium. Setelah kekalahan besar Bizantium dalam pertempuran Manzikar yang terjadi pada tahun 1071 Masehi, wilayah Anatolia yang sebelumnya dikuasai Bizantium mulai jatuh ke tangan Saljuk. Kaisar Bizantium, yaitu Alexius I, merasa terdesak dan meminta bantuan dari Paus Urbanus II untuk menghadapi kekuatan dinasti Saljuk. Ajakan ini dimanfaatkan oleh Paus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib dan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serangan kaum Salibis membawa dampak yang besar bagi dinasti Bani Saljuk. Berikut ini di antara beberapa dampaknya. 1. Kehilangan wilayah strategis. Banyak wilayah penting seperti Syam dan Palestina yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk akhirnya jatuh ke tangan kaum Salibis. Kota suci Yerusalem berhasil direbut pada tahun 1099 Masehi yang menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 2. Melemahnya kekuasaan Saljuk. Serangan dari tentara Salib ditambah dengan krisis internal yang sudah terjadi semakin melemahkan kekuasaan dinasti Saljuk. Perebutan kekuasaan di antara anggota kerajaan membuat mereka kesulitan dalam menghadapi ancaman dari luar. 3. Kebangkitan semangat jihad. Namun pendengar yang budiman, serangan kaum Salibis juga memicu kebangkitan semangat jihad di kalangan umat Islam. Para pemimpin seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud dan Salahuddin Al-Ayubi muncul sebagai tokoh-tokoh yang memimpin perjuangan melawan kaum Salibis dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pendengar yang mulia, peristiwa serbuan kaum Salibis mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kekuatan dalam menjaga kehormatan umat Islam. Dinasti Saljuk mengalami kesulitan dalam menghadapi tentara Salib karena kelebihan internal dan konflik berkepanjangan. Kita belajar bahwa perpecahan adalah celah bagi musuh untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendengar yang dirahmati Allah, serbuan kaum Salibis ke wilayah dinasti Bani Saljuk adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, umat Islam tidak pernah menyerah dan selalu bangkit dengan semangat jihad dan persatuan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 96 sampai 97. Nah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Baitullah yang berada di kota Mekah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji mereka. Di sana mereka mengerjakan tawaf, sholat, dan beriktikaf, yaitu Lalladi Bibakkah, yang terletak di Mekah, yakni Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dan berjalan pada jalannya, tapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji ke Baitullah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dan dia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan?" Beliau bersabda, "Masjidil Haram." "Kemudian masjid apa lagi?" tanyaku. Beliau bersabda, "Masjidil Aqsa." Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, Bakkah adalah salah satu nama dari kota Mekah menurut pendapat yang masyhur. Disebut demikian karena tempat ini menjadi banyak orang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri di sana. Hammad bin Salamah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Mekah mulai dari Al-Fajj sampai Tan'im, sedangkan Bakkah mulai dari Baitullah sampai Batta. Dan para ulama menyebutkan bahwa Mekah ini mempunyai banyak nama, di antaranya Mekah, Bakkah, Al-Baitul Atik, Al-Baitul Haram, Al-Baladul Amin wal-Ma'mun, Ummul Rahim, Ummul Qura, Salah, Al-Arsh, Al-Qadis, karena menyucikan dari segala macam dosa, Al-Muqaddasah, An-Nasah, Al-Basah, Al-Hatimah, Ar-Ras, Kautha, Al-Baldah, Al-Bunyah, dan Al-Ka'bah. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mubarakan, yang diberkahi, artinya dibangun dengan disertai pelimpahan berkah, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Selanjutnya Allah berfirman, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya yaitu maqam Ibrahim. Maksudnya, bukti-bukti yang jelas bahwa dia dibangun oleh Ibrahim, dan Allah telah mengagungkannya serta memuliakannya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya, di antara tanda-tandanya itu adalah maqam Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dan beberapa tempat ibadah haji. Nah pendengar, maqam Ibrahim adalah sebuah tempat yang ketika bangunan tersebut meninggi, ia menggunakannya sebagai pijakan untuk membangun tinggi tiang-tiang dan dinding-dindingnya pada pijakan Nabi Ibrahim berdiri dengan dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Nah pijakan Ibrahim ini pada batu yang masih basah di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. Dan sebelumnya makom Ibrahim ini menempel pada dinding Baitullah, kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, sehingga memudahkan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sisinya seusai tawaf. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk sholat di sana, di depan makam Ibrahim. Allah berfirman, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَوْمِ إِبْرَهِمَ مُسَلَّى, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, barang siapa memasukinya, yakni Baitullah itu, maka ia akan aman, yakni memasuki tanah haram Mekah. Jika orang yang berada dalam ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari segala macam kejahatan. Hal ini juga terjadi di masa jahiliyah. Dan di antara yang diharamkan di sana, di tanah haram, adalah berburu binatang buruan dan menghalaunya dari sarangnya. Pun demikian menebang pohon, mencabuti rumputnya, sebagaimana telah ditegaskan di dalam beberapa hadis dan athar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat sebagai hadis marfu dan mauquf. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, sebuah pasar di Mekah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pergi. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat hasan sahih. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, menurut jumhur ulama, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan akan kewajiban haji. Dan telah banyak hadis yang menyebutkan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun, sendi dan asas Islam. Kaum muslimin pun telah sepakat atas hal tersebut secara tegas. Hanya saja diwajibkan kepada orang mukallaf satu kali seumur hidup berdasarkan ijma dan nas-nas yang ada. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Lalu ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun?" Kemudian beliau diam hingga orang itu menanyakannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya aku katakan iya, maka dia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya." Lalu beliau bersabda lagi, "Biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah." Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bersegeralah mengerjakan haji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya." Lalu tentang firman Allah, "Manistata'a ilaihi sabila," yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalimat istita'ah atau kemampuan di sini ada beberapa macam. Terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri, dan terkadang mampu karena bantuan orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Barang siapa yang memiliki 300 dirham, berarti dia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah." Dan tentu ini dilihat dari jarak dan negara tempat orang tersebut hendak melaksanakan ibadah haji, yang tentu biayanya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, berarti dia telah kafir, dan Allah tidak butuh terhadapnya. Juga Sa'id bin Mansur mengatakan, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, "Waman yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin," barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, "Kami pun orang-orang Islam." Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk membantah dan menghujat mereka, yakni Nabi bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menunaikannya." Maka mereka berkata, "Haji itu tidak diwajibkan kepada kami." Dan mereka pun menolak mengerjakan ibadah haji. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini." Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Baitullah atau Ka'bah dibangun sebelum Baitul Maqdis, dan Ka'bah ini merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Juga faidah lainnya, disyariatkan mencari keberkahan dari Allah dengan berkunjung ke Baitullah, berhaji, tawaf, dan beribadah di sekelilingnya. Kemudian di antara pelajaran lainnya, menyegerakan melaksanakan ibadah haji ketika sudah mampu, biaya dan keamanan perjalanan sudah terpenuhi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya. Kemudian pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, isyarat atas kekafiran orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu menunaikannya, sementara tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk sampai ke Baitullah, tapi ia hanya tidak peduli saja akan hal itu, padahal kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Sehingga perlu hati-hati bagi orang yang mampu tapi tidak mau berangkat untuk haji ke Baitullah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi, kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau mengakui bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, serta menjalankan salat 5 waktu dan mengeluarkan zakat sebagai tanda pengakuan keislamannya. Apabila mereka telah melaksanakan semua itu dan mentaati kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jiwa dan harta mereka terlindungi. Selain itu, berlaku bagi mereka hukum Islam yang lainnya. Maka apabila mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Islam dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu dinilai sebagai orang-orang mukmin. Tetapi bila mereka melaksanakan karena takut kehilangan jiwa dan harta bendanya, mereka itu dinilai sebagai orang-orang munafik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hati mereka, dan Allah lah yang akan memperhitungkannya. Dia maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi.
10: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu syar'i, ya, ingin menambah ilmu syar'i yang harusnya ilmu tersebut dicari karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dia mencarinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium apa? Aroma harum surga kelak di hari kiamat. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aroma surga ini sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Riwayat yang lain menyebutkan apa? 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya ya. Nah, orang seperti ini, orang yang belajar ilmu agama agar kelak dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang wah ya, mendapatkan kedudukan di masyarakat, dia tujuannya seperti itu, kelak di hari kiamat tidak akan mencium apa? Aroma wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan, luruskan niat kita ketika mencari ilmu syar'i agar semuanya apa? Ditujukan untuk mendapatkan apa? Pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Zikir setelah salat.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Menghormati Ka'bah sebagai sokok guru kehidupan manusia.

0: Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak kalian, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batasan sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha mempunyai kekuasaan untuk menghukum.

0: Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan.
1: Ja'ala Allahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wash-shahral haram wal-hadiy wal-qala'id

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan.

Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

0: Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak 2 kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba' hudah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang keagungan dan keutamaan surah Al-Ikhlas, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, dan juga penjelasan sedikit tentang kandungan surat yang mulia ini. Nah, saya yakin ya, insyaallah kita semua sudah menghafal surat ini. Bahkan anak-anak kita pun insyaallah menghafal surat ini. Surat Qul Huwallahu Ahad, surat yang singkat, hanya 4 ayat saja. Surat yang pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, tapi memiliki keutamaan dan keagungan yang luar biasa. Di antara keagungan dan keutamaan surat ini, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang sahabatnya sebagai pemimpin syariah. Syariah yakni satu regu perang atau satu operasi, satu kumpulan tentara perang yang tidak dipanglimai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelompok pasukan perang yang dipimpin oleh salah seorang sahabat, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syariah. Tapi kalau peperangan yang langsung dipimpin oleh beliau disebut ghazwah, ya. Jadi ghazwah dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau syariah dipimpin oleh salah seorang sahabatnya. Nah, Nabi menunjuk salah seorang sahabatnya sebagai panglima, amir untuk syariah ini. Maka setiap kali pasukan ini melakukan salat berjamaah, imamnya, amir ini, panglima ini yang ditunjuk oleh Nabi, dia selalu membaca ketika mengimami salat itu, salat jahriyah, selalu menutup rakaatnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Yakni setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat yang lain, setelah itu dilanjutkan surat Al-Ikhlas, kemudian rukuk. Nah, begitu seterusnya dalam setiap rakaatnya. Jadi tidak cukup satu surat ya. Setelah membaca surat, ditutup dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, hal ini berlanjut terus, terus-menerus begitu, sehingga para anak buahnya ya, para pasukan ini merasa heran dengan sikap pemimpinnya ini. Nah, sehingga setelah kembali ke Madinah, setelah syariah ini selesai melaksanakan tujuannya, misinya, mereka kembali ke Madinah. Kemudian anak buah pasukan ini, anak buah panglima ini, melaporkan atau mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda kepada sahabat tadi, tanyakan kepada orang itu ya. Tanyakan kepada laki-laki itu, kenapa dia berbuat seperti itu? Maka kemudian salah seorang bertanya kepadanya ya. Kenapa engkau berbuat seperti itu? Maka apa jawabannya? Dia berkata, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Qul Huwallahu Ahad ini sifat Ar-Rahman. Surat ini mencakup, mengandung sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Ahad, As-Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, ya. Maha tempat bergantung semua makhluknya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang serupa atau yang semisal setara dengan Allah Ta'ala. Ini sifat-sifat Allah. Karena itu aku mencintainya. Jadi surat ini mengandung sifat-sifat Allah Ar-Rahman, karena itu aku mencintainya. Ini jawaban laki-laki tadi. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintah lagi orang ini untuk menyampaikan satu kabar gembira kepada laki-laki tadi. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya, pada laki-laki itu, bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Karena dia mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang mengimami kaum muslimin salat di Masjid Quba. Kalau kasus yang tadi di medan perang ya, di luar Madinah. Sekarang peristiwa yang kedua, seorang laki-laki dari Ansar yang menjadi imam rawatib. Imam rawatib di Masjid Quba. Masjid Quba masih masuk area kota Madinah ya. Quba tapi di luar Madinah, di perbatasan. Nah, sahabat ini yang mengimami salat di Masjid Quba, ini setiap kali beliau membaca surat di dalam salatnya, maka beliau membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, setelah selesai dia membaca surat yang lain di samping surat Al-Ikhlas. Jadi kebalikannya, kalau imam yang di medan perang tadi membaca surat, setelah itu ditutup dengan surat Al-Ikhlas, kalau ini kebalikannya. Ya, dia setiap kali membaca surat Al-Fatihah langsung membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Setelah itu baru membaca surat yang lain. Dan itu setiap rakaat sering dia melakukan seperti ini. Maka kemudian para sahabatnya ya, para jamaah itu memberikan masukan atau usulan kepada imam tadi, kenapa engkau selalu membaca surat Qul Huwallahu Ahad dan surat yang lain? Kenapa engkau tidak membaca surat yang lain saja atau cukup surat Al-Ikhlas saja? Kenapa mesti dipadukan ya? Jadi sebaiknya engkau membaca surat tertentu, surat yang lain, atau engkau cukupkan dengan surat Al-Ikhlas saja, tidak perlu engkau padukan ya. Maka jawaban imam ini, imam rawat ini, dia berkata, kalau kalian suka aku imami, kalau kalian suka aku mengimami kalian, maka begini caraku. Kalau kalian tidak suka, ya aku tinggalkan, aku mengundurkan diri jadi imam. Kalau kalian suka, ini kebiasaanku ya. Tapi kalau kalian tidak berkenan, aku akan mundur, tidak jadi imam. Tapi para jamaah ini berpendapat bahwa dia laki-laki yang paling afdol di antara mereka ya. Ini orang yang paling utama ya. Mungkin paling banyak hafalannya, paling bagus tajwidnya. Maka mereka tidak mau mengganti imam ini. Sudah, tetap imam ini saja. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, datang ke Quba ya, datang ke daerah mereka, ke Quba, para jamaah masjid ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan imam kami seperti ini wahai Rasulullah. Maka beliau langsung memanggil imam tersebut, imam yang dipanggil oleh Nabi. Dan ditanya, Nabi bertanya kepadanya, ya fulan, ma mana'aka an taf'al ma ya'muruka bi ashabuk wa ma hamalaka ala luzum hadhihi surah fi kulli raka'ah. Wahai fulan, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak kabulkan, kenapa engkau tidak turuti apa yang disarankan oleh sahabat-sahabatmu? Kenapa engkau tidak terima, tidak engkau turuti apa yang disarankan oleh para sahabatmu ya? Dan apa yang membuatmu untuk selalu membaca surat ini dalam setiap rakaat? Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surat ini, surat Al-Ikhlas, dalam setiap rakaat? Maka sahabat itu menjawab, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Aku mencintai surat ini, karena itu aku selalu membaca dalam setiap rakaat. Maka Nabi menyampaikan kabar gembira kepada imam ini. Beliau bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi Nabi merestui perbuatan sahabat yang pertama dan yang kedua, tidak mengingkari ya. Beliau bersabda, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekarang saya hendak bertanya ke teman-teman sekalian ya. Jadi dua kasus ini, dua kejadian ini terjadi dalam dua tempat yang berbeda dan berlaku terjadi untuk dua orang yang berbeda. Yang pertama seorang panglima perang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam rakaatnya, dalam salatnya, dan Nabi memberikan kabar gembira, sesungguhnya Allah mencintaimu. karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka Nabi memberi kabar gembira, sesungguhnya Allah mencintaimu. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah kepada Imam Masjid Quba, Masjid

Kabar gembira yang pertama, Allah mencintaimu. Atau kabar gembira yang kedua, ya, kecintaanmu kepada surat ini akan mengantarkanmu ke surga. Mana yang lebih besar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, kabar gembira pertama jauh lebih besar dari kabar gembira yang kedua. Dan dua-duanya kabar gembira yang besar, ya. Tapi kenapa? Bushra, kabar gembira berupa kecintaan Allah kepada seorang hambanya, ini lebih besar daripada kabar gembira yang berupa engkau akan masuk surga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menyampaikan kabar gembira seperti ini, itu dari wahyu. Beliau berbicara karena wahyu, karena mendengar wahyu, mendapat wahyu, ya. Nah, apa alasannya kabar gembira berupa Allah mencintaimu ini lebih besar daripada kabar gembira Allah pasti memasukkanmu ke surga? Kenapa? Para ulama menjelaskan, ya, bahwa surga, jannah yang arduhas samawatu wal ard, surga yang seluas langit dan bumi, ya, anugerah Allah yang agung ini, itu makhluknya. Di jannah itu makhluk Allah Ta'ala. Sedangkan mahabbatullah, kecintaan Allah, itu sifatnya. Mahabbah itu salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah jauh lebih agung dari makhluknya. Sebagaimana Allah lebih agung dari makhluknya, maka sifat Allah, sifat-sifat Allah atau salah satu sifat Allah itu jauh lebih agung, lebih afdal, lebih besar dari makhluknya. Ya. Ini. Bahkan nanti kenikmatan surga yang terbesar bagi penghuni surga itu adalah ketika memandang Allah Ta'ala. Dan Allah menyatakan ridhanya, ya. Aku ridha kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Nah, ungkapan ridha dari Allah kepada penghuni surga dan kecintaan Allah kepada penghuni surga, ini kenikmatan yang paling besar, lebih besar dari surga itu sendiri, ya. Dan Allah berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Ini lebih besar dari surga, ya. Kembali lagi kepada keutamaan surat ini, ya. Jadi surat yang singkat ini, tapi karena isinya tentang sifat-sifat Allah, tentang tauhid, tentang keesaan Allah Ta'ala, maka kedudukannya lebih besar. Kedudukan surat ini mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan semua surat-surat Al-Quran mulia, tapi Allah melebihkan sebagian surat dari sebagian yang lainnya. Ini hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id bercerita, ada seorang laki-laki yang mendengar seseorang salat malam dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Dia adalah seorang muslim, seorang sahabat yang dia qiyamul lail salat malam, dan dia baca dalam salat-salatnya itu surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, kemudian laki-laki yang mendengar ini, mungkin tetangganya atau kawan dekatnya, tiba keesokan harinya mengadukan hal ini atau menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah laki-laki ini menganggap kecil amal kawannya ini, ya. Masa qiyamul lail satu malam sekian lama hanya membaca surat Qul Huwallahu Ahad setelah Al-Fatihah. Dia menganggap kecil amalnya ini. Maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diceritai seperti ini, Nabi berkomentar, ya. Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang nyawaku di tangannya. Jadi Nabi bersumpah untuk menghilangkan keraguan, padahal tanpa bersumpah pun para sahabat percaya, ya, menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sengaja bersumpah untuk lebih menguatkan dan menegaskan perkara ini. Beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Allah yang nyawaku di tangannya, sungguh surat ini, surat Qul Huwallahu Ahad, setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis tentang ini, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, diriwayatkan dari beberapa jalur sahabat yang banyak, bukan cuma satu ini. Banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Nah, para ulama berkata bahwa kedudukan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, itu dari sisi pahala membacanya. Jadi pahala membaca surat ini setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Dan bukan berarti bahwa seorang itu mencukupkan membaca surat Al-Ikhlas kemudian tidak membaca Al-Quran. Tidak, ya. Jadi kita diperintah untuk membaca Al-Quran karena di situ mengandung hukum-hukum, syariat, penjelasan, dan sebagainya yang tidak disebut di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Jadi di dalam Al-Quran terdapat mawa'id, peringatan-peringatan Allah, penjelasan tentang

0: syariat, tentang akhbar dan sebagainya yang tidak terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh dia meninggalkan membaca Al-Quran dan mencukupkan membaca surat Qul Huwallahu Ahad saja. Mengulang-ulang ya, membaca 3 kali, kemudian cukup, saya tidak perlu mengkhatamkan Quran, cukup saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Tidak cukup ya. Meskipun dari segi pahalanya sebanding ya. Jadi membaca surat Qul Huwallahu Ahad dari segi pahalanya, ajr dan jaza, itu pahalanya sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Sama pahala. Tapi bukan berarti seorang cukup membaca surat ini saja ya, ini. Juga surat Al-Ikhlas setara dengan 1/3 Al-Quran dari sisi kandungannya, dari sisi isi dan kandungannya ya. Karena sebagaimana penjelasan Syekhul Islam, Al-Quran itu terbagi 3 ya. Isi kandungan Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama tentang al-ahkam, hukum-hukum, tentang syariat, perintah, larangan ya, hukum-hukum ya. Perintah, larangan, syariat. Dan yang kedua tentang al-wa'du wal-wa'id, kabar gembira dan juga ancaman. Al-Quran menjelaskan tentang pahala orang yang beriman, yang beramal saleh, menjelaskan tentang jannah, menjelaskan tentang rahmat Allah, ampunan Allah, kabar gembira ya. Dan juga wa'id, peringatan, ancaman bagi orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang bermaksiat, diancam dengan neraka, dengan laknat, dengan kemurkaan Allah dan sebagainya. Dan ayat-ayat tentang al-wa'du wal-wa'id, kabar gembira dan ancaman, banyak di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah al-asma wa-sifat, penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini yang paling banyak. Jadi ayat Al-Quran paling banyak berbicara soal al-asma wa-sifat, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha tinggi. Jadi isi Al-Quran tidak keluar dari 3 ini ya. Hukum-hukum, halal, haram, wajib ya, perintah dan larangan ya, ahkam, hukum-hukum, salat, zakat dan muamalah dan sebagainya, hukum. Kemudian kabar gembira dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan juga ayat-ayat tentang ancaman ya, bagi yang kafir, yang maksiat. Dan yang ketiga menerangkan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, surat Al-Ikhlas ini, surat Qul Huwallahu Ahad, ini isinya adalah murni tentang al-asma wa sifat ya. Surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, isinya adalah khusus tentang, fokus tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan juga menegaskan tentang Tauhidullah, keesaan Allah Ta'ala. Nah, karena isi atau kandungan surat Al-Ikhlas itu tentang al-asma wa sifat, maka dia setara dengan 1/3 Al-Quran dari sisi kandungannya ya. Nah, ini penjelasan para ulama tentang maksud bahwa surat Qul Huwallahu Ahad itu setara dengan 1/3 Al-Quran adalah, pertama, dari sisi pahalanya. Pahala membaca surat ini sama dengan pahala membaca 10 juz ya. Ini. Kemudian yang kedua, kandungan surat ini setara dengan kandungan 1/3 Al-Quran ya. Ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai surat ini. Bukan hanya para sahabat yang mencintai surat ini, beliau yang lebih mencintai, beliau yang paling mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, beliau senantiasa membaca surat ini di dalam salat sunnah yang paling afdal, itu salat witir ya. Dalam salat sunnah yang paling utama, itu salat witir, beliau selalu membaca surat ini di akhir witirnya, surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi beliau selalu membaca surat ini di penutup witirnya, dan juga di 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar bersama surat Al-Kafirun. Di beliau biasa membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada 2 rakaat sebelum subuh bersama surat Al-Kafirun. Kemudian beliau juga membaca surat Qul Huwallahu Ahad ini pada setiap salat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Jadi 2 rakaat ba'diyah maghrib, beliau membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada rakaat kedua. Juga beliau membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada salat sunnah tawaf. Ini selesai tawaf 7 kali, beliau salat sunnah 2 rakaat dan membaca surat ini, membaca surat Qul Huwallahu Ahad ini. Jadi beliau senantiasa membaca surat Al-Ikhlas di banyak salat-salat sunnahnya ya. Salat witir 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat tawaf, salat sunnah tawaf. Di samping itu, beliau juga menganjurkan para sahabatnya, dan beliau setiap kali hendak tidur membaca surat ini untuk meruqyah dirinya ya. Jadi ini salah satu surat ruqyah, teman-teman sekalian, yang jangan ditinggalkan. Aisyah radhiyallahu anha ceritakan ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendatangi tempat tidurnya, hendak tidur malam, pada setiap malam, kulla lailah, setiap malam, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, didekatkan ke mulutnya, setelah itu beliau meniup ke kedua telapak tangan ini, meniup, meniup dengan sedikit ludah ya, nafas, nafas itu tiupan yang disertai sedikit ludah halus ya, meniup ke dua telapak tangannya. Lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Qul Huwallahu Ahad, dan Qul A'udhu Birabbil Falaq, dan Qul A'udhu Birabbin Nas. Setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangan itu ke kepalanya dan semua yang bisa terjangkau oleh tangannya tersebut, dimulai dari kepala dan semua yang bisa terjangkau oleh kedua tangan beliau. Dan beliau mengulangi ini, melakukan ini sebanyak 3 kali. Dan ini sunnah ya, termasuk adhkarun naum, zikir sebelum tidur, dan ruqyah. Jadi ruqyah tidak hanya dianjurkan kalau seorang itu kena serangan, kena gangguan, kena gejala, tidak. Tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal pun, seorang hendaknya tetap meruqyah dirinya. Jangan nunggu kalau kena guna-guna ya. Dalam keadaan sehat tetap meruqyah dirinya. Ini sunnahnya, sunnah dari teladan kita, kudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali hendak tidur, mengumpulkan kedua telapak tangannya, mempertemukan begini, kemudian meniup dulu ya, meniup dulu. Setelah itu membaca Qul Huwallahu Ahad sampai selesai. Dilanjutkan Qul A'udzu Birabbil Falaq sampai selesai. Dilanjutkan Qul A'udzu Birabbin Nas sampai selesai. Setelah itu mengusap ke kepalanya, mukanya, dan ke tubuhnya dari bagian depan, kemudian bagian belakang yang bisa terjangkau oleh kedua tangan. Ini beliau lakukan setiap malam ketika hendak tidur. Dan bukan ketika hendak tidur malam saja, tapi apabila beliau merasakan sakit ya, merasakan ada, beliau mengeluh sesuatu pada tubuhnya, rasa enggak enak badan, sakit, maka beliau melakukan seperti itu ya. Jadi ketika beliau merasa sesuatu yang tidak sehat di tubuhnya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup, setelah itu membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, kemudian beliau usap ke sekujur tubuhnya, dimulai dari kepala. Dan beliau mengulangi 3 kali. Ini sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah berkata ya, maka tatkala sakit beliau sudah berat ya, ketika sakit beliau berat, ini menjelang wafatnya ya, jadi menjelang wafatnya sakit beliau berat, dan panas, suhu panasnya tinggi, dan beliau pening sakit sampai enggak bisa berjalan ke masjid. Beliau berjalan ke masjid dengan dipapah oleh Abbas dan Ali, dipapah ya. Jadi beliau enggak mau ninggalin salat berjamaah. Ketika kondisinya suhunya tinggi, kepalanya pusing dengan sangat, beliau enggak mampu berjalan, beliau tetap ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang sahabatnya, itu Al-Abbas dan Ali, tetap berjalan, tetap ke masjid. Nah, Aisyah menceritakan, dalam kondisi sakit yang berat seperti ini, aku yang membacakan 3 surat itu ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan aku tiupkan ke kedua telapak tangan beliau, karena aku berharap keberkahan dari kedua telapak tangan beliau itu ya, supaya lebih berkah ya. Jadi Aisyah membacakan surat Qul Hu, Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. Kemudian Aisyah meniupkan ke kedua telapak tangan Nabi dan menjalankan kedua telapak tangan Nabi itu ke tubuhnya sendiri. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini beberapa fadilah ya, keutamaan surat Al-Ikhlas ini ya, surat yang sangat agung ini ya. Setara dengan sepertiga Al-Quran ya, siapa yang mencintai surat ini, Allah mencintainya, dan Allah mengabarkan surga bagi seorang yang mencintai surat ini ya. Jadi surat ini dimuliakan oleh Allah, diutamakan di atas surat-surat yang lain karena kandungannya, karena isinya yang luar biasa ini. Nah, adapun isi dari surat ini ya, kandungan dari surat ini, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan, katakan dengan lisanmu dan dengan hatimu ya. Qul, katakan dengan lisanmu dan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan di dalam hatimu. Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Esa, Maha Satu ya. Nah, ini penegasan dari Allah, khabar dari Allah Ta'ala bahwa Dia Maha Esa, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki anak, ayah, atau istri, dan tidak ada tandingan baginya sama sekali. Dia Esa dalam zatnya, ya. Dia Maha Esa. Dan prinsip ini, Qul huwallahu ahad, ini adalah tauhidullah, pengesaan Allah Ta'ala. Untuk mewujudkan ini, Allah mengutus semua Nabi dan Rasulnya. Jadi kalimat Qul huwallahu ahad itu isinya adalah tauhid. Yang untuk mewujudkan ini, Allah mengutus semua Nabi dan Rasulnya. Dan untuk mewujudkan tauhid ini, Allah menurunkan semua kitab sucinya, ya. Jadi kalimat tauhid atau keesaan Allah Ta'ala adalah asluddin, pokok dari agama, ya. Jadi pokok dari agama ini dengan syariatnya sangat banyak, ya. Jadi perintah-perintah, larangan, syariat agama ini sangat banyak sekali. Mungkin kita enggak tahu semuanya, ya. Untuk tahu saja kita belum tahu seluruh syariat ini. Tapi asal, ya, pokoknya yang paling kuat, ya, fondasinya yang paling kokoh adalah tauhidullah, mengesakan Allah, meyakini bahwa Allah itu satu, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki saingan, tidak memiliki tandingan, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dia Esa, satu. Ini. Jadi mensucikan Allah Ta'ala dari adanya sekutu, tandingan, dan apa saja yang menyerupai atau mirip dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ini membantah dengan tegas keyakinan kaum Nasara, kaum musyrikin, dan semua penganut agama-agama selain Islam. Karena hanya Islam satu-satunya agama yang tegak di atas prinsip tauhid. Allah berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu Siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am." Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah salah seorang rasul. Tidak lain Al-Masih itu tidak lain salah seorang rasul sebagaimana telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Sebelum Al-Masih Isa alaihissalam telah berlalu rasul-rasul yang diutus Allah dan wafat, rasul-rasul yang datang kemudian wafat. Ya. Wa ummuhu Siddiqah, dan ibundanya, ibunda Isa yaitu Maryam, seorang perempuan yang jujur, seorang perempuan yang Siddiqah yang sangat jujur dalam keimanannya. Kana ya'kulani at-ta'am. Keduanya, baik Isa maupun ibundanya, keduanya biasa menyantap makanan. Ini butuh makanan, butuh. Kehidupannya tidak akan bertahan langsung, tidak akan berlanjut kecuali dengan ditunjang oleh makanan dan minuman. Nah, apakah makhluk yang senantiasa butuh makan dan minum dan akan mati kalau dicegah dari makanan dan minuman, dicegah dari makanan dan minuman sekian hari, akan mati. Makhluk yang tidak bisa bertahan hidup kecuali ditunjang dengan faktor-faktor berupa makanan dan minuman, layak disembah, layak dipertuhankan, ya, sangat tidak layak, ya. Allah SWT, dia tidak butuh sesuatu pun kepada makhluknya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan udara, tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Dia maha kaya, maha sempurna, as-samad, ya. Karena itu dia yang satu-satunya berhak disembah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dan juga ibundanya dan semua manusia, kalau dihalangi, ya, dicegah dari makanan dan minum, akan mati. Jadi tidak akan bertahan hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Nah, apakah makhluk yang berhajat, butuh kepada makanan dan minuman setiap hari, layak dijadikan Tuhan, disembah, ya? Tidak. Ini Allah menegaskan hujahnya. Maka Allah berfirman, "Undzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma undzur anna yufaqun." Lihatlah, ya, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, kepada kaum Nasrani, bukti-bukti keesaan kami. Lalu lihatlah bagaimana mereka tetap berpaling dari tauhid. Juga syubhatnya kaum Nasara. Ini ada debat, ya, kaum Nasrani Najran, ada utusan dari kaum Nasrani Najran. Najran di sebelah selatan Jazirah Arab. Sekitar 40 orang pendeta-pendetanya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menyatakan masuk Islam tapi untuk berdebat. Kemudian mereka berkata, ya, kenapa engkau mencela sahabat kami, maksudnya Isa alaihissalam, kenapa engkau mencela sahabat kami dan engkau mengatakan bahwa dia itu bashar, dia itu manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu benar, dia Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan rasulnya, ya. Jawab mereka, jawab Nasara ini, kalau benar dia manusia, manusia biasa, apakah engkau pernah melihat seseorang yang dilahirkan tanpa ayah? Mana ada manusia yang terlahir tanpa ayah? Kalau memang benar ada, tunjukkan kepadaku, ya, tunjukkan kepada kami. Adakah manusia biasa, hamba Allah, manusia yang dilahirkan tanpa ayah? Kalau ada, tunjukkan kepada kami, siapa? Jadi syubhat mereka bahwa Isa itu anak Allah, Karena dia dilahirkan dari ibunya, itu Maryam, tanpa suami, tanpa seorang ayah. Berarti dia bukan manusia biasa, ya. Kalau dia manusia biasa, dia dilahirkan dari sepasang ayah dan ibu. Semua manusia dilahirkan dari pernikahan atau dari sepasang ayah dan ibu. Nah, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, hanya dari ibunda saja, dari ibunya saja. Maka itu bukti bahwa dia anak Allah. Dia anak Allah. Maka Allah menurunkan ayatnya dalam surat Al-Imran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam, perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam, seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakannya dari tanah liat. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah. Lalu jadi, ya. Lalu tercipta Nabi Adam alaihissalam. Nah, artinya kalau kalian wahai kaum Nasara merasa heran, takjub dan kagum, ya, bahwa ada manusia yang lahir tanpa ayah, maka Nabi Adam alaihissalam tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, ya. Nabi Adam lebih mengagumkan, ya. Dia diciptakan Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Bagi Allah sangat mudah menciptakan baik Nabi Adam atau Nabi Isa. Sama mudahnya. Sebagaimana Allah berkuasa menciptakan Nabi Adam, manusia pertama, tanpa ayah dan ibu, maka Allah lebih mampu lagi menciptakan Nabi Isa dengan ibu saja, tanpa ayah. Apa sulitnya bagi Allah Ta'ala? Jadi, kalau kalian meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Allah karena dia dilahirkan tanpa ayah, lalu bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu? Bukankah kalian meyakini seperti itu? Kaum Nasara meyakini bahwa Nabi Adam diciptakan seperti itu, ya? Nah, ini. Jadi Allah menegakkan hujjah-hujjahnya kepada kaum Nasara tentang kebatilan mereka. Dan Allah SWT juga menegakkan bukti tentang keahadiahan Allah, keesaan Allah Ta'ala itu di alam semesta ini, ya? Alam semesta ini bisa berjalan dengan teratur, dengan rapi, tanpa ada benturan-benturan, tanpa ada goncangan, tanpa ada kondisi yang berantakan, karena diatur oleh Rabb yang satu. Di matahari terbit dari timur ke barat terus begitu, ya, rutin, ya, hujan turun, bumi berputar, tumbuh-tumbuhan, manusia diciptakan aman begitu, ya, teratur. Itu karena dikendalikan, diatur oleh Rabb yang satu. Karena Allah satu-satunya mengatur itu semua. Seandainya ada pengatur selain Allah, dicaya berantakan. Matahari, bintang-bintang, bumi berantakan semuanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun ghairullahi la fasadata." Lau kana fihima, seandainya di langit dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi itu akan rusak, akan hancur, ya. Kalau ada Rabb selain Allah di alam semesta, hancur sudah alam semesta, ya. Karena yang ngatur dua, ya, atau lebih dari satu. Nah, keteraturan alam semesta ini, ya, keharmonisan, keteraturan alam semesta ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, ini berjalan karena diatur, dikendalikan oleh Rabb yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Dan juga Allah menegakkan keesaan Allah Ta'ala itu dalam diri kita sendiri, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa? Bahwa Allah menjadikan manusia ini bisa bergerak dengan teratur dan harmonis karena diperintah, dikendalikan oleh hati yang satu. Allah berfirman, "Ma ja'alna li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Kami tidak menjadikan, kata Allah, bagi seorang itu dua hati di dalam jaufnya, di dalam rongga dadanya. Seandainya manusia itu memiliki dua hati, yang satu memerintah seperti ini, yang satu melarang seperti ini, bingung, ya. Manusia akan bingung, mana yang harus dituruti, ya. Karena yang mengendalikan gerak-gerik manusia itu hatinya. Yang mengontrol perilaku manusia itu hatinya. Kalau manusia punya dua hati, hati yang satu mencintai ini, yang satu membencinya, maka dia harus bagaimana sikapnya, ya. Hati yang satu menyuruh seperti ini, hati yang satu mencegah, melarang dari ini. Bingung manusia, ya. Bingung dalam mengambil keputusan, ya. Karena ada dua komando, ada dua komandan di dalam dirinya. Maka sebagaimana manusia bisa melakukan semua aktivitasnya dengan lancar, dengan mudah, karena diperintah oleh satu hati. Hati yang cuma satu, ya. Begitu pula alam semesta bisa teratur, bisa harmonis, bisa berjalan, ya, langgeng sampai saat ini, sampai hari ini, karena diatur oleh Rabb yang satu. Ini sebenarnya bukti bahwa Allah itu satu, esa. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi ayat Qul huwallahu ahad ini bantahan untuk semua penganut kesyirikan, untuk semua millah, semua agama selain Islam, baik itu Nasrani, Yahudi, musyrikin, dan semua agama-agama selain Islam. Ya. Nah, ini keagungan dan keutamaan surat Al-Ikhlas dan penjelasan sebagian dari ayat dari surat Qul Huwallahu Ahad ini. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin mencintai surat ini dan selalu membacanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat ini, surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Jangan ditinggalkan. Ini termasuk adzkarus shabah wal masa, zikir pagi dan petang, ya. Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Bacalah, ya. Ucapkanlah, ya." Sahabat itu berkata, "Apa yang aku ucapkan?" "Ucapkan," ya, kata Nabi, "Qul huwallahu ahad." Katakan, "Qul huwallahu ahad." Dan "Qul a'udzu birabbil falaq." Dan "Qul a'udzu birabbin nas." 3 kali di setiap pagi dan di setiap sore. Takfika kullu syai, niscaya kamu akan dilindungi dari segala keburukan, ya. Niscaya dengan membaca surat ketiga surat ini setiap pagi dan petang, engkau akan dicukupi, dijaga dari semua keburukan, semua bahaya, semua petaka. Ya, jadi surat ini harus selalu menyertai kita. Kita harus selalu setia dengan surat ini, ya. Setiap pagi, setiap petang, ketika hendak tidur malam, ketika salat-salat sunnah, ya, harus menjadi bacaan yang menyertai kita di setiap, baik di salat maupun di luar salat, ya, ini. Demikian tentang keagungan dan keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menanamkan kepada kita semua kecintaan kepada kitabnya, ya, ketundukan kepada syariatnya, dan pengagungan serta pengesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini. Ayo, kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.

0: Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?
1: Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum

0: المتقين.
1: Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri.

Disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

0: Ingatlah, ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'"
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi al-athar wa sahbihi rafi'ina qa'idatin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyongsong hari tua. Tua itu pasti kita akan mengalami proses menua. Ada seloroh ya guyonan. Tua itu pasti, muda itu pilihan. Maksudnya berjiwa muda, walaupun casingnya tua tapi jiwanya muda itu adalah pilihan. Ada yang lebih tepat lagi sebenarnya Mang Iki. Menua itu pasti. Jadi anugerah atau malapetaka itu adalah hal yang harus kita pilih, tentunya adalah agar tua kita menjadi anugerah. Ini yang harus kita fahami bersama. Oleh karena itu insya Allah tema kita ini bukan sekedar menyongsong hari tua secara biasa, yaitu agar hari tua kita menjadi anugerah, agar hari tua kita menjadi berkah, dan agar hari tua kita ditutup dengan husnul khatimah. Itu yang paling penting dan itu yang harus kita fahami bersama. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tua ya, kalau kita lihat dalam kamus besar, setidaknya ada 7 makna dari tua. Tetapi cukup satulah makna yang pertama dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menggambarkan tema kita di kesempatan hari ini, yaitu makna dari tua. Di dalam kamus tersebut dikatakan, tua itu artinya adalah sudah lama hidup, lanjut usia, tidak lagi muda. Tidak muda lagi usianya. Nah itu sudah kita fahami bersama, tetapi bagi sebagian kita khususnya yang duduk di bangku kuliah nanti, batasan umur tua itu beragam dan berbeda-beda. Ya, dan juga para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda-beda. Ada yang usia tua mulai dari 40 lebih. Ada yang menghitungnya menjadi 60-an lebih. Ada yang sampai 70-an lebih. Ada yang sampai bahkan lebih dari 90 baru disebut tua. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak usah berdebat tentang batasan usia. Tapi yang jelas kita pasti akan menua. Dan salah satu pendapat dari ulama kita, yaitu diantaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika dalam tafsirnya beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang fase kehidupan manusia, fase kita, ada ungkapan dalam firman Allah tersebut adalah "Thumma litakunu suyukho." Kemudian kita akan mengalami fase sampai hidup yang agak lama hingga berusia tua. Nah, di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, yang disebut dengan syekh atau orang yang mengalami fase syuyukho, ketuaan, kata beliau adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. Dan di dalam ayat Al-Quran, usia yang dikategorikan tua, ada beberapa ungkapan, tapi yang paling usia tanda kutip muda, usia tua awal lah katakanlah seperti itu, adalah usia 40-an tahun. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15-an. Dari sini ada rahasia nih. Kenapa para pemimpin di dunia, baik di barat, di timur, dipilih ketika sudah berusia 40 tahun? Dalam ringkasan atau rangkuman tafsir itu, yang pertama usia 40 tahun, bahkan lebih itu adalah usia puncak dalam mencapai vitalitas fisik, energik. Satu itu. Yang kedua adalah orang yang umur 40-an itu telah mencapai kesempurnaan dalam rasio akal berpikir. Dan usia tersebut adalah usia orang mulai memikirkan bukan dirinya sendiri, tapi memikirkan juga orang lain, apalagi mau diangkat menjadi pemimpin atau calon pemimpin. Nah, itu 40 itu ada rahasianya. Nah, kemudian yang paling tegas adalah, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, usia tua itu sebagaimana yang tadi di awal dikemukakan adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis. Beliau pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Rentang umur umatku itu berada di kisaran 60 sampai 70-an tahun. 60-70-an tahun. Nah, insyaallah para pendengar jelas memahaminya. 60 sampai 70 tahunan. Berarti tua adalah umur ini 60-70 tahunan. Wa aqalluhum man yajuzu dalika. Wa fi riwayah man yujawizu dalika. Dan amat sedikit dari umatku yang umurnya lebih dari 60 atau 70 itu. Rata-rata banyak yang kurang. Apalagi negara, komunitas yang dirundung oleh konflik, perang misalnya, atau yang mengalami bala bencana, atau yang ditimpa oleh wabah penyakit tertentu. Wah, tentu lebih sedikit lagi usia untuk mencapai rentang tuanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya terinspirasi oleh tiga kitab lah paling minimal. Yang pertama, ada satu kitab kecil judulnya Ila Man Balago Arba'ina Sanah. Risalah, kitab kecil, kitab mungil yang ditujukan kepada orang yang berusia 40 tahun. Kemudian ada juga yang menulis Ila Man Balago Sab'ina Sanah. Nasihat, panduan bagi orang yang berusia 60 tahunan. Nah, kemudian ada kitab yang sampai Masya Allah tebalnya hampir 1000 halaman. Begitu dahsyatnya kajian para ulama berkaitan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga pendapat-pendapat para ulama terdahulu tentang usia tua. Ada kitab judulnya Mu'tarakul Manaya Baina Sittin ila Sab'in. Dua jilid tebal, sekitar 1000 halaman atau hampir 1000 halaman. Jadi pertaruhan hidup, yaitu menuju proses kematian, itu berada di kisaran umur antara 60 sampai 70. Berarti kita bagilah sesuai dengan biasanya dalam dunia medis, psikologi ataupun yang lainnya, tua itu ternyata dibagi menjadi tiga. Tua awal, tua pertengahan, dan tua akhir. Tua awal itu 40 tahunan sampai 60 menurut satu pendapat. Kemudian tua pertengahan adalah 60 lebih sampai ada yang berpendapat 80, ada yang berpendapat 90. Kemudian tua akhirnya adalah 90 tahun lebih. Dan di Indonesia sedikit yang berusia di atas 90 tahun. Nah, itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pemahaman awal ataupun batasan tentang usia tua sehingga kita menjadikan tema kita yang sangat penting, yaitu menyongsong hari tua. Nah, itu yang pertama. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ketika orang sudah berusia tua? Ya, kita sadari sajalah kalau sudah 40 tahunan itu sudah tua, atau bahasa milenial sekarangnya sudah tuwir. Itu kita 40 itu harus sadar kita sudah tua, sudah tidak muda lagi sebelum usia 40 tahunan. Nah, itu kita fahami, apalagi kalau lebih sudah 50, sudah 60, sudah 70, Masya Allah ya, kita harus siapkan, harus persiapkan hari tua kita, yaitu menyongsong hari tua yang lebih baik. Panduannya gampang, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panduannya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadisnya umum. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi, Masya Allah, ungkapannya adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Siapa? Kita kan akan bertanya. Khairun nasi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu. Ini poin pertama, yaitu orang yang panjang umur. Panjang umur ya sampai berusia tua. Bagaimana sampai jadi orang yang terbaik, jadi manusia yang terbaik, bukan sekedar tua biasa? Ada lanjutannya, wa hasuna amaluhu, panjang umurnya sampai berusia tuanya dibarengi, diiringi dengan amalnya baik. Baik dalam beramal, baik dalam berislam. Masya Allah. Kemudian kita juga ingat hadis lain yang agak lebih khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita bisa temukan dalam kajian kitab yang paling populer, yaitu Riyadus Shalihin. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang clever, bahkan very very clever, adalah orang yang memiliki dua karakter. Pertama adalah dana nafsahu. Dia mau mengendalikan hawa nafsunya. Kebalikannya adalah na'udzubillah min dalik, dalam lanjutan hadisnya, yaitu yang dikenal sebagai al-ajiz, orang yang lemah, tua-tua keladi, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi panjang umur, usia tua, harus bijak, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Harus bijak dan harus bajik. Harus bijak dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbuat. Harus bajik, selalu memberikan kemanfaatan, kebajikan bagi orang lain, terutama adalah bagi keluarganya yang tercinta atau yang dia bujini. Pertama itu karakternya. Yang kedua adalah, dan dia wa'amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk kehidupan pasca kematiannya, setelah dia meninggal dunia. Ini cara menyongsong hari tua itu gampang. Tapi gampang ini tadi ada satu kitab ulama sampai hampir 1000 halaman. Masya Allah. Sampai 1000 halaman. Dan tidak ada panduan SOP dari hukum positif atau dari agama lain selain Islam yang di Al-Qur'annya banyak diungkapkan tentang masa tua dan bagaimana kondisi yang harus diwaspadai, yang negatifnya, bagaimana meraih yang positifnya. Apalagi dari hadis Rasulullah SAW yang tadi sangat banyak sampai menjadi satu kitab, kurang lebih tebalnya adalah tadi 1000 halaman, dan ditambah lagi dengan kajian para ulama yang begitu mendalam, hanya dalam Islam. Apalagi dalam Islam ada label, ada embel-embel, harus menutup ending atau akhir kehidupan dengan husnul khotimah. Nah, apalagi kalau kita mencari kitab-kitab mungil dan agak tebal dari para ulama tentang husnul khotimah, oh banyak sekali. Ada kitab judulnya At-Turuq ila Husnil Khatimah, ada kitab judulnya Asbabu Husnil Khatimah wa Tahdzir min Su'il Khatimah. Oh banyak banget, banyak sekali Masya Allah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berdasarkan hal tersebut, bisalah kita ringkas untuk menyongsong hari tua ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poin sajalah insya Allah harus para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan, cara, tips, jitu, ide cerdas untuk menyongsong hari tua kita adalah yang pertama adalah imun. Yang kedua adalah aman. Yang ketiga adalah iman. Imun. Biasanya orang tua itu, definisi tua, salah satu yang populer nih para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tua adalah fase, proses yang dialami seorang manusia di mana dia akan mengalami menurunnya dua hal. Apa itu? Kekuatan organ tubuh dan melemahnya organ tersebut. Kekuatannya nggak seperti dulu. Kita pernah baca berita, ada legenda atlet misalnya angkat berat gitu kan, lagi coba-coba ngangkat barbel seperti usia mudanya, udah gak kuat. Kita pun merasakan begitu. Mengangkat 5 kilo, 10 kilo gak seperti dulu. Saya anak petani di kampung dulu, ketika panen itu ngangkat satu karung langsung gak usah ke pundak, langsung ke atas kepala, biasa karung kecil ya, bukan karung besar. Kalau sekarang 5 kilo di langsung ke atas kepala, goyang kepala kita, goyang. Melemahnya kekuatan organ tubuh. Bukan hanya kekuatan, fungsi. Mata, lamur, lihat tulisan sedih yang kecil, baca WA harus deket, baca Quran harus yang gede. Fungsi organ mata kita berkurang.

dan yang semisalnya yang kalau dalam ilmu kesehatan ataupun dalam kita biasanya dulu ada mata pelajaran pendidikan kesehatan, 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 toyib, 8 berkah. Kalau mau dilanjutkan itu, Masya Allah. Dan bahkan harus lebih selektif itu. Yang kedua adalah dengan cara berolahraga. Walaupun olahraganya harus tahu diri. Saya pernah baca itu, mungkin asalnya dari bahasa Arab, tapi saya bacanya terjemahan dari bahasa Inggris. Sheikh Aid Al-Qarni kalau tidak salah itu menulis Golden Wise of Aid Al-Qarni kalau nggak salah gitu kan. Kalau sudah usia 50 tahunan, kata beliau, jangan olahraga yang berat-berat, yaitu apa? Poli, loncat-loncat. Bisa jadi ketika jatuh setelah loncat, engkelnya kena, lututnya menjadi bermasalah, gitu kan. Tadi, walaupun tadinya kuat gym, tapi jangan ngangkat barbel yang berat-berat. Bahkan termasuk di buku itu kalau tidak salah saya bilang, kalau sudah tua ya jangan bersepeda. Walaupun ada orang tertentu yang masih kuat bersepeda. Artinya disesuaikan. Olahraga juga tidak boleh sembarangan. Makanya olahraga yang paling gratis dan dikatakan adalah induk olahraga adalah lari-lari kecil, jogging, jalan kaki, larilah. Itu adalah induk olahraga. Itu pun tidak usah lama-lama, 15 sampai 30 menit saja gitu kan. Nah, itu berolahraga. Mengkonsumsi multivitamin. Vitamin, multivitamin, herbal, suplemen kesehatan. Ya, bahasanya begitu ya. Ya, wabil khusus adalah yang bersifat alamiah. Alamiah. Atau secara medis tidak berdampak dan berefek samping yang berbahaya. Itu imun. Nanti, ini semua ada dalilnya dalam Islam, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kajian kayak kajian kesehatan, bukan. Itu agama juga menuntunkan seperti itu. Itu poin yang pertama, yaitu imun. Poin yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aman. Aman ini banyak faktor, tapi paling minimal adalah dalam tiga hal nih, dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah aman ini secara sosial adalah memiliki keluarga bahagia yang harmonis. Jadi di usia tua, bahkan jauh-jauh hari sebelum kita berusia tua, kita song-song dengan jadikan keluarga kita walaupun kecil, syukur-syukur misalnya keluarga besar yang banyak seperti komunitas atau marga tertentu dari suatu masyarakat, keluarga besar berkumpul, jadikan keluarga itu adalah keluarga yang bahagia dan harmonis. Karena kita itu tua itu akan banyak butuh bantuan dari orang lain dan seringkali menyandarkan kepada orang lain. Siapa itu? Keluarga kita, keluarga dekat kita. Pertama itu secara sosial kemasyarakatan adalah amannya adalah keluarga yang bahagia dan harmonis. Ditambahkan kalau mau lebih mantap adalah keluarga bahagia yang harmonis dan islami. Itu pertama. Pertama itu. Yang kedua, amannya adalah secara lingkungan, tempat tinggal atau bi'ah, atau kita kenal sebagai adalah domisili kita. Lingkungan, tempat tinggal kita, bi'ah kita, milieu. Orang sebut juga, orang zaman sekarang, milieu kita. Lingkungan kita. Kita selain butuh kepada keluarga, adalah butuh kepada lingkungan. Dan di hari tua itu biar tenang, tentram, adem adalah lingkungannya yang tenang, tentram, dan adem. Karena kita hidup bukan hanya bersama keluarga kita, tapi bersama keluarga-keluarga lain. Keluarga adalah sel terkecil dari
masyarakat. Dan masyarakat terdiri dari banyak keluarga. Kita butuh bantuan tetangga depan rumah kita, tetangga belakang.

0: Belakang rumah kita, tetangga samping kanan dan kiri kita, bahkan lalu meluas, meluas, meluas. Tadi ring 1, tetangga ring 1, tetangga ring 2, sampai tetangga tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, bahkan sampai tetangga dalam bernegara, berbangsa, dan bernusa ini. Masya Allah itu. Itu yang kedua. Aman yang kedua adalah aman secara finansial, ekonomi, atau keuangan. Persiapkan hari tua kita. Apa yang dipersiapkan? Keuangan kita, finansial kita, ekonomi kita. Paling minimal adalah satu, melalui konsep teori menghemat, penghematan. Hemat pangkal kaya, dulu ada istilah begitu ya. Itu banyak benernya insya Allah. Satu. Yang kedua adalah tetap bekerja. Maka apa agar kita bisa menyongsong hari tua adalah diversifikasi penghasilan. Cari tambahan atau gebetan dalam penghasilan. Tetap bekerja dan cari penghasilan-penghasilan. Kalau dulu kita ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu kan. Itu kerja keras sampai hari tua harus. Kemudian kita untuk bisa menjadi bukit atau gunung itu kan dari kerikil dulu, dari pasir dulu. Ya kalau sedikit, sedikit, sedikit, empat, mudah-mudahan empat. Penghasilan ini cukup untuk satu bulan. Satu, dua. Yang ketiga adalah ya kita mudah-mudahan bisa menabung. Ada anak bercanda, anak-anak zaman sekarang bercanda. Kita itu harus good looking, good vibes, atau good attitudes and good reckoning. Iya. Jalannya macam-macam tadi. Poin yang sebelumnya telah dijelaskan dan telah disebutkan. Kita memiliki rekening, memiliki dana, tabungan, bekal untuk menyongsong hari tua kita secara finansial, secara ekonomi, secara keuangan. Agar di hari tuanya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Agar di hari tuanya tidak kelimpungan dan kerepotan. Baru sakit sedikit harus ngutang. Baru sakit sedikit harus nyari utangan kesana kemari. Ngutangnya aja bikin sakit. Ya walaupun tidak kaya, tidak makmur, tidak crazy right, tidak sultan, tidak tajir melintir. Minimal ketika dibutuhkan, sedang butuh sesuatu ada. Ketika sedang sakit ada. Tidak merepotkan anak cucu, apalagi merepotkan orang lain. Aman. Nah ini yang paling penting. Inti dari segalanya dari tiga hal ini adalah iman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang tadi telah dikemukakan gitu kan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Lalu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Maka poin yang paling penting dan yang banyak dikaji barakallahu fihim oleh para ulama adalah keimanan. Menyongsong hari tua dengan keimanan, apalagi ketika berbicara ending masa tua kita insyaallah adalah dengan husnul khatimah, maka pasti itu kajiannya adalah sorotannya, perspektifnya adalah berdasarkan keimanan, berdasarkan agama. Inti iman itu dua, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu. Jadi di hari tua kita harus semakin rajin, semakin getol mencari ilmu. Sebenarnya ilmu apa saja yang bermanfaat, tapi yang paling utama adalah ilmu agama, agar kita bisa selamat dan bisa menjawab tiga pertanyaan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Boleh juga di hari tua karena dia punya cucu, biasanya kalau hari tua ini itu lebih sayangnya ke cucu, bukan ke anak. Kita punya anak, punya cucu, dilewat nih anak nih, cucu. Kasih sayangnya ditumpahkan ke cucu. Walaupun ada hadis yang diperdebatkan oleh para ulama kesohiannya. Di antaranya adalah kalau berusia 50 tahun ke atas itu adalah tadi cintanya kepada cucu, bukan kepada anak. Dan kita lihat realita seperti itu, cucu. Ya kita juga belajar ilmu yang lainnya, boleh. Misalnya mengisi waktu luang belajar origami. Dulu saya di SD diajarin oleh guru origami. Origami itu terkenalnya dari Jepang ya, padahal kita juga ada. Untuk mengisi waktu, apa itu ada kertas gak bermanfaat, daripada beli mainan yang mahal, bisa bikin robot-robotan dari kertas tersebut, bisa main kata-katakan dari kertas tersebut. Nah itu. Yang kedua adalah amal. Nah inilah amal yang harus diperbanyak biasanya. Menyongsong hari tua itu adalah memperbanyak amal. Yang paling gampang para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah tunaikan kewajiban dengan maksimal dan optimal. Yang kedua adalah perhatikan hal-hal yang sunnah, jangan ditinggalkan. Perhatikan hal-hal yang sunnah untuk dikerjakan juga dan jangan ditinggalkan. Hal-hal yang sunnah. Syukur-syukur hal-hal yang sunnahnya menjadi wirid kebiasaan harian kita. Apa itu diantaranya? Membaca Al-Quran. Apa itu diantaranya? Berdonasi, bersedekah. Misal untuk radio dakwah yang mulai orang kurang meliriknya gitu kan. Apalagi mulai tergerus dan tergeser oleh teknologi yang lainnya. Masih ada yang eksis? Oh, dibantu. Apalagi itu perbanyak doa dan zikir. Perbanyak doa dan zikir. Perbanyak doa dan zikir. Di antaranya doa dan zikir yang merangkum dan mencakup tiga hal tadi untuk kita bisa memiliki ide cerdas dan tips jitu menyongsong hari tua. Yaitu tadi, imun berkaitan dengan kesehatan ya terutama kan. Aman berkaitan dengan lingkungan kita, masyarakat, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan finansial atau ekonomi kita dan iman kita. Doanya ini masya Allah, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, bahkan sebagian ulama ditambahkan dengan riwayat Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'toytani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Kita penggal terjemahannya sebagai berikut. Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Berarti finansial secara aman ya kan, aman secara finansial. Wa waladi, dan perbanyaklah jumlah anakku. Aman bukan? Aman dalam bentuk ya, keluarga. Nanti akan ada yang menuntun kita ketika kita jalannya perlu dituntun. Yang akan ada memperdengarkan kita ketika kita misalnya mengalami fungsi organ tubuh kita atau organ yang kita miliki berupa telinga kurang dengar misalnya. Yang akan memberikan suplai untuk uang harian dan uang belanja bulanan misalnya. Siapa itu? Anak, cucu kita. Wa barik li fima a'taitani, dan berkahilah aku atas anugerah yang engkau berikan. Poin apa ini? Imun dan aman. Imun dan aman serta iman. Masya Allah. Karena keberkahan ada tiga hal tadi. Kesehatan kita berkah. Keamanan kita mencakup tiga hal tadi berkah. Iman kita ya penuh dengan keberkahan jelas. Lalu wa'atil hayati ala ta'atik. Ya Allah panjangkanlah kehidupanku, umurku untuk selalu berada dalam rel ketaatan kepadamu. Wa'ahsin amali. Ya Allah perbaikilah amalku. Jadi amal yang tadinya baik lebih baik lagi. Dari amal yang kurang baik menjadi amal yang baik. Dari amal yang maksiat menjadi amal taat. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hal tersebut. Dan hanya Allah yang bisa melanggengkan kita untuk bisa beramal baik. Waghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Diampuninya dosa itu bisa mencakup imun dan bisa mencakup aman, walaupun asalnya iman. Ada ulama yang mengatakan demikian, yang saya ingat kalau tidak salah mudah-mudahan benar, ada ulama yang berkata begini, ini la ra'aitu asaro zanbi wa maksiati fi ahli wa mali. Aku kok mendapati efek buruk dari dosa dan maksiat yang aku lakukan malah menimpa harta benda dan keluargaku. Hatta fidabati, bahkan sampai menimpa kendaraan atau kalau dulu hewan tungganganku. Jadi tiga hal tadi itu masya Allah luar biasa, harus diperhatikan sebagai bentuk kita untuk menyongsong hari tua yang lebih baik. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, biasanya dibaca doanya pagi petang sebagai berikut. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Atau kalau mau lengkap, panjangin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku bermohon kepadamu anugerah berupa dua hal. Al-afwa, diampuni dan dimaafkan, yaitu dosa, maksiat, dan nokta kesalahan kita. Pertama itu. Yang kedua adalah diberikan anugerah berupa al-afiyah. Nah, kita kan ada ungkapan, alhamdulillah sehat wal-afiyat, ya kan? Nah, kalau ditanya bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat wal-afiyat. Apa itu afiyat? Afiatnya di sini dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan dunia, dalam harta benda yang dimiliki, dan dalam anak keturunan. Di sini ada penjelasan dari para ulama, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-afiyah adalah diantaranya mencakup atau merangkum makna yang dalam dan juga luar biasa. Agar lebih lengkap, saya cek dulu pendapat ulamanya tentang makna al-afiyah tersebut, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kebaikan. Tadi kebaikannya kita berdoa mencakup empat kebaikan. Kebaikan yang diidam-idamkan, kebaikan yang diangan-angankannya, termasuk pasti di hari tua, dalam beragama, dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia disebut harta benda dan anak keturunan. Itu saja sudah luar biasa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditanya ingin bahagia, dijawab gimana? Pasti, so pasti. Jalannya apa? Jalannya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah bersabda, arba'un minas sa'adati. Ada empat jalan untuk bisa mendapatkan dan menggapai bahagia. Pertama adalah al-mar'atus salihah. Ini keluarga inti yang paling dekat dengan kita setelah orang tua kita tentunya. Bahagia itu punya istri yang salihah. Yang kedua, jalan bahagia untuk merengku, meretas bahagia, termasuk bahagia di usia tua adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, aman melalui domisili berupa tempat tinggal. Domisili bukan tempat tinggal saja, yaitu orang yang mendiami rumah tersebut. Maka dalam kaidah ulama, ketika kita memilih rumah itu bukan memilih tipe rumah dulu, tapi memilih calon tetangga kita. Kaidahnya adalah al-jaru qoblad dar, atau ikhtiarul jari qoblad dari. Memilihlah tetangga terlebih dahulu, calon tetangga terlebih dahulu, sebelum memilih tipe rumah itu. Berarti aman juga, aman dalam segi domisili, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan pencuri kita gak akan aman tinggalnya. Na'udzubillahi min dalik, gitu kan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wal markabul hani'u, kendaraan yang enjoy, nyaman dan comfortable. Kendaraannya sederhana, mungkin kalau bahasa sekarang, mohon maaf, Pesta. Pestanya antik, sederhana. Tapi Masya Allah, dibawa ke tempat pengajian, oke. Dibawa ke masjid untuk beribadah. Kesana kemari untuk beribadah. Masya Allah, oke. Gitu kan. Yang imun yang mana? Ada doa, insya Allah sering dibaca doa pagi petang. Apa doanya? Allahumma afini fi badani, wa afini fi basori, wa afini fi sami'i. Itu saja. Masih ada komanya itu, Masya Allah, doanya panjang. Ya Allah, aku memohon afiat. Afiat, sehat walafiat di badanku, imun kan. Afiat di penglihatanku, afiat di pendengaranku. Masya Allah, sekali lagi para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyongsong hari tua, teorinya gampang. Dari banyak kitab, termasuk yang tadi ada 1000 halaman yang membahas tentang usia tua sampai kematian itu. Ringkasannya 3, intisarinya 3, Masya Allah. Yaitu tadi, imun, aman, dan iman. Nah, semoga Allah anugerahkan kita 3 hal tadi, yaitu imun, kesehatan kita prima, kita memiliki vitalitas kesehatan yang tinggi, mudah-mudahan kita aman secara kekeluargaan kita, finansial kita, kemudian juga domisili atau tempat tinggal kita juga didapatkan, dan tentunya adalah semoga kita senantiasa berada di atas nikmat iman dan juga Islam kita. Perbanyak juga doa yang ada dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari tua kita seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, umur kita hingga tua atau panjang umur, dan amal kita baik amalnya penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi. Ikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahwa kamu telah benar dalam kenabianmu, serta kami menjadi orang yang bersaksi akan turunnya mukjizat ini."

0: Isa putra Maryam berdoa, "Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."
1: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib.

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman kepada Isa, ini adalah hari pembalasan. Yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.

0: kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan dengan masih terus bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka tujuan hakikat seorang manusia, yaitu liya'budullah, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan di dalam peribadatan-peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian dari syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita telah sampai kepada hadis dengan nomor 26, yang mana tema dari hadis ini adalah Fatullah wasi'atu rahmatihi, yaitu keutamaan Allah dan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saja kita mulai, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu sulaman minan nas alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams." Kata Nabi, setiap persendian dari sendi-sendi manusia maka atasnya sadaqah. Setiap hari pada terbitnya matahari di dalamnya, maka setiap persendian seorang manusia dapat bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ta'dilu bainatnaini sadaqah, berlaku adil di antara dua orang adalah sadaqah. Wa ta'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dan seseorang membantu orang lain di tunggangannya untuk membawa atau mengangkut barang dagangannya, itu pun adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah, dan setiap langkah yang ia langkahkan menuju tempat salat adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sadaqah. Takhrijul hadith atau periwayatan dari hadis ini, hadzal hadithu kharrajahu min riwayatin Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan dari riwayat Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ammal Bukhari fa kharajahu mukhtasaran fi kitabis sulh. Adapun Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis ini, telah mengeluarkan hadis ini dengan ringkas di dalam kitab Al-Sulh, di dalam pembahasan As-Sulh. Wa qariban min hadha fi kitabil jihad. Dan juga dijelaskan penjelasan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jihad. Wa amma muslim fa fi kitabiz zakati wal lafdhil lahu. Dan adapun Muslim, Imam Muslim, maka ia meriwayatkan hadis ini di dalam pembahasan bab zakat. Dan lafaz ini adalah lafaz yang merupakan darinya, yaitu lafaz dari kullu sulamin sampai wa tumitul adza anit tarik sadaqah. Ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian masih dalam takhrijul hadis, wa bi alfadhi mutaqaraba kharrajahu Abbazzar min riwayatin Abi Salih an Abi Hurairah. Dan dengan lafaz-lafaz yang saling semisalnya, yang hampir serupa, adalah juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari riwayat Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Muslim min riwayatin Abul Aswad Ad-Dailimi an Abi Dzar. Dan juga lafaz yang hampir serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari riwayat Abul Aswad Ad-Dailimi dari Abu Dzar. Wal Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Buraidah. Dan juga dari Imam Ahmad, Abu Dawud dari hadis Buraidah, wa Ibnu Hibban min hadis Ibnu Abbas. Dan juga dari Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Abbas. Jadi secara global takhrijul hadis atau riwayat dari hadis ini adalah sahih. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita beranjak kepada fawaid atau faidah-faidah yang bisa didapatkan dari hadis ini, maka alangkah baiknya apabila kita mengetahui satu demi satu perkataan-perkataan yang mengandung hikmah yang merupakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal kalimat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulaman minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulaman minan nasi alaihi sadaqah." As-sulama, ia adalah a'dha'ul insan. Sulam adalah persendian dari seorang manusia. Wa dzakara annaha 360 athwan. Dan dijelaskan di dalam riwayat Bukhari di dalam sahihnya, dijelaskan di dalam kitab Al-Jihad, di mana di sana dijelaskan tentang bab min akhdhi birriqab wa nahwihi. Imam Bukhari menjelaskan bahwa persendian dari sendi-sendi manusia terdiri dari 360 sendi. Di kulla sulamin minan nas alaihi sadaqah. Dan setiap persendian-persendian di setiap 360 persendian itu dapat bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yawmin tatla'u fihi syams. Setiap hari persendian-persendian manusia itu dapat bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terbitnya matahari. Maka di dalam sebuah perkataan mengatakan yauma tatla'u fihi syams ini menunjukkan bahwa yang dimaksud kulla sulaman minan nas itu adalah solat, melakukan solat pada waktu terbitnya matahari, maka ia bernilai sodakoh. Maka solat apakah itu? Yaitu solat duha. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali melanjutkan, yaitu ta'dilu bainatnaini sodakoh. Apa artinya? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, ay tajidu itsnaini mutakhasimaini fatahkumu bainahuma bil adli, yaitu arti dari ta'dilu baina al itsnaini sadaqah artinya adalah apabila engkau mendapatkan dua orang yang saling berselisih, fatahkumu bainahuma, maka hukumilah di antara keduanya bil adli, dengan adil. Fahadhihi sadaqatun wa hiya min afdhalis sadaqat, maka upaya untuk mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih adalah sebuah sedekah. Bahkan ia, yaitu upaya mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, merupakan afdolus sedekah, sedekah-sedekah yang paling afdol, sedekah-sedekah yang paling mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ta'inur rajula fidabbatihi fatahmiluhu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Apabila seseorang membantu orang lain untuk mengangkut barang dagangannya atau mengangkat barang dagangannya ke atas tunggangannya, itu adalah sadaqah. Maka dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, wa hadza aidan minas sadaqat أن تعين أخاك المسلم في دابته إما أن تحمله عليها إن كان لا يستطيع أن يحمل نفسه أو ترفع له على دابته متاعه. Termasuk sedekah apabila seseorang membantu saudara muslim lainnya di hewan tunggangannya dengan cara mengangkat atasnya atau membantu mengangkat barang dagangannya yang dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Hadza aidan li'annaha ihsan wallahu yuhibbul muhsinin. Maka perilaku ini pun merupakan salah satu bentuk perbuatan ihsan, satu bentuk perbuatan baik, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di antara dari amal sedekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis ini yaitu al-kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat yang terucap dari lisan seseorang selama ucapan itu adalah thayyibah, maka ia adalah sedekah. Apa yang dimaksud dengan al-kalimatu thayyibatu? Al-kalimatu thayyibatu kullu kalimatin taqarraba ilallahi kana kattasbihi wa tahlili wa takbir wa tahmidi wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Maka kalimat thayyibah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah semua bentuk ucapan yang ucapan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti ucapan tasbih yaitu ucapan subhanallah, ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah, ucapan takbir, ucapan tahmid, ucapan al-amru bil ma'ruf yaitu dakwah, dan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu, wa ghairu dhalika kulli kalimatin tayyibatin fahiyya sadaqah, dan lain sebagainya dari semua bentuk perbuatan itu, seperti mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang tua, tidak menggibahi tetangganya, tidak bertengkar dengan tetangganya, maka dia dinilai sebagai sadaqah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal sedekah yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Maka setiap langkah seorang hamba yang ia langkahkan menuju salat, maka itu bernilai sedekah. Maka dijelaskan wa qad thubita fi sahihaini. Telah dijelaskan di dalam as-sahihain, yaitu di dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis-hadisnya. Min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal insana idza tawaddaa fi baitihi wa asbagha alwudu'a thumma kharaja min baitihi ila almasjidi la yukhrijuhu illa as-salah la yakhthu khutwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang manusia jika ia berwudu di rumahnya, kemudian ia membaguskan wudunya, kemudian ia keluar dari rumahnya menuju masjid, dan tidaklah ia keluar dari masjid kecuali untuk salat, maka tidaklah langkah yang ia langkahkan menuju tempat salat melainkan Allah akan tinggikan derajatnya dan akan Allah hapus darinya kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat. Subhanallah. Setiap langkah yang dilangkahkan dari seorang manusia, seorang hamba menuju tempat-tempat salat, maka ia akan memperoleh pahala yang besar dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara lanjutan dari perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini adalah wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Apabila seseorang menyingkirkan duri, menyingkirkan halangan dari jalan, maka ia adalah sadaqah. Imatatul adha yakni izalatul adha anit tariq. Jadi maksud dengan adha di sini, imatatul adha atau menyingkirkan duri dari jalan adalah izala al adha anit tariq. Menyingkirkan duri semuanya dari jalan. Wal adha ma yu'zi al marah min ma'in au hajarin au zujajin au syakin au ghairi dhalika. Maka dimaksud dengan al adha di sini adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu perjalanan manusia, bisa air atau selokan, atau batu, atau kaca, atau duri, atau semuanya, sawa'un akana yu'dihim minal ardi, au yu'dihim min fauq. Baik berupa penghalangan jalannya itu adanya di bawah atau di bumi, atau halangannya itu dari atas. Seperti misalkan pohon yang tumbang, atau pohon yang dahannya patah dan kemudian ia jatuh ke bawah, maka itu adalah bagian dari azab. Nah, ketika seseorang menyingkirkan itu, membersihkan semua macam halang rintangan seorang untuk berjalan, maka itu dinilai sebagai sebuah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di antara dari faedah yang bisa kita petik dari hadis dari nomor 26 ini, yaitu yang pertama, al-mar'u mahma kanat darajatan taqwahu wa salahuhu la yadkhulul janna bi mahdhi amaluhu wa ijtihadu wa ibadatuhu abadan. Seorang manusia akan memperoleh derajat ketakwaan, derajat kebaikan, masuknya ia ke dalam jannah bukan hanya dinilai dari amalnya semata. Wa ijtihaduhu bukan juga dari kesungguhan dari amalnya. Wa ibadatuhu abadan, dan juga bukan juga dari amal ibadahnya abadan. Bukan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sarafa ad-dahra kulluhu li ibadati rabbih, walaupun ia mengkonsentrasikan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah, bukan itu yang menjadikan dirinya tinggi di sisi Allah, baik di sisi Allah, dan masuk ke dalam jannah. Walakin birahmatihi ta'ala walutfihi taufikihi. Akan tetapi, yang menyebabkan seseorang bisa memiliki derajat yang takwa di sisi Allah, kebaikan dirinya, masuknya ia ke dalam jannah, adalah karena rahmat Allah, karunia Allah, keutamaan Allah, dan pemberian Allah kepadanya. Itulah yang menyebabkan dirinya akan masuk ke dalam jannah. Maka disinilah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, zat yang memiliki sifat Ar-Rahman dan memiliki perbuatan Ar-Rahim, di mana ia selalu memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, selalu menyayangi hamba-hambanya. Maka ialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan karunianya, dengan kelembutannya, ia memilih di mana hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam jannah, mana hamba-hambanya yang akan dimasukkan kepada derajat orang-orang yang muttaqun, mana hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam kelompok para syuhada. Ini semuanya adalah pilihan Allah, semua adalah rahmat Allah, bukan pengandalan kepada amal-amal kita. Jadi bisa dikatakan, jangan GR dengan amalan kita masing-masing. Jangan kita merasa bahwa kalau kita sudah sholat sebegitu banyaknya akan mampu bisa menyelamatkan kita dari jurang api neraka. Jangan kita merasa bahwasanya apabila kita sudah berinfak dengan uang yang banyak akan juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tetap semuanya harus kita minta kepada Allah, harus kita memohon kepada Allah, memohon agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang arhamur rahimin, zat yang maha pemberi kasih sayang kepada kita semua. Kenapa seseorang itu dinilai bukan dari amal-amalnya atau usaha-usahanya? Li'anna umral insan wa intola falan yastati asahibuhu an yashkurallahi ala ni'amihi allati la hasara laha wala ad. Karena umur seorang manusia, sepanjang umur seorang manusia, tidak akan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah dari semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia begitu banyak, begitu melimpah ruah, maka seorang manusia tidak akan bisa mampu bersyukur kepada Allah dari semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka paling sedikit sebenarnya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan adalah dalam upaya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya tanda terima kasih karena kita telah diciptakan dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan kita merasa bahwa ibadah kita adalah ibadah untuk Allah. Bersyukur Allah kalau saya beribadah. Kalau saya tidak beribadah, Allah akan rugi. Maka bukan seperti itu. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan adalah sebuah bukti syukur kepada Allah. Dan dari ibadah kita belum tentu bisa mencukupi rasa syukur kita dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'addu ni'matallah la tahsuha." Apabila kata Allah kalian mau melongok, mau mengintrospeksi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, la tahsuha, maka tidak akan pernah terbatas. Kalian tidak akan bisa menemukan begitu banyaknya rahmat Allah dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ucapan Alhamdulillah saja mungkin belum cukup untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah dari hadis 26 ini adalah i'tiqadul ba'du anna jauhar at-ta'at fit tahallul minad dunya wa taba'atha. Ada sebagian manusia yang menyangka bahwasanya dengan seseorang melakukan ibadah-ibadah ketaatan, melakukan ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah puasa, itu adalah sebuah perhiasan dirinya di dunia. Bahkan wal infiradu 'anil nas fi qubbah aw khulwah wal intisabu lidzikri wad du'a wassalah mafhumun dakhilun qabla kulli syai'. Bahkan ada seseorang yang meyakini bahwasanya kebaikan seseorang hanya dinilai dari ibadah-ibadah khulwahnya saja. Misalkan sholat untuk dirinya sendiri, berzikir saja, berdoa saja, maka pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Li'annana na'hadu lidai ar-ruhban minan nasara alladhi inzawu anil ummah. Dikarenakan keburukan para pendeta-pendeta Nasrani, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang hanya beribadah sendiri tetapi tidak pernah memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang penting saya bisa sholat, yang penting saya bisa zikir, yang penting saya bisa mencari ilmu orang lain, masa bodoh. Mau masuk surga silakan, mau masuk neraka juga silakan. Tidak ada jiwa sosial sama sekali. Maka jiwa kependetaan di dalam agama itu dilarang di dalam hadis ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memasukkan imatatul adha anit tarik sadaqah, bernilai ibadah orang-orang yang menyingkirkan duri dari jalan. Bayangkan, bukan cuma hanya sekedar berdiam diri di sebuah kamar melakukan zikir-zikir yang terus menerus, dia telah merasa bahwa dirinya telah melakukan amal saleh yang luar biasa. Salah orang ini. Justru ia harus berinteraksi kepada orang lain, berjiwa sosial. Karena di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana perilaku-perilaku sosial, seperti contohnya yaitu mengangkat, membantu orang lain apabila dia sedang kesulitan mengangkut barang ke tempat peletakan barang, maka itu bernilai sedekah. Maka walakinnal Islam al-ijtimai, karena Islam merupakan agama kemasyarakatan. Islam itu dibangun untuk membangun jiwa-jiwa sosial, bukan hanya untuk ego, hanya untuk kepentingan diri pribadi. Maka dengan ini hadis ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan hal itu semua. Kemudian diantara faedah yang bisa didapatkan di dalam hadis ini adalah minal ma'lumi anna kulla riwayat al-waridah fi hadzal hadis takhdamu ba'duha ba'dan. Telah diketahui bahwasanya periwayatan dari hadis ini adalah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa fi riwayatin Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Contohnya di dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulaman min ahadikum shadaqah." Kata Nabi, menjadikan setiap persendian dari salah seorang di antara kalian adalah shadaqah. Wa kullu tasbihatin shadaqah, maka setiap tasbih adalah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid adalah shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil adalah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir adalah shadaqah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah, dan upaya pemberian dakwah adalah shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah, melarang dari perbuatan yang munkar adalah shadaqah. Wa imatatul adha 'anit tariq shadaqah, wa bid'atu ahlihi shadaqah, dan menyingkirkan duri dari jalan kemudian memberikan hak keluarganya adalah sedekah. Wa yajzi'u min dzalika kulluhu raka'atan min duha, dan akan dibalasi dari hal itu semua dari dua rakaat dari waktu duha. Maka idzan fasalla duha ya'dilu thawabuha 360 sadaqah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan tatlu'u fihi syams di sini adalah salat duha, di mana salat duha itu disamakan pahala dan ganjarannya menjadi 360 sadaqah sebagaimana tulang-tulang persendian yang dinilai sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad warada fi fadliha al-kathir min al-ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah. Dan sungguhnya telah dijelaskan keutamaan-keutamaan yang banyak mengenai ganjaran dari salat duha dari hadis-hadis nabawiyah yang lainnya. Maka fa'an Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Buraidah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 63 mufassal alaihi an yatasaddaqa ala kulli mufassal minha sadaqah. Setiap manusia memiliki 360 dari persendian, maka atasnya seseorang mampu bisa bersedekah dengan persendian-persendian tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan ibadah salat. Karena ibadah-ibadah salat itu merupakan refleksi dari persendian-persendian kita. Ruku, sujud, i'tidal. Maka ketika kita melakukan salat duha, tatlu'u fihi syams, pada waktu naiknya matahari, maka ia bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Imam Asy-Syaukani mengatakan wal hadithani, dua hadis, yaitu hadis yang pertama dan kemudian hadis yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah yadallani ala azmi fadli duha, menunjukkan satu bentuk keagungan dari salat duha, wa kabbara mauqi'ahum, dan besarnya posisi dari salat duha atau orang-orang yang melakukan salat duha, wa ta'akkad masru'iyataha, dan penekanan terhadap kesyariatannya, wa anna raq'ataiha tajzian an 360 sadaqah. Maka setiap dua rakaat yang dikerjakan oleh seorang manusia pada waktu duha, maka ia memperoleh pahala 360 sadaqah. Wa makana kadzalika fa huwa haqiqul bil muwadhabah wal mudawamah. Maka menjadikan hal itu adalah sebuah realisasi yang harus didawamkan bagi seorang manusia. Maka di antara dari faedah dari hadis ini yang lainnya adalah yaitu dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ta'dilu bainatsnaini, yaitu berlaku adil kepada dua orang. Al-'adlu qawwamul hayah. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah lurusnya seseorang di dalam menjalani kehidupan, al-qawwam wa asasul kaun, dan sesungguhnya adil merupakan pondasi dari alam semesta. Kita lihat bagaimana semua alam semesta ini bergerak, tumbuh dengan adil. Tidak ada yang menyimpang dan keluar dari syariat Allah. Matahari berputar, keluar dari syariat Allah. Matahari berputar, bumi pun juga berputar. Masing-masing berputar, dedaunan

Inni haramtu az-zulma ala nafsi, kata Allah. Aku haramkan kezaliman atas hamba-hambaku. Maka keadilan merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin Allah memberikan sebuah kezaliman kepada hamba-hambanya. Wa tanajjala mazahirul adl fi syata nawahi al-haya. Dan fenomena munculnya keadilan itu banyak sekali bermacam-macam di dalam kehidupan-kehidupan kita. Semua keadilan harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Sawa'un akanat sia-sia, baik dia dalam masalah politik am ijtimaiyah, ataupun dalam masalah kemasyarakatan am tarbawiyah, ataupun dalam pendidikan. Semua harus dilandasi dalam nilai-nilai keadilan. Li'annal insana ma'murun bil adli baina zaujatihi in kana zaujan. Maka sesungguhnya seorang manusia itu diperintahkan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya jika dia adalah seorang suami. Wa baina abnahi in kana aban. Dan seorang bapak pun disuruh dan diperintahkan untuk berlaku adil apabila dia mempunyai anak-anak. Wa baina mahkumihi in kana amiran. Dan apabila dia seorang amir, seorang pemimpin, seorang hakim, maka ia pun harus berlaku adil. Tidak berat sebelah, tidak yang orang-orang yang mempunyai posisi yang tinggi, posisi yang mulia di tengah-tengah masyarakat diberikan posisi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki posisi yang tinggi di hadapan manusia. Wa baina dunya wal akhirah in kana mukallafan. Seorang hamba pun harus adil di dalam menyikapi hidupnya dan hari akhirat yang akan ia jalani. Tidak timpang sebelah, hanya memikirkan dunia tetapi melupakan akhirat, ataupun hanya menjalankan kehidupan akhirat semata sehingga dunianya tidak terurus dan mengakibatkan anak dan istrinya tidak bisa makan dikarenakan ia hanya mengurusi kehidupan-kehidupan dunia. Maka keadilan adalah sesuatu yang harus ada di dalam alam semesta, di dalam kehidupan-kehidupan manusia, karena berlaku adil adalah satu upaya untuk merealisasikan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa minhum man yakulu rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar. Di antara mereka ada orang yang mengucapkan, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dunia yang baik dan berikanlah kepada kami akhirat yang baik. Maka al-adlu baina zaujat, maka salah satu bentuk keadilan di antara istri-istri adalah, wa yakfi annal islam ja'ala min mawani'i ta'addud, di antara dari mawani ataupun penghalang-penghalang seseorang berpoligami adalah al-khawfu minal maili wal jur, yaitu adanya ketakutan untuk condong kepada salah satu istri saja. Jadi tidak bisa berlaku adil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian takut untuk berlaku adil, fawahidatan, kata satu saja istrinya. Kalau memang tidak bisa berlaku adil di sini, maka adil di sini yang dimaksud adalah memberikan fasilitas yang lebih kepada satu istri sedangkan istri yang lain tidak diberikan sedikit pun. Maka kama saddada fit tahwil adzabil ladzi la ya'dilu baina zaujatihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah ancaman azab bagi laki-laki yang menikah dengan banyak istri tetapi tidak pernah berlaku adil kepada istri-istrinya. Haitsu sawwarahu Rasulul Karim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, fi asna'i surati ya'ti 'alaiha dzalika ar-rajul yaumal qiyamah, yaitu laki-laki yang tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya pada hari kiamat kelak akan datang, akan berjalan dalam keadaan miring-miring badannya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya keadilan dengan istri-istri apabila seseorang mempunyai lebih dari satu istri merupakan sebuah keharusan. Janganlah berat sebelah kepada satu istri. Janganlah kita memilih hanya satu istri yang kita sayang sedangkan yang lainnya tidak diberikan fasilitas-fasilitas yang serupa dengan apa-apa yang diberikan kepada istri yang lain. Kemudian salah satu bentuk al-adlu bainal abna, yaitu bentuk keadilan kepada anak-anak mereka. Kama annal adla bainal abna'i faridatun syar'iyatun. Sesungguhnya keadilan itu harus juga tercipta di antara anak-anak mereka. Bahkan berlaku adil kepada anak-anak mereka merupakan faridatun syar'iyatun, merupakan bentuk ibadah yang wajib secara syar'i. Yu'tham al-aba'u ala tarkiha. Dan seorang bapak, orang tua yang berlaku berat sebelah kepada anak-anak mereka akan dikenakan dosa dikarenakan ketidakadilan mereka kepada anak-anak mereka. Wadhalika contohnya, bitafdilil dhukuri alal inath, misalkan

0: melebih utamakan anak laki-laki daripada perempuan. Lebih utama anak laki-laki daripada anak-anak perempuan mereka. Membiarkan anak-anak perempuan mereka lebih tidak diurus daripada anak-anak laki mereka. Au bi'itharil ba'du bil ghadha wal kasa. Seperti misalkan melebih utamakan makanan mereka, pakaian mereka dengan anak-anak yang lain. Misalkan seorang punya dua anak, yang satu diberikan pakaian yang bagus, yang satu diberikan makanan yang bergizi, sedangkan yang satunya tidak diberikan pakaian yang bagus dan makanan yang bergizi. Ini adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan orang tua kepada anak-anak mereka. Wa ta'limu dunal akharin. Yang satu diberikan pengajaran yang baik, dikuliahkan sampai S1, S2, tapi yang satu dibiarkan tidak sekolah sama sekali. Maka ini pun merupakan salah satu bagian ketidakadilan. Li'anna dzalika yurithu dzurriyya al-haqada fi ma bainahum. Kenapa hal ini dilarang di dalam agama? Kenapa seorang bapak tidak boleh berlaku tidak adil kepada anak-anaknya? Karena pada akhirnya nanti akan mewariskan kepada mereka keturunan-keturunan yang saling hasad di antara satu dengan yang lainnya. Seorang kakak misalkan ketika melihat adiknya begitu sangat disayang oleh orang tuanya, maka timbul rasa dengki pada dirinya, dan ini akan tertanam kuat dalam hatinya dan akan dibalaskan apabila dia telah memiliki kemampuan untuk membalas kepada adiknya. Maka ini adalah salah satu dari bentuk perbuatan yang akan mencelakakan dan mewariskan kecelakaan kepada keturunan-keturunan kita. Wa yuzakka hudwatal khilafi ma bainahum. Dan juga salah satu bentuk ketidakadilan akan mewariskan perselisihan di antara mereka. Mereka akan sering berkelahi, mereka akan sering cekcok. Wadha da'watar Rasulil Karim lil aba. Dan marilah kita simak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para orang tua, yaitu i'dilu baina abnaikum. Adillah kalian kepada anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Dikarenakan anak-anak kalian semuanya memiliki posisi yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamal.

diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami? Yaitu al-irtibat bil Qur'anil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah Islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya. Gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Qur'an dan banyak baca Al-Qur'an itu orang-orang apa? Orang-orang Badui gitu ya. Enggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul. Tetapi sayang sekali, ini yang tadi, tidak ada kesabaran dalam irtibat terkait dengan Al-Quranul Karim. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sedikit jiwa-jiwa yang tadi gangguan-gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 102, ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang sangat besar buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu? Al-Quran, wahyu. Ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kokoh kuat, ya, besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah SAW. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus al-malaika, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Qur'an disebut Ruhul Qudus, ya. Mir rabbika bil haqq, dari Rabbmu, benar-benar dari Rabbmu. Bil haqq, dengan al-haq, dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Bayangkan, liyuthabbit, agar orang-orang yang berilmu itu sabat, ya, terbentengi, kuat, kokoh, enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya, rayuan lingkungan yang tentu yang bertentangan dengan mainstream Islami, dengan world view-nya Islami, dengan wawasan berpikir Islami yang benar, dengan akidah Islami yang benar, tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton, tahu kan, di beton di bawah tanah gitu, di beton kakinya enggak bergerak. Kenapa? Enggak kuat dia bergerak, sudah ditahan di situ, sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, wahuda. Al-Quran itu huda, hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah. Bayangkan, ini contoh saja bahwa bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal. Gak ada dulu syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam AS turun ke bumi. Gak tahu cara menguburkan orang yang meninggal, gak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya, yang akhirnya mati salah satu, dikasih hidayah sama Allah cara nguburkan. Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan, enggak perlu belajar, dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung, ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari, subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu, tapi banyak sekali ini memang penelitian, itu yang disebut bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah, hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu hidayah tabi'iyah. Lalu wa busyra, dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia.

0: tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini bushra, bushra lil muslim. Artinya ya enggak apa-apa toh, cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek, Anda diapain? Anda di ya dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah Mbak, ngapain aja di rumah gitu kan, itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng Islami kita, di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita, akhirnya terjebak. Ini bushra, kabar gembira. Sabari, insya Allah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami adalah doa. Senjata silahul mukmin. Senjata mukmin. Tidak ada yang tidak berubah dengan doa. Tidak ada yang tidak sukses dengan doa. Tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabiul anbiya, para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israfana, jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan, gitu. Bukan dicaci maki, gitu. Israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, aqdam. Langsung di yang paling bawah dari kaki kita, kadam, tancapkan di tanah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kurang banyak perhatikan adalah yang sering kita sampaikan, Allahumma tsabbit qalbi 'ala dini. Ya Allahumma tsabbit qalbi 'ala dini. Tetapkan jalan kami, kalbu kami di atas agama Engkau. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi perbanyak doa. Enggak ada yang rugi dengan doa. Tidak ada yang menyesal dengan doa. Doa al-ibadah. Doa itu ibadah. Doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Perbanyak doa. Ya, di waktu malam kita berdoa, di waktu siang kita berdoa, di perjalanan kita berdoa, di rumah kita berdoa, sendiri kita berdoa, bersama-sama keluarga kita berdoa. Subhanallah. Indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih, persahabatan yang saleh. Dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah. Ini penting sekali. Ini yang akan membentengi diri kita. Salah satu benteng yang Allah Subhanahu wa taala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy ya, musyrikin kafirun, dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya, suruh saya duduk dengan mantan budak. Enggak mungkin saya mau gitu kan? Panggil, suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih, ini pembesar, kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Turun ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Kahfi, ya, ayat 28. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasbir nafsak. Sabari dirimu. Wah Allah. Siapa yang ini kita? Ini Rasulullah. Bukan kita nih. Rasulullah, wasbir nafsak. Sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah, enggak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allahu Rabbul Alamin, ya Rabb, ya Rabb. Ini maksudnya, sabari ya orang-orang kayak gitu, gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka, jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali, sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya, kawan dekatnya, kawan setianya, kawan cintanya, gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat dengan siapa dia bersahabat baik, bersahabat akrab, siapa gitu. Hati-hati gitu ya, karena pengaruhnya sangat besar. Nah, untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya, bukan kita membersihkan bahwa kita saleh, tapi subhanallah, banyak bacaan Al-Qur'an, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah qira'ah sayr salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita gak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Jadi kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri, sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha. Ya, Majapahit, apalagi tuh Gajah Mada. Mereka gak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Abu Ubaidah, banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok, Ken Dedes, ya, apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran salafus saleh sangat berharga. Pulang ke rumah, bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana salafus saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 120, a'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore, kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya, dianya juga, terus membaca Al-Quran setiap hari rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita, lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah, begitu terus. Tarbiyah yang sangat penting, sangat-sangat penting, bagaimana Rasulullah SAW membentuk para sahabatnya sampai-sampai ya gulam, anak muda, anak kecil umur 9-10 tahun ya, diajarkan ya gulam, ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di lingkungannya ya, dari mulai dini sekali sampai-sampai ya gulam, qul biyaminik, hai anakku gitu ya, makan dengan tangan kananmu. Subhanallah, sampai tangan kanan, jangan tangan kiri ya, tangan kanan gitu. Minum seenaknya aja sambil berdiri, minum tangan kiri gitu kan. Gak ada yang negur satupun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya. Kenapa tangan kanan? kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمين. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Qur'an. Agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga. Dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jemaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepada-Nya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia takut kepada Allah, takut khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang ma'agung. Wa yattaqhi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf, dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan." Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridai mereka dan mereka pun rida terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini harus selalu dihadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun. Bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses. Berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi. Tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu. Maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan. Tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak? Sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran. yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat bertanya. Sahabat ini namanya Mu'ad ibn Jabal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi memberikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an azim, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berhak surga apabila kita beramal yang susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga, agar kita bisa menggapai surga biidznillahi ta'ala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi, idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajarkan tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintunya saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi. Ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, ala inna sil'atal rahmani ghaliyah. Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia, Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna sil'atal rahmani ghaliyah, ala inna sil'atal rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi, tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dzaiqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi yang ada hanya wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhil jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayat. Perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan di antara manusia dari kaum munafik ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia, dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu, bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa, maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ma yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah ciptakan minal batsy wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misalnya terjadi bencana, banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah, siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang dimuliakan, wal ikramu dalun ala mahabbatihi wa halimihi. Ya, dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa? Banyak hal yang bisa kita petik ya dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih dengan takdir? Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan? Ya? Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh? Ya? Kita berdalih dengan takdir. Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Emang betul seperti itu. Ya. Tapi ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dijelaskan ya oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam wala yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah. Ya, jadi enggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. Saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, ya gimana lagi gitu kan? Enggak. Ini apa? Akan tetapi ya, yajibu at-taubah ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajuzu ayuhtajja bil al-insanu bil qadar 'alal masa'ib kama apa Subhanallah wa ta'ala jelaskan. Ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wabasysyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Kekurangan dalam masalah harta, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wasamarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan ya yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita ya kan, antum minabil qadari khairi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sangat takjub ya, ajaban li amril mukmin ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. In asabbahu syarra ya, syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lahu, itu baik bagi dia ya. Wa in asabbahu dharra ya, sabara, fakana khairun lahu ya. Kata kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. mungkin jauh adalah yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu. Ya. Banyak sekali ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan khusnudzan bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan, mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia diberikan nikmat sehat, Allah dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan, nanti kondisinya akan lain. Ya, Allah Maha tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridha. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-ingqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab itu adalah syirkun fit tauhid. Enggak mau misalnya pengen sehat, enggak mau berobat. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu anil asbab, tapi berpaling dari sebab, bil kuliyah qadhun fi syara', dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'thiril asbab, ya, mukhalafun li syara' wal aql. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa, mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Dalam masalah takdir, ya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman, ya, di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut, ya, dengan benar, ya, sehingga kita menjadi muslim, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahagia, ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام a'azzani Allahu ayyakum. Insyaallah kita akan mengkaji satu bab, itu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Sanksi kedua adalah para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau gambar dan lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Nah, di sini berarti saya kaitkan dengan gambar juga karena hadisnya berkaitan, ya. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya seekor anjing atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar. Nah, kalau kita koreksi rumah-rumah kita, ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah kita kaum muslimin, maka kalau terkait dengan seekor anjing mungkin hampir tidak ada atau jarang sekali kita dapati seorang muslim yang memelihara seekor anjing, ya. Ini insya Allah jarang sekali, kecuali orang muslim yang fasik, hanya orang muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya, yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita, jangan sudah merasa aman atau bersih. Lihat rumah-rumah kita, perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup, ya, binatang atau manusia, besar atau kecil, makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Apakah itu di dinding atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian, ya. Ini semua harus dihilangkan, ya, kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat, ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan, ya. Terkadang gambar enggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak, dikecualikan, ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri, ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin, para syaitan, musuh-musuh Allah, ya. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya, ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar, membisik-bisikkan keburukan, menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran, dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama, ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah, ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok, kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat, ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang, atau malam, baca doa, panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab, waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa. Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar, menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut, ya. Mengundang berbagai macam keburukan, ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai mereka hadir kepadaku. Jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku. Ya. Satu pun kita berlindung, jangan sampai didatangi syaitan. Bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita, ya. Memakmurkan rumah kita. Ya. Ini, jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita. Ya. Ini. Kemudian, ikhwati fillah, a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah-rumah. Ini ternyata juga berlaku pada syariat umat-umat sebelum kita. Tidak hanya pada umat ini, tapi umat sebelum kita. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat, ya, bahwa ketika para pemuda yang beriman dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka, ya, ini mereka mencari-cari gua, ya. Kemudian mereka diikuti oleh seekor anjing, ya. Dikawal atau ditemani oleh seekor anjing. Dan ketika para pemuda itu masuk ke dalam gua, ya, maka anjing itu tidak ikut masuk ke dalam gua, tapi tinggal di samping mulut gua, ya. Allah menceritakan tentang ini di surah Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu menjulurkan kedua lengannya di mulut gua, ya, di samping mulut gua. Tidak ikut masuk. Kenapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena seandainya anjing itu masuk ke dalam gua, niscaya para malaikat tidak akan masuk ke dalam gua tersebut, ya. Maka Allah mencegah anjing itu masuk ke dalam gua, tapi diletakkan di samping mulut gua untuk mengawal, ya, menjadi pengawal gua tersebut. Dan setiap orang yang kalau ada orang yang lewat melihat, ya, ada gua, kemudian di sampingnya ada seekor anjing hutan yang gede, pasti akan ketakutan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, hikmah atau faidah dari kisah tersebut di antaranya adalah, pertama, para malaikat tidak akan masuk rumah atau tempat apa saja yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Nah, karena Allah tidak merahmati para pemuda yang saleh ini, pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidak mencurahkan rahmatnya, melindunginya, maka Allah mencegah seekor anjing itu masuk ke dalam gua, supaya malaikat tidak tercegah masuk dalam gua tersebut. Faedah yang lain adalah keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Seekor anjing saja, ya, ketika dia bersahabat, menemani para pemuda yang saleh, yang beriman, maka Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, ya. Ini. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, inilah suatu hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu haramnya memelihara seekor anjing di rumah-rumah, ya. Yang dikecualikan hanya tiga, yaitu anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing untuk menjaga ladang, ya, sawah-sawah dan ladang. Ini yang dikecualikan. Selain ini, hukumnya haram, ya. Dan seorang muslim senantiasa tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, bahwa seluruh kebaikan itu terdapat dalam syariat Allah, ya. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat, seluruh kemaslahatan itu pada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keburukan itu terdapat pada apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan, akidah yang merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati setiap muslim. Oleh karena itu tidak perlu bertanya, ya. Para sahabat tidak ada yang bertanya kalau datang perintah mewajibkan atau melarang, mereka tidak bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa diharamkan? Tidak ada. Jika telah datang perintah, langsung mereka taati. Mereka tahu ini perintah dari Allah yang maha bijaksana, Al-Alimul Hakim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia maha bijaksana. Tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya. Dan tidak mencegah sesuatu kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Ya. Ini. Dan satu faedah pula, ya, disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa sikap Muslim ketika membaca atau mendengar, ya, misalnya, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini, ya, maka adab seorang Muslim itu hendaknya seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya, ya, atau dia membayangkan seolah-olah dia sedang berdiri atau sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar langsung sabda itu dari mulut beliau yang mulia. Nah, seandainya seorang muslim atau kita, ya, berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berada di majlis beliau dan beliau bersabda seperti itu, adakah di antara kita yang berani bertanya, ya? Kenapa demikian? Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa seperti itu, ya? Apakah ada yang berani dan lancang bertanya seperti itu? Tentu tidak ada, ya. Nah, seperti itu seharusnya sikap kita ketika mendengar atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan sebuah hadis atau membaca sebuah hadis, kita kesankan, ya, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sabda itu dari mulut beliau. Lalu apa kira-kira sikap kita? Nah, itu terapkan, ya, lakukan, ya. Dan tidak perlu bertanya, tidak perlu banyak bertanya ini dan itu, ya. Ini, ya. Nah, inilah suatu hukum syar'i yang wajib kita pegang dan harus kita perhatikan, ya. Haramnya memelihara seekor anjing kecuali yang dikecualikan oleh syariat tadi, dan juga haramnya surah, ya, gambar-gambar atau lukisan makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi rumah-rumah kita, ya, dan membersihkan kita, keluarga dan rumah-rumah kita dari apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberitahu, memberi petunjuk kepada kita, kepada apa-apa yang membawa ridha Allah, dan memberi taufik kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menunjuki kita apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah dan

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم। পেনেন রহমতি আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah peristiwa penting di masa awal Islam, yaitu Perang Nakhlah yang terjadi sebelum Perang Badar. Peristiwa ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang penting bagi kita, terutama mengenai perjuangan dan ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai membangun masyarakat yang lebih aman dan kuat. Namun, kaum kafir Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka melihat kaum muslimin yang semakin kuat di Madinah sebagai ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Untuk mengamankan posisi kaum muslimin dan memastikan keselamatan mereka, Rasulullah SAW mengirim beberapa ekspedisi kecil untuk memantau pergerakan kaum kafir Quraisy di sekitar Madinah. Salah satu ekspedisi ini adalah ekspedisi yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Episode ini akhirnya membawa kepada terjadinya Perang Nakhlah. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy bersama 8 sahabat lainnya untuk melaksanakan misi pengintaian. Beliau memberikan surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy dengan instruksi untuk membukanya setelah berjalan selama 2 hari. Isi surat tersebut adalah perintah untuk mengamati jalur perdagangan Quraisy di wilayah Nakhlah, sebuah daerah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Dalam surat tersebut, Rasulullah juga memberikan peringatan agar mereka tidak terlibat pertempuran ataupun perampasan, melainkan hanya melakukan pengintaian untuk mengetahui pergerakan Quraisy. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya menerima surat perintah tersebut dalam keadaan tertutup dan siap dengan penuh ketaatan dan berangkat ke wilayah Nakhlah untuk melaksanakan tugas mereka. Pendengar rahmati Allah, saat berada di Nakhlah, Abdullah bin Jahsy dan pasukannya melihat sekelompok kecil kafilah kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang. Kafilah ini dipimpin oleh Amru bin Al-Hadrami yang ditemani oleh beberapa orang lainnya. Melihat kesempatan ini, sebagian dari para sahabat dalam ekspedisi tersebut merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Namun terjadi perdebatan di antara para sahabat mengenai tindakan apa yang harus mereka ambil. Hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab, bulan yang dihormati oleh orang Arab di mana peperangan dan serangan dilarang. Sebagian dari mereka merasa khawatir bahwa jika mereka menyerang kafilah ini, mereka akan melanggar aturan bulan haram. Namun pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk memberikan pukulan kepada kaum kafir Quraisy yang telah menindas kaum muslimin selama bertahun-tahun. Akhirnya Abdullah bin Jahsy dan beberapa sahabat lainnya memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. Dalam peristiwa ini, Amr al-Hadrami terbunuh dan 2 orang Quraisy lainnya ditawan. Mereka juga berhasil mengambil sebagian dari barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut sebagai ghanimah atau harta rampasan perang. Pendengar yang berbahagia, ketika Abdullah bin Jahsy dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan harta rampasan perang, Rasulullah SAW menanggapi peristiwa ini dengan bijaksana. Rasulullah SAW merasa bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, terutama karena hal itu terjadi pada bulan yang dihormati. Beliau pun tidak memberikan persetujuan terhadap rampasan perang yang dibawa oleh pasukan Abdullah bin Jahsy. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk mempropagandakan bahwa kaum muslimin tidak menghormati kesucian bulan Rajab. Mereka menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin telah melanggar kesepakatan umum untuk tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yang memberikan penjelasan terhadap

terhadap peristiwa tersebut. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan agama Allah, kafir kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya yang beriman dari sekitarnya, hal itu semua lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun tindakan menyerang kafilah pada bulan haram adalah hal yang besar atau dosa besar, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin jauh lebih besar dosanya. Ini adalah pengingat bagi kaum muslimin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memahami situasi mereka, dan bahwa tindakan kaum kafir Quraisy yang menindas dan menghalangi dakwah justru lebih keji di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, peristiwa Perang Nahla ini memberikan beberapa hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya mematuhi perintah Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Meskipun di tengah-tengah tugas mereka, mereka harus membuat keputusan yang sulit. Kedua, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam bertindak. Meskipun tujuannya untuk melemahkan Quraisy, peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa menimbulkan kontroversi atau masalah baru. Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan dengan tetap menghormati bulan suci, dan ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik agama. Ketiga, ayat yang turun setelah peristiwa ini memberikan kita pengertian bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Nahla. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berdiri untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, penindasan dalam bentuk apapun. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang Perang Nahla, sebuah peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kaum muslimin. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ketaatan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan membela kebenaran dan menolak penindasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang teguh dalam ketaatan dan selalu menjaga kehormatan agama kita yang mulia. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mendalam, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Dinasti yang berjaya pada abad 11 dan 12 Masehi ini tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang militer, politik, dan pendidikan, tetapi juga upaya mereka dalam mempromosikan ajaran Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu pilar penting dalam sejarah Islam yang berperan besar dalam mengukuhkan mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab utama dalam dunia Islam. Keberpihakan mereka terhadap mazhab Syafi'i didasari oleh kebutuhan untuk membangun kesatuan dan stabilitas di wilayah-wilayah yang mereka kuasai yang terdiri dari beragam tradisi dan keyakinan Islam. Sejak awal berdirinya, dinasti Seljuk menunjukkan keberpihakan kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka memberikan ruang yang luas. Mereka memberikan ruang yang luas bagi ulama Syafi'i untuk berdakwah, mendirikan madrasah, dan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, pendirian Madrasah Nizamiyah oleh wazir besar mereka Nizamul Mulk adalah salah satu langkah strategis. Madrasah ini menjadi pusat pembelajaran mazhab Syafi'i di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang dikenal karena kontribusinya dalam mengintegrasikan ilmu fikih Islam. Imam Syafi'i melalui karyanya seperti Ihya Ulumuddin memberikan sumbangan besar dalam memperkuat ajaran mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam. Keberadaan madrasah ini tidak hanya memperluas pengaruh mazhab Syafi'i, tetapi juga menciptakan generasi baru ulama yang berkomitmen untuk menyebarkan ajaran ini ke berbagai wilayah. Para pelajar yang datang ke Madrasah Nizamiyah membawa pulang ilmu yang mereka pelajari dan menyebarkannya ke komunitas mereka masing-masing. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, peran dinasti Seljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i sangat terasa di wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Melalui dukungan politik dan ekonomi, mereka memastikan bahwa mazhab Syafi'i menjadi mazhab utama di wilayah-wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penyebaran ini. 1. Kebijakan Sultan-Sultan Seljuk. Sultan-Sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan komitmen mereka terhadap mazhab Syafi'i dengan menunjuk ulama-ulama Syafi'i sebagai qadi atau hakim dan penasehat dalam pemerintahan. Kebijakan ini membantu memperluas penerimaan mazhab Syafi'i di kalangan masyarakat. 2. Masjid dan infrastruktur keagamaan. Dinasti Seljuk membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang menjadi pusat ajaran mazhab Syafi'i. Salah satu contohnya adalah Masjid Jami' di Isfahan yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan komunitas Islam untuk mempelajari Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. 3. Dakwah melalui ulama. Para ulama Syafi'iyah yang mendapatkan dukungan dari dinasti Seljuk tidak hanya berdakwah di wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga di wilayah-wilayah tetangga. Dengan cara ini, mazhab Syafi'i menyebar hingga wilayah Asia Tenggara, di mana pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Pendengar yang mulia, mazhab Syafi'i yang berkembang pesat di bawah dinasti Seljuk memberikan banyak kontribusi bagi dunia Islam. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang modern. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang moderat dan berbasis pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mazhab Syafi'i dikenal karena penekanannya pada ilmu fikih yang aplikatif, yang membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan syariat. Dinasti Seljuk melalui dukungannya terhadap mazhab Syafi'i tidak hanya memperkuat akidah umat Islam, tetapi juga menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Mereka menunjukkan bahwa mazhab bukanlah sumber perpecahan, tetapi sarana untuk memahami Islam dengan lebih baik. Pelajaran dari peran mazhab Syafi'i. Pelajaran dari peran Seljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peran dinasti Seljuk dalam mendukung mazhab Syafi'i. 1. Pentingnya dukungan pemerintah terhadap ulama. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa setiap pemerintah mendukung ulama, ajaran Islam dapat berkembang dengan pesat dan membawa manfaat besar bagi umat. 2. Pentingnya pendidikan. Madrasah-madrasah yang didirikan Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam penyebaran ajaran Islam. Sistem pendidikan ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin yang berpegang teguh pada syariat. 3. Bijak dalam bermadhab. Madhab Syafi'i yang dikembangkan oleh dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya bijak dalam memahami agama. Pendekatan ini menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, peran dinasti Bani Seljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i adalah salah satu warisan besar dalam sejarah Islam. Mereka menunjukkan bahwa dukungan terhadap ulama dan pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam memperkuat agama. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperkuat ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pungutan liar atau memalak. Pungutan liar atau memalak diistilahkan dalam ajaran Islam dengan al-maksu. Pendengar yang budiman, secara kata al-maksu berasal dari kata kerja makasa yamkusu yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibnu Mudzir rahimahullah juga mengartikan kata al-maksu dengan cukai. Bahkan secara lebih detail dia mengemukakan al-maksu adalah sejumlah uang yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Imam Al-Arabi seperti dikutip oleh Ibnu Manzur mengartikan kata al-maksu dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Demikian pula Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan, disebutkan bahwa pelaku pungutan liar tidak mungkin masuk surga. Kata al-maksu dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya. Pungutan liar ini adalah cukai. Pendengar, Ahmad Syaharan Furi berkata, al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 dari harta seluruhnya. Dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezoliman. Seseorang penguasa diancam akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezoliman tersebut, dan para pemungut 1/10 dari seluruh harta pedagang akan diancam masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Lebih lanjut, Ahmad Syaharan Furi berkata, pegawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin, tidak diberikannya secara sempurna atau dikorup. Adapun petugas pemungut zakat dan pemungut sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara resmi, dia justru akan mendapatkan pahala dengan menjalankan tugas ini. Tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja. Pendengar, dengan definisi al-maksu seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur. Dalam hal ini, para pedagang dan pelaku bisnis. Bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini atau pemalakan meliputi beberapa kelompok. Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar, dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini. Bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, Imam Az-Zahabi rahimahullah ternyata memasukkan al-maksu atau pungutan liar dalam kitab beliau Al-Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Pungutan liar atau bisa disebut juga dengan memalak di sini biasa dimaksudkan untuk pemungutan dalam jual beli. Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam al-kabair atau dosa-dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 42. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang melakukan zina yang kemudian menyucikan dirinya dengan menyerahkan dirinya untuk dirajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin lau firolahu. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar niscaya akan diampuni baginya. Setelah membawakan dua dalil tersebut, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan atau pembegal yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa, karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar. Penyalurannya pun tidaklah tepat. Dari penjelasan tentang pengertian al-maksuh atau pungutan liar atau pemalakan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam. Bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Bahaya mengolok-ngolok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seringkali musibah itu terjadi gara-gara omongan. Andai aku mengolok-ngolok seekor anjing, aku khawatir aku diubah menjadi anjing. Ini dikutip dari kitab Hasyiatus Sawi al-Jalalain. Adapun di antara faedah yang bisa diambil dari perkataan ini, yaitu pertama, larangan mengolok-ngolok makhluk ciptaan Allah. Kedua, jika mengolok-ngolok hewan saja berbahaya, apalagi mengolok-ngolok manusia, apalagi mengolok-ngolok seorang muslim, terlebih mengolok-ngolok seorang muslim yang taat. Selanjutnya, banyak kisah nyata yang terjadi di realita dunia ini, bahwa siapa yang suka mengolok-ngolok sesuatu, maka ia tidak akan mati sampai ia melakukan sendiri apa yang dia perolokkan tersebut, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Wallahu'alam.
8: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari memahami tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya.

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Sia-sialah amal mereka. Mereka tidak diberi balasan di akhirat kelak selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Rob kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian?" Dan Musa pun melemparkan papan-papan Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hei anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menyembah anak lembu."

Musa berdoa, "Ya Robku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang."

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama.

orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman. Sesungguhnya Rabb kamu sesudah taubat, yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali papan-papan Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium, dengan bobot 25 hingga 30 kg, dengan harga Rp2.300.000. Domba super, dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok, dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 86-89. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natallahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ada seseorang dari kaum Ansor yang masuk Islam, kemudian ia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu, dia menyesal. Kemudian dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka turunlah ayat 86-89 ini. Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali hingga akhirnya ia masuk Islam kembali. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dan juga diriwayatkan dari Abdul Razak rahimahullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Humaid Al-A'raj dari Mujahid, ia berkata, Al-Haris bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, lalu ia kafir lagi dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah pun menurunkan berkenaan dengan dia ayat 86-89 ini. Kemudian, lanjut Mujahid, seorang dari kaumnya membawakan ayat-ayat tersebut dan membacakannya. Maka Al-Haris pun berkata, sungguh, demi Allah, aku tahu bahwa kamu jujur dan Rasulullah lebih jujur darimu dan Allah yang paling jujur dari semuanya. Setelah itu, Al-Haris kembali dan memeluk Islam lagi dengan sebaik-baiknya. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Artinya, telah jelas bagi mereka berbagai hujah dan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta telah nyata perkara itu bagi mereka. Tapi kemudian mereka murtad, kembali kepada kegelapan syirik. Maka bagaimana mungkin mereka akan memperoleh hidayah setelah mereka bergelimang dalam kebutaan? Oleh karena itu Allah berfirman, Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajmain." Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan dari seluruh makhluk-Nya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu kekal dalam laknat sehingga mereka harus mendapatkan azab neraka. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak juga mereka diberi tangguh. Maksudnya, siksa mereka tidak akan dikurangi atau diringankan meskipun hanya sesaat. Lalu di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan bagian dari kelembutan, kebaikan, kesantunan, kasih sayang dan kemurahan Allah bagi makhluk-Nya, bahwa barang siapa yang bertaubat kepada-Nya dengan sebenar-benarnya taubat, maka Dia akan mengampuninya sebesar apapun dosa yang dilakukannya. Nah, dari sini pendengar, ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa terlalu jauh dalam perbuatan jahat dan merusak atau berbuat zalim dan juga kekafiran, ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk bertaubat. Karena itu, wajib bagi siapapun yang berbuat suatu dosa untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa itu yang bisa menghalanginya dari pintu taubat. Kemudian, taubat akan diterima jika dia mengikuti prinsip-prinsip dan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatannya, memohon ampunan kepada Allah, dan berketetapan hati untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa, juga mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah ia rusak jika hal itu dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah, pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam.

0: فكأنما صلى الليل كله.
1: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Pendengar yang budiman, Fir'aun telah melakukan kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Bahkan dengan congkaknya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman, sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan akhlak. Maka Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina itu diperintahkan oleh Allah untuk pergi menjumpai Fir'aun dan mendakwahkannya, mengajaknya beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana rakyatnya yang tidak sepatutnya menuntut orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan, dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan wilayah Madian selalu dibayangi oleh ketakutan. Kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu, dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Musa ini dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-33, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Akan tetapi, para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahkannya. Sebelum berangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Musa agar dirinya ditemani oleh Harun, saudaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan Harun sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia ingat atau takut. Mereka berdua berkata, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan semakin melampaui batas." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian berdua khawatir. Sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, 'Sungguh kami adalah utusan Rabbmu.' Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Pendengar rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun alaihissalam sebagai temannya dalam berdakwah. Karena Musa mengenal bahwa Harun adalah sosok manusia yang pandai dan fasih di dalam berbicara, sehingga sangat tepat dalam memberikan argumen atau dalam berdebat dan bermujadalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-34 hingga 35, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ." Saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapai kalian. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat kami. Kalian berdua dan orang yang mengikuti kalianlah yang akan menang." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan permohonan Musa alaihissalam. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi firman Allah, "Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda." Allah berfirman, "Janganlah kalian berdua khawatir. Sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, 'Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbu.' Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk."
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri.
2: Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara tujuan berumah tangga adalah agar mendapatkan ketenangan, ya, sakinah dan ketentraman, tumakninah dengan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seperasaan dan senasib sepenanggungan di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu, untuk kalian, istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antar kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk itu, Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta kewajiban bersama mereka di dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Di antaranya adalah upaya untuk saling menjaga kehormatan dan menutupi aib masing-masing. Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ancaman bagi orang yang suka mengumbar aib saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yawmal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih." Barang siapa yang menutupi aib saudara sama muslim, akan Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya hatta di rumahnya sendiri. Terkhusus dalam masalah rumah tangga, Islam juga telah melarang pasangan suami istri untuk menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur, di atas ranjang, kepada orang lain. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk mengemban risalah, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa, atau yang dikenal dengan maksum, yang hal ini tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang ismatul imam atau kemaksuman imam, yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa atau maksum, karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun. Ketiga, bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan, dan ketegangan di masyarakat. Karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kemaksuman imam guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang ismatul imam atau kemaksuman imam. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan ismah atau kemaksuman adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan imam dalam hal ini ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa atau maksum, serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun, merupakan keyakinan yang salah atau batil dan hukumnya adalah haram. Kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti halnya Nabi adalah keyakinan yang sesat dan menyebabkannya kafir. Keempat, mengkafirkan orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam menyebabkan si penuduh menjadi kafir. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, masyarakat agar mewaspadai penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini. Kedua, pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran paham yang dapat dikategorikan penodaan dan atau penistaan agama. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang motivasi Islami, motivasi setiap diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha keras, sesekeras baja untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kezaliman yang semestinya kaum muslimin, setiap kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari baginda mulia, dan wasiat ini beliau mulai dengan kata-kata ittaqu. Artinya adalah jauhi atau waspadailah oleh kalian. Sementara kata at-taqwa berasal dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan. Artinya adalah jadikanlah antara diri kita dengan kezaliman itu suatu penjagaan dan penghalang, sehingga setiap kita terselamatkan, tidak melaksanakan berbagai macam kezaliman, tidak melaksanakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya kita selamat dunia dan akhirat. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa berintrospeksi diri, melihat perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Benar-benar kita harus mengoreksi apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini adalah perbuatan zalim atau perbuatan taat? Kita benar-benar harus mengetahui bahwa setiap amal dan ibadah kita tentunya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya di yaumul kiamah nanti. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul kiamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun." Jauhilah atau jagalah, jangan sampai kalian melakukan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, setiap aktivitas kita sehari-hari selayaknya kita jauh dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri. Karena berusaha untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan adalah lawan dari pelaksanaan kezaliman, baik kepada diri kita, kepada Allah, ataupun kepada sesama. Adapun kata zalim adalah berpaling dari tujuan yang asasi. Arti dari zalim adalah berpaling daripada tujuan asasi, atau arti yang lain adalah menyelewengkan dari bentuk yang semestinya. Sebagai contoh, misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dijadikan manusia, dilahirkan ke alam dunia yang fana ini, tugasnya adalah untuk ibadah. Ketika kita menyelewengkan tugas kita sebagai hamba, maka kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang akhirnya ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas tadi akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan bagi seorang muslim nanti di akhirat kelak selain daripada akhlak yang baik terpuji. Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang pembicaraannya, perkataannya hina. Ya, fahish, ya, keji, badhi, radiul kalam. Kata-katanya itu enggak diedit dulu gitu ya. Jadi apa? Langsung keluar begitu, nerocos ya dan kasar. Majruh ya. Jadi orang yang mendengarkannya itu selalu terluka ya. Karena kata-kata itu bisa melukai, melukai hati seseorang dan membuat hatinya berdarah-darah ya. Sehingga menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam ya. Orang yang dipukul dengan tangan mungkin rasa memarnya bisa 3 hari itu apa udah hilang. Tapi kalau orang dipukul dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, kadang terngiang-ngiang panjang hayatnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita, kadang itu perkataannya diingat terus. Kamu itu misalnya goblok gitu, udah pakai gua gitu ya. Goblok banget gitu ya. Itu teringatnya terus ya. Kadang jadi anak-anak jadi minder. Jadi minder gara-gara apa? Perkataan orang tua yang dikatakan kepadanya goblok, malas, macam-macam. Beda sama orang Arab ya, kalau anaknya itu, kalau anaknya jatuh, ayo kum ya batal, ayo berdiri, kamu kan pahlawan gitu kan, kamu kan jagoan, ayo berdiri jagoan gitu. Jadi apa, gak nangis ya, gitu mendidik apa jiwa kesatria ya. Kalau kita sudah biasa dikibuli dengan kodok ya, dengan kancil, dengan macam-macam gitu ya sejak kecil, maka ganti ya, ganti hal tersebut. Kemudian di antara hadis tentang akhlak yang mulia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya ya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tentu kisah ya, di hadis riwayat Muslim itu bagaimana akhlak seorang dengan binatang. Ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel ya, ada sebagian riwayat mengatakan baghiyun ya, seorang yang berzina gitu kan. Itu ketika dia sedang kehausan, hampir mencekik lehernya, hampir dia celaka dengan rasa haus yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian dia tiba-tiba mendapati sumur dan turun minum sampai dahaganya hilang. Setelah dia naik ke atas, tiba-tiba ada seekor ya, anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, saking apa rasanya hampir mau sekarat. Dia berpikir, seandainya ya apa namanya, ini anjing ini pasti merasakan dahaga seperti yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia turun ya, dia lepas khufnya, sepatu kulitnya, diambil ke air, kemudian diambil, digigit dengan giginya, dengan mulutnya. Setelah diberikan air itu kepada apa? Seekor anjing yang kehausan ya. Fasyakarallahu wa ghafaralahu ya. Allah bersyukur kepada dia. Jadi amalan yang kecil itu bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar sekali. Bahkan dilipat gandakan. Apa sih susahnya orang ngasih minum ke itu binatang? Tapi dalam kondisi seperti itu ternyata menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia apa namanya? Dimasukkan ke dalam surga. Ini kan akhlak mulia kepada binatang. Ada di antara manusia yang kepada binatang dia tidak sayang. Ya, sukanya menyiksa binatang. Ya, bahkan Nabi SAW melarang menjadikan binatang hidup sebagai target sasaran dalam memanah. Gak boleh itu. Ya, mendzalimi binatang. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami serta Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ana memberikan materi tentang hutang piutang. Catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Ada sebuah kisah dari Jabir ketika di awal-awal Islam Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang.

0: Karena salat Rasulullah kan syafaat. Makanya ketika ada yang meninggal, kemudian Rasul diundang untuk menyolatkan, maka pertanyaan pertama adalah dia punya hutang tidak. Nah, di saat tersebut ternyata jenazah tersebut memang punya hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk salat. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka datang Jabir dan dia berkata, saya yang akan membayarkannya ya Rasulullah. 2 dinar ya. 2 dinar berapa kalau dirupiahkan? 1 dinar 4 gram lebih ya, 4 gram seperempat. Kalau 4 gram seperempat emas murni ya, emas antam itu yang murni itu. Ya kalau 1 juta berarti 4.250.000. Jadi kalau 2 dinar berarti sekitar 9 juta setengah ya untuk harga sekarang. Nah, ini kata Jabir, saya akan membayarkan hutang tersebut. Maka Rasulullah ketika sudah jelas ada yang akan membayarkan hutangnya, Rasulullah menyolatkan mayat tersebut. Esoknya Rasulullah nanya ke Jabir, sudah dibayar hutang itu yang 2 dinar itu? Kata Jabir, baru kemarin ya Rasulullah. Baru kemarin. Jadi Jabir mungkin tersibukkan dengan urusan yang lain. Besoknya lagi, maka Jabir ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutang si jenazah yang kemarin itu. Apa kata Rasulullah? Al-an barodat alaihi jildu. Sekarang saat sudah beres dibayar hutangnya, dinginlah kulit si mayit tersebut. Kata para ulama, berarti selama hutangnya tidak dibayar, ini memiliki efek panasnya mayat tersebut dikarenakan apa? Hutang. Makanya kalau ada bapak atau keluarga kita yang meninggal, jangan disibukkan dengan warisan, tapi sibukkan dengan hutang-hutang mayit tersebut. Kasihan. Dan memang harta warisan dibagi setelah selesai hutang tersebut atau pemilik dari harta tersebut dilunaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-wafa bidaini fi maw'idihi. Artinya tepat waktu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan sebuah dosa kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madzul ghani zulmun. Menunda-nunda waktu bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ya catatan penting atau adab bagi orang yang pinjam utang adalah husnul qada. Husnul qada itu apa? Baik saat membayar hutang. Jangan baik saat minjamnya saja di awal, tapi kurang baik saat ngasih pembayaran hutang. Jangan. Tapi baik di awal, terus baik sampai membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhutang, kemudian saat membayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik saat membayar hutang. Apakah riba? Tidak. Riba itu ketika ada kesepakatan di awal. Kalau saya pinjam nanti tambahin ya. Kalau saya pinjam nanti saya gendong ya misalnya. Pokoknya ada faedah yang bisa diambil dari bagian hutang tersebut, maka itu riba. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, di akhir dia bayar sambil bawa 1 kilo jeruk misalnya, atau bawa suatu hadiah, maka ini diperbolehkan dalam syariat Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kreditur. Adab-adab kreditur atau adab-adab orang yang meminjamkan hutang. Yang pertama, istihdharun niyah as-salihah. Sama ya, menghadirkan niat. Tapi kalau yang mengasih hutang ini, masya Allah, mulia sekali. Dan ini bagian dari taqarrub yang merupakan taqarrub yang utama, yang agung, masya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man aqrada warikan marrataini kana ka'adli sadaqatin marratan. Jadi kalau ada orang yang ngasih pinjaman pada orang lain yang membutuhkan 2 kali itu sama dengan sedekah satu kali. Kalau misalkan si A minjemin uang 100.000, bulan sekarang 100.000, bulan berikutnya 100.000, itu sama dengan dia sedekah 100.000 kalau dua kali. Berarti ketika 100.000 sama dengan 50.000 setengahnya. Dan kata para ulama, memberikan pinjaman itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada bersedekah. Ngasih pinjaman nih, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan orang yang ngasih pinjaman uangnya tidak tetap kan, nanti akan dibayar lagi, subhanallah. Tapi pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika memberikan pinjaman itu yang pertama yang akan dilihat sebagai bentuk pertolongan dia kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih uang sama orang lain, orang tersebut bisa jadi gak begitu butuh, iya gak? Tapi kalau orang yang benar-benar datang ke rumah kita, misalkan ngobrol atau ngechat secara pribadi, butuh uang, subhanallah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memberikan, meluaskan hajat orang lain, itu banyak sekali ya dalam hadis-hadis. Di antaranya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Orang yang bisa memberikan solusi, menolong hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hajat dia. Ya. Sahihain dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi selama utangnya belum dibayar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada orang tersebut karena dia telah menolong orang tersebut. Kan bentuk pertolongan ada berbagai macam ya. Ada yang sifatnya fisik. Kalau fisik bawa barang misalkan, ini juga pertolongan. Tapi kan sebentar. Tapi ya kalau uang, minjemin uang, ya, selama belum bayar, itu efeknya atau pahalanya kepada orang yang ngasih pinjaman. Ya, masya Allah ya. Itu yang pertama. Niatkan atau ihtisab kepada Allah, minta pahala dari Allah agar kita bisa dimudahkan dengan cara ngasih pinjaman kepada orang lain. Jadi salaf itu zaman dahulu senantiasa di antara bentuk takarrubnya kepada Allah suka ngasih pinjaman. Dan ini pun menjadi solusi kepada masyarakat yang sudah terjerat pinjol atau tadi bangke ya, bank keliling. Jadi orang-orang kaya diharapkan atau seharusnya menjadi solusi ya, bagi mereka yang ingin meminjam uang. Kemudian yang kedua, inzarul mu'sir, maksudnya memberikan jatah waktu, memudahkan untuk memberikan jatah waktu. Misalkan sepakatnya 1 bulan, ketika ini mu'sir ini dia belum mampu, maka diundur ya, dimudahkan, dibikin longgar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Ini jelas merupakan anjuran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jika si penghutang debitur ini dalam kondisi sulit, maka kasih jeda waktu sampai dia mudah atau sampai dia mampu untuk membayarnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka jadilah orang yang senantiasa melonggarkan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dibikin jeda ya, atau dilunaskan, dibebaskan, diputihkan, insyaallah ya. Memberikan longgar jeda waktu kepada orang yang sulit membayar hutang atau melunaskan, memutihkan, keduanya merupakan bentuk takarrub, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang memberikan tadi ya, memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang sampai dia mampu, atau membebaskan, memutihkan hutangnya, maka kelak di akhirat akan Allah berikan naungan, di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain gelisah ya, maka orang tersebut adem, ayem, karena punya payung, punya apa, naungan, di mana naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian hadis juga ini riwayat Ahmad ya. Ini luar biasa juga. Orang yang memberikan jeda waktu ya. Kalau tadi kan orang yang ngasih pinjaman dia sama dengan bersedekah setengahnya. Nah, ini kalau sudah habis jatahnya, habis waktu kesepakatan bayar utang, kemudian dia kasih jeda lagi, maka di saat itu mulai dari kasih jeda kelonggaran bagi orang yang sulit bayar utang, falahu bikulli yaumin mislihi shadaqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tadi yang memberikan, melonggarkan kepada orang yang punya hutang kesulitan tersebut, sama dengan apa, dicatat pahala orang tersebut sama dengan nilai uang yang dia kasihkan kepada si peminjam tadi dengan pahala sedekah. Jadi kalau misalkan ngasih pinjam 10 juta, maka setelah jatuh tempo kemudian dia longgarkan sampai bulan berikutnya, berarti 30 hari, berarti dia sama dengan bersedekah setiap harinya 10 juta kali 30, berarti 300 juta. Subhanallah ya, bersedekah 300 juta. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang berikutnya bagi kreditur yaitu husnul mutalabah wal iktida, berbuat baik saat menagih atau meminta pelunasan kepada orang yang meminjam hutang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan kasih sayangnya atau Allah mencintai, mengasih sayangi seorang laki-laki atau seseorang yang samhan iza ba'a wa iza shtara wa iza qtada, orang yang berjual, penjual baik, menjadi pembeli baik, juga menjadi penagih yang baik. Orang yang seperti ini Allah kasih sayangi ya. Jadi yang menjadi pembeli tidak banyak nawar. Kalau banyak nawar biasanya cengkel tuh penjual. Kasih harga segitu ya nawar sekali layak ya. Tapi sampai benar-benar ditawar berulang-ulang itu mungkin tidak termasuk pembeli yang baik. Kemudian penjual yang baik, pembeli yang baik, begitupun jadi penjual. Tidak diminta dia lebihkan. Subhanallah. Tidak diminta dia lebihkan, misalkan 1 kilo dia lebihkan sedikit ataupun beberapa ons, itu menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik, dan juga penagih yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi mereka semua. Dan yang terakhir, adab untuk kreditur atau pemberi pinjaman adalah at-tajawaz anil mu'sir, memutihkan hutang orang-orang yang meminjam kepadanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi ya, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah, jika yang punya hutang tersebut sulit maka berikan kemudahan kepadanya sampai dia mampu, wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika engkau bersedekah artinya diputihkan hutang tersebut, itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Memberi longgar ya, menambah jeda waktu itu bagus, memutihkan lebih bagus lagi. Kemudian dalam sebuah hadis ada seorang tajir, hadis riwayat Bukhari, ada seorang tajir pengusaha di mana dia senantiasa memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, dan saat ada penagihan dia memberikan pesan kepada si petugasnya, petugas pengambil hutang ya, kredit ya, kreditur. Apa pesannya? Jika kamu melihat orang yang punya hutang itu dia memang tidak mampu atau kesulitan, maka putihkan. Artinya enggak usah bayar, Kemudian setelah itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ini ada harapan, harapan pahala, harapan ampunan dari orang yang memberikan uang kepada peminjam. Nah, ini harus ada ya, ihtisab, harapan, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fatajawazallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di antara sebab diampuni dosa masuk ke dalam surga adalah dengan cara memberikan uang, mengasih pinjaman. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi, kalau menjadi kreditur yang baik ya, kalaupun menjadi debitur juga yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله para pendengar yang budiman. Tentang bahaya dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajul hatta yuhliknah." Hati-hatilah kalian, takutilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang diremehkan itu akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu sudah memperingatkan umatnya, jangan dekat-dekat atau jangan menganggap remeh, jangan anggap sepele dosa-dosa yang memang dosa-dosa yang dianggap sepele. Artinya dosa-dosa yang kecil, bukan syirik atau minum khamar, bukan. Tapi dosa-dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Karena dosa-dosa ini, kalau berhimpun atau terus-menerus dilakukan, dia akan bisa membinasakan seseorang. Nah, apa yang dimaksud membinasakan? Apakah akan jatuh sakit? Bukan. Tapi menggelincirkan ke dalam neraka. Membinasakan itu artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal ini ada sebuah contoh ya. Kalau seorang menemukan sebatang ranting kecil, sebatang ranting kayu yang kecil, mungkin dia gak bisa dengan sebatang ranting kecil itu hendak memasak nasi. Tapi kalau ranting-ranting kecil, kayu-kayu ranting yang ada di lembah itu dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, berkumpul-kumpul, lama-lama bisa membakar rumah. Jangankan membakar masak nasi, membakar rumah bisa. Jadi, sesuatu yang kecil, kata pepatah kita ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu dalam kebaikan benar, dalam keburukan juga benar. Amal saleh yang dilakukan sedikit demi sedikit tapi kontinu. Amal saleh yang kecil, entah itu apa saja, dilakukan sedikit tapi terus-menerus secara dawam, ini nanti bisa menjadi besar pahalanya dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa demikian pula, dosa-dosa kecil yang dianggap remeh tapi dilakukan setiap hari atau dilakukan kontinu terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun seorang itu melakukan dosa kecil itu terus-menerus, akibatnya akan bisa menjadi besar dan akan mencelakakan atau membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in zida fiha zidat hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allahu kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya seorang hamba, jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh titik hitam, akan tertitik satu nokta hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti dari dosa tersebut, dan beristighfar, mohon ampun serta bertaubat, hatinya putih lagi, bersih lagi. Jadi tadi hati itu karena satu dosa, tertitik satu noktah hitam, satu titik hitam. Dan ini bukan makna kiasan, tapi sebenarnya. Kemudian kalau orang itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah, titik hitam itu hilang, hati itu menjadi bersih kembali. Tapi jika dia setelah melakukan dosa itu, malah menambah dosa-dosa berikutnya, maka bertambah pula titik-titik hitam di dalam hati tadi. Sehingga lama-kelamaan bisa menutupi hati tersebut. Titik-titik hitam itu bisa menyelimuti dan menutupi hati tadi. Nah inilah arran, tutupan. Arran itu artinya tutupan. Arran seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yani bukan seperti perkataan mereka. Ayat-ayat Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu kala. Jadi orang-orang fasik kalau mendengar Quran dikatakan ini dongeng orang-orang dahulu. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Tapi dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan secara rutin, ini yang menjadi penutup hati mereka. Sehingga tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Tidak bergeming ketika mendengar peringatan yang keras. Mendengar ancaman. Tidak tergetar hatinya. Tidak tersentuh. Bahkan menganggap ayat-ayat Quran, peringatan yang keras ini, seperti dongeng orang-orang dahulu kala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud dari hadis tadi, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, meskipun dosa kecil, itu akan meninggalkan satu noktah hitam dalam hatinya. Kalau besok dia melakukan lagi, atau setelah itu melakukan lagi, noktah hitam lagi muncul. Besok dia melakukan lagi, tertitik lagi noktah hitam terus. Nah kalau sudah 10 tahun dia melakukan itu, hati itu akan menjadi tertutup seluruhnya oleh titik-titik hitam. Akibatnya apa? Dia dengarkan Quran, rasanya muak ya, dan gak suka sama sekali. Tidak membaca Al-Quran dengan kenikmatan, dengan kelezatan tertentu, enggak. Bahkan merasa tidak senang membaca Al-Quran. Nah berkata Habrul Ummah, ulamanya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, la kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini bukan hadis, tapi athar. Athar dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian kita dengar pula penjelasan dari seorang sahabi, sahabat yang faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Sesungguhnya seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di samping sebuah gunung atau bukit yang dia khawatir gunung itu akan jatuh, runtuh menimpa dirinya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yang fasik, dia menganggap atau melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepiskan begitu saja. Artinya, seorang mukmin ini jika melakukan suatu dosa, maka dia merasa khawatir atas dosa tersebut. Jangan-jangan dosa itu membinasakan dirinya, seperti seorang yang duduk di bawah atau di samping gunung yang khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Khauf, dia rasa khauf. Sebaliknya seorang fasik, dia melakukan dosa-dosa itu sambil merasa aman, hati merasa aman, tenang, dan menganggap dosa-dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah, jadi as-saghair minal ma'asi wadh-dhunub qad tatahawwal ila al-kaba'ir li asbab. Dosa-dosa kecil ini bisa berubah menjadi dosa-dosa besar karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah al-israr wal mudawamatu 'alaiha. Dilakukan dengan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, istisgharul ma'siyah wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dan remeh dosa tersebut. Ya. Memang dosa kecil, tapi kalau dianggap kecil dan dianggap remeh, berubah menjadi dosa besar. Sedangkan yang ketiga adalah al-farah bifi'il ma'siyah as-saghirah wal-iftikharu biha. Merasa senang, merasa gembira, merasa senang melakukan dosa kecil tersebut, dan bangga. Ini yang sangat berbahaya. Seorang melakukan suatu dosa kecil dan bangga dengan dosa tersebut. Yang keempat adalah fi'lul ma'siyah thummal mujaharatu biha. Melakukan suatu maksiat atau dosa kecil kemudian mempublikasikan, yakni menceritakan dosa yang ia lakukan itu. Li'anal mujahir ghairu mu'afan. Karena orang yang menyebarluaskan atau mempublikasikan dosa yang ia lakukan itu tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan selamat, sabda Nabi. Semua umatku itu akan mendapat afiah, mendapat selamat, kecuali al-mujahirun. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-mujahirun? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, itu seorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan suatu dosa di malam hari dan Allah sudah menutupi dosa itu. Kemudian di pagi harinya dia bercerita kepada orang-orang tentang dosa yang ia lakukan semalam. Ini yang kata Nabi, orang yang tidak selamat. Mujahir, orang yang mempublikasikan atau menyebarluaskan dosa yang dilakukan secara tersembunyi tadinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna fa'ilul ma'siyah as-saghirati aliman yuqtada bih. Apabila orang yang melakukan maksiat kecil, orang yang melakukan dosa kecil itu adalah seorang alim, seorang tokoh, seorang panutan yang dicontoh atau diteladani oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu maksiat kecil, suatu dosa kecil, di depan publik, ya, di depan orang banyak, maka ini akan membuat orang-orang banyak itu mencontohnya. Sehingga dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tokoh atau seorang alim yang dicontoh tadi, berubah menjadi dosa besar bagi dirinya. Nah, inilah beberapa faktor atau penyebab yang dapat merubah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar atau dosa kecil, ini berpengaruh buruk bagi keimanan. Ada pengaruhnya bagi keimanan. Sementara saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian, di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu aktivitas kesibukan yang biasa dilakukan oleh manusia adalah berpergian, baik itu dekat maupun jarak jauh. Tentunya itu semua untuk menyelesaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik dalam rangka pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau dalam rangka dakwah ilallah ta'ala, sehingga membutuhkan yang namanya safar. Karena itu Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita berupa adab-adabnya, di mana adab-adab ini selayaknya perlu diperhatikan oleh kita dan diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika kita safar. Di antara adab-adab safar adalah hendaknya seseorang yang hendak menjalankan safar, dia memperbanyak doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa di saat safar ini insya Allah tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya keinginan, yang punya kesulitan, dan dia waktu itu di saat safar, jangan ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinta semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, baik itu berbentuk manfaat maupun terhindar dari kemadharatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga waktu di mana tiga waktu ini pasti akan diijabah doa-doa seorang hamba. La syakka fihinna. Enggak ragu ini. Tidak perlu diragukan lagi. Artinya kita harus yakin pasti ini akan dikabulkan. Yang pertama da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzolimi. Ini hati-hati kalau kita menzolimi orang lain, tetangga, saudara, teman. Kalau dia sudah berdoa, dia pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wada'watul musafir, doanya orang-orang yang bepergian, orang yang safar. Kemudian da'watul walid ala waladi, kemudian doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya adalah orang yang safar, orang yang bepergian. Jadi ketika kita bepergian jauh, jangan lupakan, manfaatkan waktu itu untuk meminta segala kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mobil, ya, di pesawat terbang, di mana saja, ketika itu sudah masuk kategori safar, bepergian, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau sudah perjalanan jauh, lelah, capek, kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat,

di kau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepalang. Jika saja sejak semula di kau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya di kau bahagia.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholat sunnah subuh secara singkat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah rawatib subuh. Pendengar yang budiman, sholat sunnah rawatib subuh 2 rakaat dilakukan sebelum sholat fardu subuh sebagaimana sholat 2 rakaat lainnya dengan satu salam. Sholat sunnah rawatib subuh dilakukan dengan meringankannya atau agak cepat, karena di antara petunjuk dan contoh Rasulullah dalam melakukan 2 rakaat rawatib subuh, ia dengan meringankannya, tidak memanjangkan bacaannya, dan dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar anna Hafsata ummal mu'minin akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al muadzin min al adhan li salati subhi wa bada subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsah ummul mu'minin telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dahulu bila muadzin selesai dari mengumandangkan adzan salat subuh dan waktu subuh sudah nampak, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum iqamah sholat. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusholli rakaataini khafifataini bainan nida wal iqamati min sholati subh." Dahulu Nabi sholat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah sholat subuh. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan sunnahnya memperingan sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Adapun terkait bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ini. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan adanya bacaan ayat sesudah membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahd. Sesungguhnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'id bin Yasar anna Ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Dari Sa'id bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dahulu Rasulullah membaca dalam 2 rakaat fajr. Pada rakaat pertama membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. dan pada rakaat kedua membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 52. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Pendengar yang budiman, jika seseorang tidak sempat sholat rawatib subuh pada waktunya, maka bagaimanakah supaya tetap dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya? Jika keadaannya seperti ini, maka disyariatkan bagi yang tidak sempat melakukan sholat rawatib qobliyah subuh untuk melaksanakannya setelah selesai sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu syamsu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang belum sholat dua rakaat qobliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Perintah dalam hadis ini dialihkan maknanya kepada makna anjuran untuk dilaksanakan dengan dalil hadis lainnya dalam riwayat At-Tirmidzi juga yang berbunyi an Qais bin Qahdin radhiyallahu anhu annahu sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha wa lam yakun raka'a raka'atil fajri falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'hu thumma qama faraka'a raka'atil fajri wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi falam yunkir dzalika alaihi. Dari Qais bin Qahdin, sesungguhnya ia salat subuh bersama Rasulullah dan belum melaksanakan salat dua rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat dua rakaat qobliyah subuh. Rasulullah melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jelas hadis ini menunjukkan boleh mengqadha dua rakaat qobliyah subuh setelah salat subuh. Dengan demikian pendengar, ketika di antara kita tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh tepat pada waktunya karena adanya halangan, maka kita masih berkesempatan meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan mengerjakannya setelah mendirikan sholat subuh. Sungguh ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Pendengar yang budiman, demikian beberapa hukum seputar sholat sunnah rawatib subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang tahapan jihad sebelum terjadinya Perang Badar. Semoga kisah ini bukan hanya menginspirasi kita, tetapi juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar sekalian, di awal dakwah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak masyarakat Mekah kepada Tauhid, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah ini secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam adalah orang-orang terdekat beliau, seperti istri beliau Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu anha, putri-putri beliau, sahabat setia beliau seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia. Selama masa ini, dakwah dilakukan secara perlahan dan penuh hikmah. Namun setelah 3 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Allah berfirman, Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada engkau, wahai Rasulullah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah dakwah terbuka ini, kaum kafir Quraisy mulai menunjukkan permusuhan yang keras. Mereka mencela, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sabiqunal awwalun. Namun pada tahap ini Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan umat Islam untuk melawan atau membalas serangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk bersabar, menahan amarah, dan menghadapi cobaan tersebut dengan kelembutan. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an mengalami penyiksaan yang sangat berat. Namun mereka tetap teguh dengan keimanannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan mereka agar diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, setelah bertahun-tahun menanggung siksaan di Mekah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah umat Islam bisa hidup dengan lebih tenang dan membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran Islam. Namun meskipun umat Islam sudah berhijrah, kaum Quraisy tetap mengganggu dan mengancam orang-orang yang beriman. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang memberikan izin bagi umat Islam untuk membela diri. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah teraniaya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat yang mulia ini adalah ayat pertama yang memberikan izin kepada umat Islam untuk melawan musuh yang menyerang mereka. Dengan ayat ini, umat Islam diizinkan untuk membela diri dari penindasan kaum kafir Quraisy yang tidak henti-hentinya mengancam dan menyerang mereka. Namun, izin ini bukan berarti umat Islam langsung melakukan perang, melainkan hanya untuk membela diri ketika diserang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya yang memberikan perintah yang lebih tegas terkait jihad fi sabilillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-190, Allah berfirman yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk melawan musuh yang memerangi mereka. Tetapi dengan batasan yang jelas, Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa aturan. Ada aturan tegas dalam peperangan, seperti larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, ataupun merusak lingkungan. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan kemanusiaan, bahkan dalam situasi perang. Jadi perintah ini turun bukan untuk menyerang sembarangan, tetapi untuk melindungi umat Islam dari serangan dan kezaliman kaum kafir Quraisy. Inilah yang membuat jihad di dalam Islam sangat berbeda, karena jihad harus dilakukan dengan tata cara dan batasan yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, pada tahun kedua Hijriah, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memobilisasi pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mengetahui hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menyusun strategi pertahanan. Meskipun jumlah mereka sedikit dan perlengkapan yang mereka miliki sangatlah terbatas, keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah begitu kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat agar tidak gentar menghadapi musuh, karena Allah senantiasa bersama mereka. Ketika para sahabat mendengar ini, mereka dengan penuh semangat siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlah mereka hanya sekitar 313, sementara kaum Quraisy membawa sekitar 1000 pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yang artinya, demi Allah tidak ada yang lebih baik daripada kalian dalam membela agama Allah. Bertahanlah, karena kalian semua berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar saja, pada hari Perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Allah mengirimkan pasukan dari langit sebagai wujud pertolongan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan di perang Badar ini bukanlah semata-mata karena kekuatan fisik dan jumlah pasukan saja, tetapi karena keyakinan kuat kepada Allah. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika umat Islam berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan mematuhi perintah Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada. Dari kisah penahapan jihad ini, kita dapat memetik hikmah bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keamanan umat manusia. Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa sebab. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesabaran dan perlawanan yang terukur terhadap kezaliman dan penindasan. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi teladan bagi umat lain dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jihad dalam Islam juga mengajarkan kita tentang disiplin dan keteguhan hati. Setiap langkah yang diambil dalam menghadapi musuh selalu mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui batas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah tentang penyahapan jihad ini dapat menambah pemahaman kita tentang makna jihad yang sesungguhnya. Jihad bukan hanya soal perang, tetapi soal pengorbanan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabar menghadapi ujian dan berani membela kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian pendengar sekalian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mutiara ayat. Menafkahkan harta di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir, dan diselingi dengan Murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang mencerminkan kejayaan dan kebijaksanaan umat Islam di masa lalu, yaitu sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Saljuk. Dinasti yang berdiri pada abad ke-11 dan 12 Masehi ini dikenal tidak hanya karena pengaruhnya dalam pendidikan dan politik, tetapi juga karena kekuatan militer yang tangguh dalam mempertahankan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk bermula dari suku Oghuz di Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka menjelma menjadi pelindung umat Islam dan membangun kekuatan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menguasai Persia, Irak, dan Anatolia hingga sebagian Asia Tengah dan Syam. Kekuatan militer Saljuk tidak hanya terletak pada jumlah tentaranya, tetapi juga strategi yang cermat, organisasi yang tertata, serta keberanian pasukan berkuda yang mereka miliki. Dengan sistem pertahanan yang kuat, mereka mampu melindungi dunia Islam dari ancaman musuh, termasuk kekaisaran Bizantium dan serangan tentara Salib. Berikut ini adalah rincian dari sistem pertahanan dan militer di era Bani Saljuk. 1. Struktur dan organisasi militer. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk memiliki struktur militer yang tertata dengan baik. Pasukan mereka terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu pasukan inti. Pasukan inti dinasti Saljuk terdiri dari pasukan berkuda yang berasal dari suku-suku Turki. Mereka dilatih sejak kecil untuk menjadi penunggang kuda yang tangguh dan pemanah ulung. Kekuatan ini menjadikan pasukan Saljuk sangat efektif dalam pertempuran bergerak cepat. Tentara pekerja. Dinasti Saljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk Persia, Arab, dan Kurdi. Mereka berperan penting dalam melengkapi pasukan inti dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan di dalam medan perang. Komandan militer. Setiap pasukan dipimpin oleh seorang komandan militer yang memiliki kemampuan strategi tinggi. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga komandan perang yang memimpin langsung pasukan di medan tempur. 2. Strategi pertahanan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk menerapkan berbagai strategi pertahanan yang cerdas dan efektif dalam menghadapi musuh. Berikut adalah beberapa strategi utama mereka. Mobilitas tinggi. Pasukan berkuda Saljuk memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang menjadi keunggulan mereka dalam menyerang dan bertahan. Mereka sering menggunakan taktik serangan mendadak, yaitu hit and run, untuk melemahkan musuh sebelum melancarkan serangan besar. Pembangunan benteng pertahanan. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, dinasti Saljuk membangun benteng-benteng kokoh di perbatasan dan jalur strategis. Benteng-benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan dan logistik yang memastikan pasukan siap menghadapi serangan musuh. Jalur komunikasi dan logistik. Dinasti Saljuk membangun infrastruktur jalan dan pos-pos militer yang memungkinkan komunikasi cepat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini memastikan pasukan dapat bergerak dengan cepat untuk merespon ancaman. 3. Pertempuran besar dan kemenangan dinasti Saljuk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Saljuk mencatat banyak kemenangan penting dalam sejarah yang menunjukkan kekuatan militer mereka. Di antaranya, pertempuran Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Salah satu kemenangan terbesar dinasti Saljuk adalah dalam pertempuran Manzikert di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan. Dalam pertempuran ini, pasukan Saljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Menghadapi tentara Salib. Pada masa Perang Salib, dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib. Mereka mempertahankan kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus dari serangan musuh meskipun tekanan dari Eropa sangatlah besar. Ekspansi ke Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah, dinasti Saljuk berhasil mengamankan jalur perdagangan strategis seperti jalur sutra. Mereka juga berhasil memadamkan pemberontakan lokal yang mengancam stabilitas wilayah mereka. 4. Semangat jihad dan perlindungan dunia Islam. Pendengar yang mulia, keberhasilan dinasti Saljuk dalam membangun kekuatan militer tidak lepas dari semangat jihad yang tertanam dalam jiwa pasukan mereka. Para pemimpin Saljuk memahami bahwa melindungi umat Islam dan wilayah mereka adalah tanggung jawab besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat inilah yang membuat mereka berjuang dengan penuh keberanian di medan perang. Selain itu, dinasti Saljuk juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru yang mereka kuasai. Dengan perlindungan militer yang kuat, dakwah Islam dapat berjalan dengan aman dan damai di seluruh penjuru wilayah kekuasaan mereka. Nah, pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem pertahanan dan militer dinasti Saljuk. Di antaranya, 1. Kekuatan, strategi, dan organisasi. Keberhasilan militer Saljuk menunjukkan bahwa strategi yang matang dan organisasi yang baik adalah kunci kemenangan. 2. Semangat jihad dan kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah adalah contoh kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab. Mereka memimpin pasukan dengan semangat jihad yang tinggi. 3. Pertahanan yang kuat untuk stabilitas. Kekuatan militer bukan hanya untuk perang, tetapi juga menjaga stabilitas dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Pendengar yang budiman, sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Saljuk adalah salah satu contoh keberhasilan umat Islam dalam menjaga kehormatan dan kekuatan mereka. Dengan strategi yang cerdas, pasukan yang terorganisir, dan semangat jihad yang tinggi, dinasti Saljuk berhasil melindungi dunia Islam dari berbagai ancaman. Semoga kita dapat mengambil inspirasi. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga kejayaan kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya dalam menuntut ilmu serta dalam menyebarkan ajaran agama. Sebagai seorang tabi'in kecil, Yazid bin Abdullah hidup pada masa transisi penting setelah wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia belajar langsung dari generasi sahabat dan generasi tabi'in besar, sehingga menjadi penghubung penting dalam mata rantai transmisi ilmu dan hadis Rasulullah SAW. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had adalah seorang imam. Beliau adalah seorang hafiz atau penghafal hadis yang kuat, dan juga seorang hujjah, yakni sumber yang terpercaya dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Laythi Al-Madani, berasal dari kabilah Laith dan tinggal di kota Madinah. Ia adalah cucu dari sepupu Syaddad bin Al-Had. Yazid bin Abdullah dikenal memiliki cacat fisik berupa pincang di kedua kakinya. Keistimewaan Yazid bin Abdullah bukan hanya terletak pada keluasan ilmunya, tetapi juga pada sifat amanah dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Meskipun ia menghadapi keterbatasan fisik berupa cacat pada kedua kakinya, Yazid bin Abdullah tidak pernah menyerah dalam menjalankan tugas keilmuan dan pengabdian kepada agama. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya, bahwa kelemahan fisik tidak boleh menjadi halangan untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abdullah termasuk dalam kategori tabi'in kecil, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari para generasi tabi'in besar dan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya. Yazid bin Abdullah belajar dari berbagai ulama dan sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama, kepada Umair, yakni bekas budak Abi Al-Lahm, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kepada Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi. Beliau juga seorang sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang tabi'in yang terkenal. Yang keempat, kepada Umara bin Huzaimah bin Thabit. Beliau adalah seorang tabi'in yang juga dekat dengan sahabat Nabi. Yang kelima, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang ahli fikih dan hadis. Dan juga kepada Abu Murrah. Beliau adalah bekas budak Ummu Hani yang merupakan seorang ulama generasi tabi'in. Dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Yazid bin Abdullah memiliki banyak murid dari kalangan ahli ilmu. Beberapa murid yang terkenal diantaranya, yang pertama, seperti Yahya bin Sa'id al-Ansori, seorang ulama hadis terkemuka yang juga menjadi guru dari banyak ulama lainnya. Kemudian yang kedua ada Anas bin Malik, imam besar kota Madinah dan penyusun kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, Al-Layth bin Sa'ad, seorang ulama besar dari Mesir. Keempat, Nafi' bin Yazid, seorang ulama yang juga dari Mesir. Yang kelima, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian Abdul Aziz Ad-Darawardi, seorang perawi hadis. Musa bin Sarjis, seorang tabi'in. Amar bin Malik Asy-Syar'abi, seorang ulama hadis. Haywah bin Syuraih, seorang ahli hadis dari Mesir. Bakar bin Mudor, ulama besar dari Mesir. Sufyan bin Uyayinah, seorang ulama hadis yang terkemuka. Abu Damroh Anas bin Iyad, juga seorang ulama hadis. Dan banyak yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama memberikan pujian atas keilmuan dan ketelitian Yazid bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku tidak mengetahui ada masalah pada Yazid bin Abdullah." Kemudian Imam An-Nasa'i, beliau juga berkata bahwasanya Yazid bin Abdullah adalah orang yang thiqah. Kemudian Yahya bin Ma'in melalui Ahmad bin Zuhair, beliau menyebutkan bahwasanya Yazid seorang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim, beliau berkata, Ibnu Al-Had, yakni Yazid bin Abdullah, lebih aku sukai daripada Abdurrahman bin Al-Harith. Dia dan Muhammad bin Ajlan berada pada tingkat yang sama, dan Yazid bin Abdullah sendiri di mataku adalah orang yang thiqah. Kemudian Muhammad bin Sa'ad, adapun beliau pernah berkata, Yazid bin Abdullah wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Yazid adalah seorang yang terpercaya dan memiliki banyak hadis. Demikianlah pujian para ulama terhadap Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah Al-Had dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak riwayat hadis. Banyak hadis yang diriwayatkannya tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya salah satu perawi yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Kita dapat memetik pelajaran yang berharga dari kisah hidup Yazid bin Abdullah. Di antaranya adalah yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yazid bin Abdullah adalah contoh bagaimana seorang muslim harus berusaha keras dalam menuntut ilmu meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang ketelitian dalam ilmu hadis. Yazid bin Abdullah menunjukkan bahwa ketelitian dan kejujuran adalah kunci untuk menjadi seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Meskipun memiliki cacat fisik, Yazid bin Abdullah tetap menjalankan perannya sebagai seorang ulama besar dengan penuh kesabaran. Beliau adalah salah satu figur ulama tabi'in yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, dan keteguhannya menghadapi ujian hidup menjadi teladan yang tak lekang oleh waktu. Yazid bin Abdullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat dalam mengabdikan diri untuk ilmu dan agama, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagai salah satu murid dan guru dari mata rantai emas keilmuan Islam, Yazid bin Abdullah bin Usamah Al-Had berhasil menyebarkan ilmu yang ia pelajari dari para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in besar kepada generasi setelahnya. Kehidupan dan pengaruhnya menunjukkan betapa pentingnya amanah ilmiah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Para ulama besar yang lahir dari bimbingannya seperti Imam Malik bin Anas dan Al-Layth bin Sa'ad adalah bukti nyata dari besarnya pengaruh Yazid bin Abdullah terhadap perkembangan keilmuan Islam di masanya. Melalui kisah Yazid bin Abdullah, kita diingatkan bahwa ilmu adalah warisan yang paling berharga dan menuntut ilmu adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Thalabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Semoga Allah senantiasa merahmati Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had rahimahullah atas kontribusinya yang begitu berarti bagi umat Islam. Teladan hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muslim untuk terus menjaga semangat keilmuan, kejujuran, dan pengabdian kepada agama Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 90-91. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dan mengancam orang-orang yang kafir setelah mereka beriman lalu bertambah kekafirannya, yaitu terus-menerus dalam kekafirannya itu sampai mati. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah diterima taubatnya ketika mati, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 18, walaysati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadar ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladina yamutuna hum kuffar ulaika atadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah berfirman, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang keluar dari manhaj yang benar menuju ke jalan kesesatan. Nah pendengar, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada suatu kaum yang menyatakan masuk Islam, lalu mereka murtad kembali, kemudian memeluk Islam lagi, dan setelah itu murtad kembali. Kemudian mereka mengirimkan utusan untuk menanyakan perihal mereka itu, lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Demikianlah yang diriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Nah setelah itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Artinya pendengar, siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada kebaikan darinya yang diterima oleh Allah selamanya, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi ini yang dipandangnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengenai hal ini, Nabi SAW pernah ditanya tentang Abdullah bin Jad'an, seorang musyrik di zaman jahiliyah, yang ia senantiasa menjamu tamu, menolong yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan makan, apakah yang demikian itu bermanfaat baginya nanti? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, karena dia sama sekali tidak mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Nah, mengenai hal ini juga, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya, ia tidak meyakini hari pembalasan, tidak meyakini hari kiamat, dan orang yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia adalah orang kafir. Demikian pendengar, jika seandainya orang kafir itu menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi ini, maka tidak akan pernah diterima kebaikan darinya itu. Hal ini sebagaimana juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 123. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfauha syafa'ah. Tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak berguna juga baginya suatu syafaat. Oleh karena itu pendengar, ini berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan orang kafir dari siksa Allah, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi, dan meskipun ia juga menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, seberat gunung, tanah, pasir, dataran rendah dan tinggi, serta daratan dan lautan, semua itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat kelak, bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai kekayaan dari apa yang ada di atas bumi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Maka orang itu mengatakan, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku hanya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu aku mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di tulang sulbi ayahmu Adam, yaitu janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, lalu kamu menolak, bahkan kamu terus berbuat kemusyrikan. Dan keterangan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. dan pendengar, juga dari jalur Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seseorang dari penghuni surga, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapatkan tempat tinggalmu? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang paling baik. Kemudian Allah berseru, minta dan berharaplah. Maka dia pun menjawab, aku tidak meminta dan berharap, kecuali aku ingin engkau mengembalikan aku ke dunia, sehingga aku akan berperang di jalanmu 10 kali. Di mana yang demikian itu, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Kemudian didatangkan seseorang dari penghuni neraka, dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempat tinggalmu di neraka? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang amat buruk. Selanjutnya Allah bertanya, apakah kamu hendak menebus dariku dengan emas sepenuh isi bumi? Ya, benar Robku, jawabnya. Allah berkata, bohong, aku telah meminta kepadamu yang lebih sedikit dan mudah dari itu, lalu kamu tidak melakukannya. Kemudian orang itu pun dikembalikan lagi ke neraka. Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum 'adzabun alimu wa ma lahum min nasirin." Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah serta melindungi mereka dari pedihnya hukuman Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa siapapun yang kafir kepada Allah dan mereka melampaui batas dalam berbuat kezaliman serta kefasikan, maka Allah tidak menerima taubat mereka. Yang kedua, Allah tidak menerima taubat orang-orang kafir ketika menjelang kematiannya, yaitu ketika rohnya telah sampai ke kerongkongannya. Kemudian, pelajaran lainnya menunjukkan akan kuatnya dan besarnya rasa putus asa orang-orang yang mati dalam kekafiran pada hari kiamat kelak. Dan pelajaran yang terakhir dari pembahasan ini, bahwa tidak ada tebusan yang diterima pada hari kiamat, walaupun dengan emas sepenuh bumi sekalipun, karena yang berguna pada hari itu hanya keimanan dan amal soleh yang pernah dilakukannya dahulu di dunia. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Mutiara hadis.
6: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf, atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina, atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Hadis ini juga mengandung isyarat dibenarkannya melakukan qiyas dalam hukum. Adapun qiyas yang dimaksud adalah qiyasul aks atau qiyas sebaliknya, atau disebut juga mafhum mukhalafah. Selain hal tersebut, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang menimpa mereka. Oleh karenanya, kita juga harus senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang banyak di akhir zaman ini, agar tetap istiqomah dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan amalan yang sifatnya wajib kemudian diikuti dengan amalan yang sifatnya sunnah, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah, ya, secara singkatnya adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi ini merupakan satu cara yang bisa menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradahu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha warijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Dan tidaklah seorang hamba atau manusia, seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, seperti jika ia melakukan kewajiban yang diperintahkan atas mereka." Jadi melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggan, malas, ya, dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, salat berjamaah, ketika azan dikumandangkan hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan orang yang kuat ataupun tidak, ya, orang yang badannya kekar ataupun dia jago lari dan lain sebagainya, tidak. Terkadang ada orang yang dia berdekatan dengan masjid tempat tinggalnya, akan tetapi hampir 5 kali seruan azan setiap hari dan setiap malam itu tidak mampu menjawabnya, padahal dekat. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar suara azan dia bergegas, meskipun terkadang hujan, ya, meskipun terkadang jalannya ramai dan lain sebagainya, meskipun sedang sibuk di kantor dan lain sebagainya, dia panggil seruan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan dikatakan, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amal-amal sunnah nawafil sehingga aku mencintainya. Ya, ini mengerjakan apa? Mengerjakan amalan sunnah merupakan sebab kita dicintai oleh Allah SWT, kalau yang sifatnya wajib itu memang kewajiban kita, tugas kita ya. Kalau kita bisa berzakat itu memang kewajiban kita, kita baru apa, terbebas dari kekikiran diri kita ya. Tapi kalau kita bisa memberikan hadiah ya, berinfak, kemudian bersedekah, itu yang apa, yang merupakan satu tambahan amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat lima waktu. Kalau ada seorang muslim yang mampu dan menjaga sholat lima waktu dengan tepat, itu memang sudah kewajiban seorang muslim ya. Akan tetapi kalau ada seorang muslim yang menambah amalan sunnah, misalnya sholat duha ya, sholat lail, sholat malam setiap hari, ini satu keistimewaan, sehingga dia berhak mendapatkan cinta dari Allah SWT. Begitu juga puasa, begitu juga haji maupun umroh dan lain sebagainya. Jika Allah telah mencintai hambanya, maka dia yang menjadikan apa ya, jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengarkan dan sebagai matanya untuk melihat. Jadi anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah SWT akan digunakan semuanya, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan hatinya, itu apa? Digunakan untuk cinta pada Allah SWT, meraih keridhaan Allah SWT. Berbeda dengan orang yang dibenci oleh Allah SWT, yang tidak mencintai Allah SWT ya. Tangan dia, mulut dia, hati dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Wallahu alam.
8: Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-39. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud, semoga Allah memberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan ketika melihat hal yang tidak disukai. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu menyambar penglihatan mereka.
1: Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

0: اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimana nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

0: Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rab pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan salat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian, sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan.

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Millah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah." Akan tetapi ia seharusnya berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya."

Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah milah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman?" Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: الحق
1: وما الله يريد ظلما للعالمين.
2: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
2: Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَادَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

0: والله غفور رحيم.
1: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: خَافَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka, dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian. Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian sehingga memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

Karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud. Maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: In
1: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
0: Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
1: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian," karena itu takutlah kepada mereka. Maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

0: Yukuh.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti Rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti.

Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

0: janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh.

maka Rob pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah memiliki pahala yang baik."

Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang kafir yang sering melintas di muka bumi untuk perdagangan.

0: وبئس المهاد.
1: Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang paling buruk.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepadanya.

0: kitab.
1: Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
1: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.
1: Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

Maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk. Sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

Dan kami berfirman, Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan menjermuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya perkara solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum, sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan. Maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya." Mereka berkata, "Apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, yang berbicara tanpa ilmu."

mereka bertanya, yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Robmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Wa idh

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong-menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dengan membela saudara kalian yang ditawan, dan ingkar terhadap sebagian yang lain, yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

0: dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tur Sina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka, seorang Rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: الْحَقِّ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari kedua

rupanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi madharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

Tidaklah satu ayat pun yang kami nasah, diangkat hukumnya, atau kami jadikan Nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata? Dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata. Semua tunduk kepadanya.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang dia kehendaki.

dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku dan sujud.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang Rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

katakanlah hei orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabb-nya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

katakanlah hai Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti, bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian, bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad, merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika solat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu,

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل

فسبح

Fiji.

0: Kemudian membaca.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Astaghfirullaha wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Janganlah mereka memandang, janganlah mereka melirik atau melihat kecuali kepada apa-apa yang diizinkan untuk dilihat.

0: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun.
0: Kalau ada seseorang yang berketepatan, tidak sengaja matanya melihat atau melirik kepada hal-hal yang diharamkan atasnya, palingkanlah segera pandangannya. Dan ghadul basar merupakan upaya agar zina tidak dibenarkan melalui kemaluan.

0: Setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dia harus betul-betul berusaha untuk mencoba menjaga pandangannya melihat sesuatu yang tidak halal atas. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar anda? Semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan anda. Alhamdulillah, saya Haris kembali hadir menemani anda melalui jalinan ukhuwah di udara di radio kesayangan anda. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dalam rubrik ekonomi Islam yang insya Allah pendengar selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai permasalahan ekonomi menurut petunjuk Islam, tentunya bersama guru kita ada Al-Ustadz Dr. Abu Azam Hawari LC MEI Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita akan sapa beliau yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat dan berkah, dan semoga para pendengar sekalian juga tambah sehat dan tambah berkah. Amin insyaallah.
0: Ya baik Ustadz, dan juga pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan goror dan juga bahayanya dalam perekonomian Islam, yang mana goror ini adalah salah satu aspek yang sering menjadi penyebab ketidakjelasan dan juga ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, yang tentunya memiliki dampak signifikan jika tidak kita hindari. Baik, sebagai pembuka Ustaz, pertanyaan pertama di kesempatan kali ini, sejak zaman Nabi, goror kan telah dilarang Ustaz. Ini bagaimana kira-kira gambaran muamalah goror yang terjadi pada zaman jahiliyah? Seperti apa Ustaz?
1: Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang dan bahagia bisa kembali bersua lewat jalinan udara di radio kesayangan kita ini. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kepada kita sekalian. Terkait dengan pembahasan ghoror, ya, ini pembahasan yang sangat luas dalam fikih muamalah dalam ekonomi Islam. Ya, tapi kita coba ringkaskan, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik ya, bahwa ghoror ini jauh hari sejak munculnya Islam, ya, kemudian berkembang itu berbagai macam muamalah itu sudah dilarang. Sudah diantisipasi sejak dahulu. Nah, kira-kira seperti apa yang terjadi tentang muamalah ghoror ini, kemudian Islam hadir dan menghapuskan atau melarangnya? Di masa sebelum Islam, bahkan ketika Islam itu awal-awal muncul, perilaku ghoror ini banyak terjadi ya. Bahkan zaman sekarang pun bentuk-bentuk seperti ini juga seringkali masih ada. Yang pertama, ada yang dikenal dengan bai'ul mulamasah. Di zaman jahiliyah pada saat itu, bentuk ghoror itu adalah jual beli dengan mulamasah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah. Beliau melarang jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan cara barang cukup disentuh. Ya. Barang tidak boleh dilihat atau dibolak-balik, dicek, dicoba gitu kan, tidak boleh. Pokoknya ini barangnya cukup disentuh saja, maka harus dibeli itu. Nah, ini tentu ini ghoror. Ada ketidakjelasan, ketidakpastian dalam sifat objek yang diperjualbelikan. Bisa jadi kainnya rusak, bisa jadi itu ukurannya tidak pas dan lain sebagainya, motifnya tidak cocok, dan ini tentu akan merugikan. Yang kedua, ada yang dikenal dengan bai'ul hasoh, jual beli dengan cara melempar. Nah, ini ternyata juga masih terjadi ya di beberapa pedalaman yang belum mengenal alat ukur atau kemodernan. Misalnya, ya, mereka menjual sebidang tanah itu tidak diukur, tapi dengan cara dilempar. Silahkan lempar. Nanti yang dilempar itu, sejauh lemparan itu, itulah yang akan dijual. Nah, ini tentu akan merugikan karena lemparan orang itu beda-beda. Ada yang panjang atau jauh, ada yang pendek, ya. Ada unsur ketidakjelasan di situ. Ya, ini apa? Yang disebut dengan bai'ul hasah. Ada juga bai'ul munabadzah. Apa itu bai'ul munabadzah? Yaitu antara penjual dan pembeli itu melemparkan barang dagangan, ya. Tukar menukar barang, dilempar. Apa yang dilempar itulah yang diterima. Ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzah. Wa hiya tarhur rajul thawbahu bil bai' ila rajul qabla ayyuqallibahu aw yanzura ilaihi. Yaitu seorang melemparkan pakaian, objek yang dijual, biasanya pakaian pada saat itu, ya, kepada seseorang yang ingin membelinya tanpa harus membolak-balikkan atau melihat. Jadi mau beli yang mana, pokoknya dilempari itu yang harus dibeli. Nah, ini tentu ada gharar, ada ketidakjelasan, ketidakpastian tentang sifat barang atau objek dari jual beli itu. Al-ma'kun alainya enggak jelas. Tentu ini apa? Berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Makanya Islam melarang. Ya, Islam melarang. Ada juga yang disebut dengan bai'ul habalul habalah, ya. Ini dilarang juga. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Apa itu bai' atau jual beli habalil habalah itu? Ini istilah ya pada zaman dahulu ya, menjual janin dari janin yang masih di perut unta yang sedang hamil. Karena mereka pada zaman dahulu itu kekayaan itu biasanya dilambangkan dengan peternakan atau pertanian ya, atau aset berupa tanah, kebun. Salah satu harta yang begitu mahal pada zaman dahulu sampai zaman sekarang pun juga demikian, yaitu unta. Ya. Maka unta yang hamil itu ada janinnya itu sudah dijual. Ya, ini tentu akan terjadi ketidakpastian. Boleh jadi dia terlahir dalam kondisi yang sehat kemudian hidup, bisa jadi dia apa namanya ketika terlahirkan meninggal. Makanya ada spekulasi di situ. Islam melarang. Ini berpotensi besar terjadi kerugian dan akan dirugikan salah satu pihak, ya. Itu yang disebut dengan bai' habalul habalah, ya. Atau ya, menjual barang dengan cara kredit, ya, tidak tunai, ya. Nanti jatuh temponya akan dilunasi ketika, ya, janin yang ada di dalam perut unta itu keluar. Kapan itu? Gak jelas. Ini gak boleh para pendengar yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jika kalian saling bermuamalah tidak tunai, maka apa? Ila ajalin musamma. Tentukan tempo yang jelas dan catat. Catat ya, tulis. Ini kan dasar-dasar akuntansi ya. Ada pencatatan di dalam Islam, disaksikan bahkan di ayat itu. Ayat yang paling panjang di dalam ayat Al-Quran itu adalah ayat tentang muamalah. Ayat tentang utang piutang di surat Al-Baqarah itu ya. Ini menunjukkan bahwa hikmahnya, bahwa muamalah ini satu hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Kemudian yang terakhir yang bisa disebutkan pada pertemuan kali ini adalah ada yang dikenal dalam hadis itu baik madhamin wa malakih, ya. Nuhya anil hayawan atau minal hayawan, dilarang dalam jual beli hewan itu tiga hal. Yang pertama, jual beli madomin, jual beli bibit pejantan atau sperma ya unta. Biasanya ya seorang penjual mengawinkan untanya dengan unta betina, lalu hasil dari perkawinan itu nanti anaknya dijual kepada calon pembeli. Itu belum jelas kualitasnya, sudah dihargai dan belum bisa diterimakan kan. Makanya apa? Ini ada gharar, dilarang. Kemudian mulaqih ya. Mulaqih itu juga salah satu apa? Jual beli yang dilarang, menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Gitu kan? Kemudian habalil habalah tadi sudah. Nah, ini pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk gharar yang terjadi pada masa itu. Ya, tentu kalau zaman sekarang nanti akan berubah ya, bentuk-bentuk muamalahnya berubah ya, tapi intinya itu yang dipoinkan dalam gharar ini adalah ketidakjelasan dalam transaksi sehingga berpotensi besar merugikan salah satu pihak atau dua belah pihak. Nah, ini pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bentuk-bentuk gharar di masa jahiliyah pada saat itu yang dilarang di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, masya Allah. Kemudian pembahasan berikutnya Ustaz, sekarang kan kita masuk di era digitalisasi ya, ada internet. Nah, apakah jual beli via internet sebagaimana yang marak saat ini terdapat unsur gorornya Ustaz? Apakah ada unsur goror dalam transaksi di internet Ustaz?
1: Baik, mendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jual beli via internet, kita kan hidup di zaman yang sudah canggih ya. Teknologi begitu menyebar, berkembang sangat pesat sekali. Sehingga transaksi jual beli itu tidak harus ketemu lewat langsung. Bisa dengan teknologi, yaitu dengan internet ya. Orang itu sekadar dia menampilkan gambar-gambar sesuai dengan sifatnya, kemudian diberikan kriteria ya, sesuai dengan barangnya. Itu apa? Sekarang yang sering dan diminati karena sangat efektif. Orang tidak usah pergi ke pasar dengan mengeluarkan banyak biaya, ngantri, kemudian belum tentu nanti dapat yang diharapkan. Tinggal scroll-scroll ya, lihat di internet apa yang dia inginkan, kemudian tinggal pencet transfer ya, kemudian datanglah itu barang, kita sambil rebahan gitu kan. Nah, ini bagaimana, apakah jual beli ini ada unsur gharar, ketidakjelasan ya? Padahal ya, itu kan barangnya tidak dipersaksikan ya. Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jual beli seperti ini ya tentu tidak lepas dari perbedaan para ulama. Ya, sebagian mazhab menanggapi bahwa jual beli yang sifatnya ghaib, barangnya itu tidak ada ketika akad, itu mereka kategorikan sebagai jual beli yang apa namanya terlarang ya. Ini salah satu apa pendapat gitu kan. Akan tetapi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, akad-akad di dalam muamalah itu sangat fleksibel ya. Jadi ketika yang dijual di internet itu, pastikan bahwa itu adalah milik pribadi, barang milik sendiri ya, itu lebih aman. Kemudian ketika memberikan spesifikasi, berikan sesuai apa adanya, tentang warnanya, tentang ukurannya, tentang bahannya ya, itu berikan apa adanya. Begitu juga ketika menampilkan itu, enggak usah diedit. Maksudnya kan sekarang ada ya, warnanya yang tadinya buram jadi apa? Terang gitu kan, ada itu. Yang tadinya mungkin rusak bisa diedit dan dipoles, enggak? Jadi memang murni itu, sesuai dengan gambarnya, walaupun tidak 100% ya, itu setidaknya mendekatilah. Ya, tidak ada unsur misalnya dipoles sehingga merugikan orang lain. Yang kedua, ya, kalau kita tidak memiliki barang, ya, maka kita bisa merubah akadnya menjadi akad samsaroh atau akad keagenan, dan kita mendapatkan komisi dari setiap penjualan, dapat ujroh di situ, upah dari setiap penjualan itu. Dengan cara apa ya? Kita bekerja sama, bukan hanya comot-comot-comot di situs orang lain ya, terus kita pasarkan, enggak. Kita menghubungi kontaknya yang ada di website atau di mungkin toko online ya, yang kita maksud ya. Kemudian minta izin dulu ya. Kemudian bekerja sama tentang aturan ya, tentang harga, tentang aturan dan lain sebagainya. Ya. Kita apa? Jualkan itu. Nah, itu apa? Kita boleh menjual itu, kita berlaku sebagai agen ya, atau kita sebagai wakil dari sang produsen itu. Ini enggak masalah gitu. Tapi ya, yang sering terjadi adalah ketika seorang menjual barang yang tidak dimiliki. Ya. Menjual barang yang tidak dimiliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, Hakim bin Hizam, beliau bertanya, "Qala ya Rasulullah, ya'tini, datang kepadaku seorang penjual, seorang apa namanya pembeli, calon pembeli lah. Datang seorang calon pembeli ya, fayuridu minni albay', ingin transaksi jual beli denganku ya, tentang satu komoditas atau barang, laisa indi, tidak ada barang tersebut di sisiku, aku tidak memiliki barangnya gitu. Afa abta'uhu lahu minasuk, apakah aku boleh jual barang tersebut dari pasar?" Artinya jelas ya dari hadis ini bahwa sahabat Hakim bin Hizam ini tidak memiliki barangnya. Makanya apa? Ini jelas. Makanya dari hadis ini jelas bahwa jual barang yang tidak kita miliki itu terlarang. Karena apa? Karena ada unsur ghoror, ketidakpastian. Boleh jadi kita nggak bisa menyerah terimakan. Ya, sudah terlanjur dibayar, ternyata apa? Tidak bisa diserah terimakan. Ini akan merugikan orang lain. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tabi' ma laisa 'indak. Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki. Ini kaidah. Kaidah agar kita tidak terjatuh kepada perilaku ghoror, hindari ini. Para pedagang yang di marketplace ya, online, hindari ini sebisa mungkin. Kecuali ya tadi solusinya jadi agen, atau sebagian mengubah akadnya menjadi akad jual beli salam. Ya. Jadi idealnya salam itu ya tidak tunai. Tidak tunai itu apa namanya? Dan barangnya tersedia. Ya, sebagian orang menafsirkan hadis Hakim bin Hizam ini adalah pada hakikatnya adalah salam tunai. Ya. Artinya bisa saja ini apa namanya? Hakim bin Hizam ini akhirnya tahu kan, wah, barang yang diminta misalnya handphone itu ada di toko itu atau di pasar itu, akhirnya dia apa namanya? Iya kan ya. Saya terima jual belinya. Tunggu sebentar ya, akhirnya dia apa? Ini ya. Sudah dijual itu, sudah transaksi, baru dia apa namanya? Mencari. Boleh jadi ada stoknya, boleh jadi habis. Ya makanya apa? Itu ya. Pastikan atau sifatnya pemesanan. Pemesanan barang ya. Kalau ada penjual datang, tunggu dulu, nanti saya pesankan, kalau ada ya saya jual, kalau nggak ada ya batal gitu. Jangan diiyakan dulu. Nah, salam, jual beli salam ini ya, pada hakikatnya adalah jual beli ada temponya. Ya, karena tujuan dari akad salam itu agar para penjual bisa mendapatkan dana tunai. kemudian pembeli mendapatkan harga yang lebih rendah. Misalnya, ya, ada seorang yang pengen kurma, ya, untuk stok di bulan Ramadan. Ini sebelum Ramadan beberapa bulan, mungkin 5 bulan atau bahkan 8 bulan itu sudah pesan dulu, ya, jual beli dulu, ya, kasih ke petani kurma ini duitnya, spesifikasinya demikian, kurmanya jenis ini, nanti beratnya sekian, gitu kan? Dan itu apa terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Nabi memberikan kaidah, ya, man aslafa fi syai, barang siapa yang jual beli salaf atau salam, ya, fal yuslif fi kailin ma'lum, timbangannya harus jelas, wa waznin ma'lum, ya, takarannya juga jelas, timbangannya jelas, ila ajalin ma'lum, sampai apa waktu yang ditentukan. Ini para pendengar yang budiman. Nah, ini pentingnya bagi para pedagang, ya, pebisnis itu bertanya seperti Hakim bin Hizam ini radhiyallahu taala anhu. Beliau itu menyadari betul bahwa ketika berbisnis di pasar itu banyak sekali akad-akad atau transaksi yang bisa jadi kalau tidak bertanya langsung kepada ahlinya itu bisa terjatuh. Makanya ini semangatnya para sahabat, ya, ketika mereka berbisnis itu dekat sama ahli ilm. Ketika pebisnis, ya, dekat sama alim ulama, ya, ya, pada saat itu adalah yang mewakili merepresentasikan adalah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zaman sekarang ya banyak pakarnya, ahlinya, bisa bertanya ini transaksi demikian itu boleh atau tidak. Sehingga apa, hati-hati ketika berbisnis mendapatkan penghasilan, ya, khawatir tanpa disadari ternyata ini dilarang. Nah, itu para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah jual beli lewat via internet itu ada unsur horor? Tergantung akadnya. Kalau memang barangnya tidak kita miliki dan kita bukan agen, asal comot sana sini kemudian kita bertindak seolah sebagai pemilik barang, itu jelas itu horor, ya, dilarang dan harus dijauhi. Wallahu taala alam.
0: Baik, pembahasan yang luar biasa, ya, pendengar dimanapun berada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini, apakah mengikuti lomba berhadiah dengan kemudian kita membayar iuran untuk mendapatkan hadiah, apakah ini termasuk dari kategori muamalah goror, Ustaz? Silakan.
1: Baik, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik, ya, tentang perlombaan. Ya, seringkali diselenggarakan berbagai macam perlombaan di banyak event. Ya. Yang sering terjadi adalah menyertakan biaya pendaftaran biasanya, ya. Pendaftarannya berapa? Nah, biasanya kecil itu. Nanti hadiahnya misalnya mobil. Pendaftarannya 50.000, hadiahnya mobil, hadiahnya mungkin emas batangan, hadiahnya macam-macam, atau bahkan umroh gitu kan, haji dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perlombaan yang memang itu dibolehkan memberikan hadiah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak boleh memberikan hadiah perlombaan kecuali dalam tiga. Ya, apa itu? Yang pertama adalah fi khuffin, ya, pacuan unta, balapan unta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu juga ini, ya, seringkali mengikuti apa melakukan balapan unta ini, ya. Balapan kuda atau memanah. Ya. Kenapa tiga perlombaan ini itu dibolehkan? Artinya misalnya ada orang, ya, ayo kita lomba memanah, siapa yang bisa mengalahkan saya nanti saya kasih hadiah, ini boleh, ya, dalam tiga hal ini. Atau misalnya pacuan kuda, ayo kita pacuan kuda dari sini sampai titik sana berapa kilo gitu, ya, siapa yang menang, ya, nanti apa namanya saya kasih hadiah, bisa mengalahkan saya kasih hadiah. Kenapa dalam tiga perlombaan ini dibolehkan memberikan hadiah, ya, walaupun ada satu pihak yang mungkin, ya, dirugikan itu. Kalau misalnya dia tidak bisa mengalahkan yang menantang tadi, kan dia sudah habis tenaga gitu kan. Dia habis tenaga, dia sudah capek, kudanya mungkin juga lelah. Ya, kita ada unsur kerugian. Nah, ternyata para ulama menjelaskan, karena tiga perlombaan ini adalah perlombaan yang sangat direkomendasikan karena bagian dari iqdat. Laki-laki itu identik dengan apa? Berjihad. Ya, ini menumbuhkan jiwa keberanian, ya. Sangat dibutuhkan Islam dengan apa? Perlombaan-perlombaan seperti ini. Ya. Makanya sebagian atau banyak ulama, kalau bukan dari perlombaan tiga hal tersebut atau yang senada dengannya, mirip dengannya, ya, maka dilarang. Ya, apalagi tadi, ya, dia untuk mengikuti misalnya lomba sepak bola atau biasanya yang sering kan, atau lomba sepeda gitu kan, atau lomba apa misalnya jalan sehat, bayarnya daftarnya 50.000, nanti hadiahnya tadi macam-macam. Nah, ketika dia mendaftar itu untuk apa? Kalau mendaftar 50.000 berharap apa namanya mendapatkan satu unit mobil, nah ini ada unsur perjudian, ketidakjelasan yang ujung-ujungnya ada unsur gharar juga, ya, dilarang itu. Nah, makanya apa, kita berhati-hati ketika mengikuti perlombaan, kecuali misalnya, ya, apa namanya, perlombaan, ya, sebagian kalau perlombaan yang semakna tiga perlombaan tadi boleh diberikan hadiah kalau memang free dari sponsor, ya, perlombaan-perlombaan keislaman yang membantu jihad seperti apa namanya menghafal Al-Qur'an, itu jihadul dakwah, jihadul ilm, gitu, sebenarnya membolehkan dari sponsor, ya. Jadi tidak ada unsur gitu kalau dia mendaftar itu misalnya ikut satu klub sepak bola 500.000, 1.000.000, kemudian apa namanya sewa lapangannya juga nggak sampai segitu gitu kan, kemudian dia mendapatkan hadiahnya sekian puluh juta, ini sama saja apa, ada unsur tadi ketidakjelasan dalam akad tadi. Kenapa dia bayar sedikit, ya, berharap banyak, bahkan ada unsur apa maisir di situ, ya. Nah, ini para pendengar yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya adalah ketika kita mengikuti perlombaan-perlombaan, ya, maka perlombaan tadi, ya, yang mendukung kejayaan Islam, mendukung jihad fisabilillah, ini seharusnya dicintai oleh anak-anak muda, ya, dicintai dan digeluti karena ini sangat apa direkomendasikan, ya, dan kita terbebaslah dari mungkin apa namanya khilaf-khilaf para ulama, sebagian membolehkan, sebagian ini, yang jelas ini jelas sekali, ya, jelas keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiga perlombaan ini memang perlombaannya umat Islam, harusnya umat Islam harus menjuarai, harusnya dari para tiga perlombaan seperti ini, karena ini sangat direkomendasikan, ya, dibolehkanlah, artinya begitu, daripada perlombaan-perlombaan yang harus melukai tubuh, ya, memukul wajah, kemudian sampai babak belur, bahkan cedera seumur hidup, patah tulangkah atau mungkin sarafnya putus dan lain sebagainya. Nah, ini para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah jauhi berbagai macam perlombaan yang ada unsur gambling dan unsur ghararnya. Wallahu taala alam.
0: Iya, baik, masya Allah. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan transaksi ghoror ini. Ada sebuah transaksi yang kita ketahui, ya, sering kita dengar juga, yaitu berkaitan dengan MLM. Nah, Ustaz, ini bagaimana dengan jual beli sistem piramida ataupun MLM? Apakah ini termasuk ada unsur ghoror di dalamnya?
1: Baik, ini menarik, ya, tentang sistem piramida. Yang sebenarnya itu dahulu sistem diciptakan bukan oleh umat Islam gitu, ya. Nah, ini untuk tujuannya untuk penipuan pada dasarnya, ya, sistem piramida ini. Atau yang kemudian beralih dikenal dengan MLM, multi level marketing ya. Jadi pengumpulan uang dengan cara merekrut anggota dari satu kemudian dua ya, kemudian dua jadi masing-masing dua jadi apa namanya empat, kemudian terus begitu sampai akhirnya menjadi sebuah piramida. Semakin ke bawah semakin banyak anggotanya, dengan cara apa, setiap masing-masing agar menjadi anggota itu membayar. Atau misalnya diembel-embeli produk ya, diembel-embeli produk ya, padahal produknya itu harganya tidak seberapa tapi bonusnya yang berkali-kali lipat. Ini yang menggiurkan kenapa orang masuk ke dalam sistem MLM tadi ya. Ini sudah banyak sekali kajian-kajian ya, baik itu berupa jurnal ya, tesis, disertasi, buku ya, yang membahas tentang hukum multi level marketing model seperti ini ya. Nah, pada intinya adalah ketika seorang ini apa namanya merekrut anggota ya, di situ terjadi apa namanya banyak hal ya, terutama tadi ya ada kamuflase barang tadi. Ya tentu apa ini ada mengandung unsur goror ya, karena dia tidak tahu ya apakah uang yang telah dibayarkan akan kembali ya, ditambah bonusnya ataukah tidak. Rata-rata ketika bergabung di sistem itu dia akan berhasrat ya dan ingin mendapatkan bonus yang banyak. Biasanya yang diiming-iming itu bonusnya itu luar biasa. Baru bergabung berapa gitu langsung dia merekrut, apalagi zaman sekarang pakai media sosial itu mudah, bayar sekian kemudian dapat bonusnya tiba-tiba dapat mobil, dapat rumah unit yang mewah gitu kan, sampai orang tergiur. Tapi pihak yang paling bawah itu apa, mereka yang paling dirugikan ya. Menurut penelitian ya, dalam hitungan apa namanya prosentase, anggota yang mengalami ya kerugian dalam sistem MLM itu mencapai 94%. Yang untung itu benar-benar untung, yang paling atas itu hanya sekitar 6% doang. Sedikit berarti. Jadi itu apa, sistem begitu, piramida itu ya paling atas yang paling ini. Yang paling apa namanya? Paling diuntungkan, semakin ke atas semakin diuntungkan karena dia akan mendapatkan ya bonus-bonus dari sistem di bawahnya ya. Sementara yang paling bawah itu enggak dapat apa-apa. Pada ujung-ujungnya nanti akan terjadi stagnan atau kemandekan. Ya. Akan terjadi kemandekan ya, sehingga apa? Pihak yang sudah banyak ini di bawah ini akhirnya mereka mengalami kerugian. Ya, dengan diiming-imingi apa? Berbagai macam bonus ya. Adapun barang yang biasanya menjadi produk itu tidak lebih hanya kamuflase sebenarnya. Nah, ini para pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya sistem piramida seperti ini ya harusnya apa, kita hindari karena ada unsur ketidakjelasan dalam jual beli seperti itu ya. Wallahu taala alam.
0: Baik, kemudian ke pembahasan yang selanjutnya Ustaz, mungkin ini adalah pembahasan terakhir di kesempatan kali ini berkaitan dengan goror. Apakah termasuk bagian dari goror? Saat ini kan marak yang namanya transaksi short selling di pasar bursa saham. Nah, apakah muamalah ini juga termasuk terdapat unsur gorornya? Silakan Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muamalah itu berkembang sangat pesat ya. Dan Islam selalu ada jawabannya, selalu ada aturannya. Makanya hukum Islam dalam artian adalah hukum muamalah, hukum fikih itu sifatnya fleksibel, bisa dikembangkan sesuai dengan muamalah ya yang terjadi. Mengikuti perkembangan zaman, tidak monoton ya, dan selalu relevan itu. Nah, inilah keunikan dari hukum Islam ya, hukum fikih maksudnya. Nah, berkaitan dengan dunia transaksi sekarang sudah sangat berkembang ya, bahkan sudah banyak sekali pasar saham. Ini yang biasanya menentukan pasar di satu negara, itu pasar bursa ya, ya, bursa efek kah atau bursa saham ya, termasuk bursa indeks. Kita bicara tentang tadi muamalah di saham, tentang short apa short selling gitu ya. Itu para pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, short selling itu adalah ya salah satu jenis transaksi ya yang biasa dipakai di apa namanya di bursa saham. Ya, kalau orang misalnya orang biasa itu kan jarang itu. Banyak orang yang jutaan orang itu main di sini. Makanya Islam memberikan solusi gitu. Gimana sih hukumnya seperti itu? Nah, gimana gambarannya? Gambarannya adalah ya ketika orang sudah paham jago itu mengamati pasar saham tentang pergerakan saham yang setiap saat itu bisa naik bisa turun. Dia ternyata melihat saham dari perusahaan A yang raksasa punya aset triliunan itu diperkirakan oleh dia nanti bakalan turun ini. Wah, ini dia dengan pembacaan dia, dengan pengalaman dia yang di dunia pasar saham gitu kan. Akhirnya dia pinjam saham ke pialang atau istilahnya begitu ya, perantara atau broker gitu kan. Kemudian dijual. Ya. Dijual lah ke orang atau perus-

ya, dengan harga yang tadinya 100.000 jadi 50.000, ya kan? Akhirnya karena tadi dia apa namanya minjem barang atau saham yang dijual itu adalah pinjaman dari sekuritas atau dari broker atau dari pihak yang menyediakan gitu ya. Akhirnya dia harus mengembalikan, tapi dia dapat untung. Harganya tadi berapa? 100, jadi dia dapat 50. Ada 50% keuntungan dia. Nah, ini gimana para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini sebenarnya sudah banyak yang dilarang ya, tapi sebagian masih banyak sekali yang berjalan. Apa larangannya, bentuk yang menjadikan unsur ini dilarang ya? Islam memberikan jawaban, karena dalam transaksi short selling tersebut ya, maka penjual itu menjual barang atau saham yang dia tidak miliki, pinjaman dari pihak lain. Ya, sesuai dengan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tabi ma laisa indak. Janganlah engkau jual barang yang tidak engkau miliki. Barang itu apa saja? Termasuk saham itu kan barang, bahkan itu aset yang berharga ya. Aset yang berharga, sekarang orang banyak sekali mainnya di saham. Gitu ya. Nah, ketika saham itu pinjaman dari pihak lain kemudian dijual ya, ketika lihat harganya jatuh dijual dibeli lagi kemudian dibalikan. Nah, ini ada salah satu hal yang dilanggar. Yaitu apa? Dia telah menjual barang yang tidak dimiliki. Ya. Makanya di sini ada goror. Goror pada apa? Pada objek akad transaksi itu, karena akadnya ini adalah jual beli. Makanya para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini ketika jual beli saham ada banyak aturannya ya, tentu ketika harus sahamnya adalah saham yang syariah, yang jelas halalnya. Jangan misalnya perusahaan-perusahaan yang dia beroperasi di sektor yang tidak halal, misalnya usaha miras ya, usaha misalnya terkait dengan produk-produk yang terbuat dari yang diharamkan seperti daging babi dan variannya, atau yang ini terbaru itu adalah ini ya, larangan tentang ini ya, produk-produk yang jelas-jelas terafiliasi ya, membantu perang Israel melawan Palestina, mendanai jelas-jelas. Itu ada perusahaan-perusahaan yang jelas sekali ya, mereka raksasa, sahamnya besar sekali, keuntungannya apa namanya disumbangkan, didonasikan untuk membantai ya saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita ya setidaknya ya harus punya barok gitu ya, punya berlepas diri, jangan malah mendukung ya, sehingga apa, kita secara tidak langsung ikut ya, ikut menjadi bagian dari masalah saudara-saudara kita di Palestina ya. Saya yakin ya, kita yakin kalau misalnya umat Islam kesadaran berekonominya ini sudah muncul ya, meninggi ya, punya izzah dalam ketika berbisnis, umat Islam akan jaya ya. Kita tidak sadar bahwa saat ini apa, banyak ya dari kita negara-negara muslim itu menjadi pangsa pasar besar sekali produk-produk yang menjadi tadi ya, berafiliasi menjadi donatur ya, istilahnya begitu, untuk perang ya saudara-saudara kita di Palestina. Makanya ini peran kita umat Islam, kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan cara memboikot, artinya tidak beli. Toh banyak produk-produk dalam negeri ya milik umat Islam, kita bisa menyejahterakan rakyat sendiri, menyejahterakan tetangga sendiri gitu kan, tanpa harus apa namanya tadi ikut andil dalam apa, secara tidak langsung dalam hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ini para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang jual beli gharar ya. Tentu ini bagian atau bab yang sangat luas sekali. Setidaknya beberapa poin tadi bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam sangat sempurna. Ketika Islam melarang berbagai macam muamalah itu, tentu ini dibangun di atas keadilan dalam berekonomi, keadilan sosial untuk siapa saja, bukan hanya untuk umat Islam saja. Nah, inilah salah satu bagian rahmatan lil alamin, ketika ekonomi Islam ini bisa hadir, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa

0: Ya baik, Masya Allah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Jazakumullahu khairan kathiran kepada Ustadz Abu Azam Hawari, LC, MEI, Hafizullah Ta'ala, yang tentunya telah berbagi ilmu dan penjelasannya kepada kita terkait dengan bahaya goror dalam ekonomi Islam. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan tentunya terima kasih juga kepada Anda pendengar yang selalu mendukung dan juga menyimak siaran radio tercinta. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal dalam memperbaiki setiap langkah kita di dunia usaha dan transaksi yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara-acara menarik lainnya di edisi berikutnya insyaallah dalam rubrik Ekonomi Islam. Saya Haris pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, Qala Rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar pernah masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar pun pernah masuk dan engkau biasa saja, tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Pendengar, ya, dialah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sejarah umat Islam telah mencatat bahwa ketika masa kekhalifahan beliau selama kurang lebih 12 tahun, banyak kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh umat Islam. Pendengar yang budiman, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari sosok khalifah ketiga umat Islam ini. Di antaranya adalah sifat pemalu. Menjadi seorang muslim, menjadi orang yang termasuk ke dalam barisan umat Islam haruslah berani. Berani mengorbankan apapun yang dimiliki untuk memperjuangkan risalah yang suci ini. Tetapi Islam juga mengajarkan agar memiliki sifat malu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, malu itu sebagian dari iman. Utsman adalah sosok yang sangat pemalu, hingga malaikat yakni penduduk langit pun sangat malu terhadapnya. Maka demikianlah Rasulullah SAW menunjukkan keseganannya terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian pendengar, ada juga pelajaran yang dapat kita peroleh dari sosok Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu sifat dermawan yang luar biasa. Siapa bilang seorang muslim yang zuhud tidak boleh kaya raya? Zuhud bukan berarti tidak boleh kaya. Justru Islam menganjurkan pemeluknya untuk kaya. Tetapi ingat, jangan sampai karena mengejar kekayaan dunia hingga melupakan kita beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditaklukkan oleh harta dunia sehingga meninggalkan barisan dakwah yang mulia ini. Seorang muslim yang zuhud justru sebaliknya. Ia menganggap bahwa harta dunia adalah amanah untuk memperjuangkan ketinggian kalimat Allah. Maka dari itu dia bukan.
1: Maka hendaklah keesaan dan kekuasaan Allah, Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya,

0: Amin.
1: Dan di antara buktinya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah membeli sumur yang sangat jernih airnya dari seorang Yahudi, yaitu sumur yang seharga 200 ribu dirham yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram emas pada saat itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Lalu beliau pun memperluas masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Beliau juga pernah mendermakan 1,000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1,000 dirham sebagai perbekalan ketika menyongsong peperangan Tabuk melawan kaum Romawi. Nilai yang beliau dermakan sama dengan 1/3 dari total biaya ekspedisi tersebut. Dan juga pendengar, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1,000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Masya Allah, sungguh luar biasa kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Begitulah karakter seorang pemimpin umat Islam. Mereka berkorban demi rakyatnya, hidup dengan zuhud dan tidak diperbudak oleh harta dunia. Di samping itu, Utsman adalah sosok yang sangat pemalu, yang dengan sifat inilah Allah pun memuliakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah khalifah umat Islam yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Adapun hal yang dapat menginspirasi kita adalah bahwa hendaknya kita berusaha menanamkan sifat yang mulia, di antaranya adalah sifat pemalu. Malu jika kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Malu jika kita melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah dan berbuat kemaksiatan seakan-akan Allah tidak melihat kita. Malu rasanya jika kita yang telah dilimpahkan berbagai karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau beribadah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendengar, hendaknya kita membiasakan diri untuk menderma, beramal sedekah dengan sekemampuan yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa meneladani jejak orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita. Demikian kisah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM

0: ويقبضن
1: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن.